0: pentingnya anak muda itu punya planning ya untuk kedepannya. Saya juga punya planning untuk tentu saja mengembangkan IPK atau bahkan mempertahankan untuk kehidupan baru saya di kehidupan kuliah nanti. Dan untuk UKM-UKM atau organisasi itu belum terlintas Kak, tapi untuk UKM itu saya tertarik ke seni tentunya.
1: Seni ya, oke, biar balance, gak pusing-pusing banget ngitung-ngitung. Ada seninya juga. Terakhir nih teman-teman, pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana juga, generasi muda. Ini sebagai duta pendidikan, pasti fokusnya memang untuk pendidikan itu sendiri gitu kan. Apa harapannya dan pesannya? Silakan dari Fiona dulu.
0: Baik, harapan saya kepada teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin merasa bahwa pendidikan yang kita jalani saat ini itu berat, banyak sekali lika-liku, air mata yang jatuh dalam proses itu sendiri. Kita harus kuat, kita harus bisa membawa diri kita ke titik yang dimana kita sendiri itu tidak merasa bahwa kita tidak pantas ada di situ. Kita harus bisa bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak muda, menjadi generasi emas yang akan membawa ke arah yang lebih baik lagi, yang tentunya positif untuk diri kita sendiri. Dan harapan saya yang sangat amat besar kepada teman-teman yang mungkin saat ini mendengarkan atau teman-teman yang ada di luaran sana itu, sayangi dan cintai diri kalian sendiri.
1: Oke, benar. Silakan Rehan.
2: Oke, halo anak muda ya, se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat maupun dimanapun berada ya. Tentu kalian harus tahu satu hal penting, bahwasanya pendidikan itu penting ya. Jangan kemudian kalian berpikir bahwasanya pendidikan itu hanya buang-buang waktu gitu. Lebih baik saya kerja untuk apa pendidikan ya. Teman-teman tahu efek dari pendidikan itu tidak hanya soal kerja saja, tetapi soal pola pikir gitu ya. Pola pikir bagaimana kita bisa kritis melihat sesuatu, bisa menemukan solusi, bisa mengetahui problem solvingnya ketika kita mendapatkan suatu permasalahan seperti itu. Dan pendidikan itu hadir untuk membasmi dua hal. Yang pertama itu kebodohan dan kemiskinan gitu. Jadi jangan takut, silakan sekolah tinggi-tinggi ya. Jangan pernah takut bahwasanya pendidikan itu hanya menghabiskan uang. Justru dari pendidikan itu kita akan banyak menghasilkan uang seperti itu. Dan yang terakhir, untuk seluruh anak-anak muda yang ingin berkontribusi, yang ingin melakukan kreativitas terhadap dirinya, kami tunggu di Duta Pendidikan Sulselbar 2026. Silakan, ada pendaftaran gelombang pertama di Instagram Duta Pendidikan Sulselbar. Silakan teman-teman akses. Dan jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa hubungi kontak admin.
1: Terima kasih. Kalau Fiona ini love yourself first. Kalau dari Raihan ini, kita harus berpendidikan setinggi mungkin. S2 selesai, S1 selesai, S2, S2 selesai, S3. Wah, nanti selanjutnya lagi cari lagi. Gitu. Gak ada kata berhenti untuk belajar. Terima kasih teman-teman ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Ini menjadi gambaran masa depan negara kita dari teman-teman yang memang punya kepedulian dan juga punya keinginan yang besar, utamanya dalam lingkup dunia pendidikan. Semoga nanti kedepannya banyak Raihan dan juga Fiona yang lain, dan lancar nih ya pendaftaran Duta Pendidikan Sulselbar 2026 berarti
2: 26.
1: Ya. Oke, terima kasih teman-temannya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Obsesi kali ini kami cukupkan. Sehat selalu teman-teman semua, sukses terus, lancar studinya, dan semoga terus berkarya dan bersinar di luar sana. Saya Retna Supratio beserta rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini. Informasi aktual yang berhasil diliput rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Rizna Supratio, Sari Berita. Api lahap 2 hektar lahan di Parepare, BPBD selidiki penyebab kebakaran. Perumda Terminal Makassar siapkan relokasi perusahaan ekspedisi ke Terminal Daya. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Api lahap 2 hektar lahan di Parepare, BPBD selidiki penyebab kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
2: Kebakaran hutan kembali terjadi di Jalan Watang, Kelurahan Watang, Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, hari Sabtu dini hari, sekitar pukul 1:47 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama saat musim kemarau, membuat api cepat menyebar. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kota Parepare, M. Rasdi Geri Runtu, saat dihubungi pagi ini menjelaskan, setelah mendapat laporan dari layanan damkar terkait adanya kebakaran hutan, anggota BPBD segera bergeser ke lokasi yang dimaksud bersama dengan tim damkar. Diperkirakan kurang lebih 2 hektar area lahan yang terbakar dipadamkan selama 2 jam. Menurutnya, belum ada kepastian penyebab kebakaran, masih sementara proses penyelidikan.
3: Itu penyebab belum diketahui apa penyebabnya, masih dalam tahap investigasi. Kejadiannya subuh hari, jadi luas terbakar itu kurang lebih 2 hektar tempat yang kami laksanakan. Ya, masih dalam tahap investigasi, jadi kemungkinan besar, ini dugaan kemungkinan besar, ini ada masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran. Itu baru dugaan. Iya, subuh-subuh hari itu, yang syukur kurang lebih jam 3-an.
2: Rasdi Geri menambahkan, tim yang diturunkan merupakan anggota TRC PB Rego 3, Damkar, dan Polsek Bacukiki. Ia mengimbau masyarakat Parepare agar tidak melakukan pembakaran lahan saat pembukaan lahan pertanian. Selain dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, perbuatan tersebut juga dapat berujung pada sanksi pidana. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Polisi dalami dugaan pelanggaran kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa. Berikut laporan Sarifuddin.
4: Operasi pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar ditutup atau dihentikan setelah 10 hari operasi dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dalam 10 hari operasi SAR terhadap kapal tenggelam KM Nurul Salsa tersebut, tim operasi berhasil mengevakuasi korban selamat sebanyak 58 orang, 1 orang meninggal karena sakit jantung, dan 3 orang lainnya ditemukan meninggal. Sementara laporan Basarnas, 76 orang penumpang di atas kapal tenggelam KM Nurul Salsa dan hanya 45 orang terdaftar dalam manifest penumpang, sedangkan 14 orang penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. Menanggapi kecelakaan laut KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar yang terjadi 15 Juli 2026 dan menelan belasan korban jiwa, pengamat transportasi Dr. Luki Charoles menyatakan, yang paling bertanggung jawab dalam kecelakaan KM Nurul Salsa adalah pemilik perusahaan kapal, pemangku kepentingan dalam transportasi angkutan laut, juga bertanggung jawab jika ditemukan penegak hukum ada pelanggaran sistem pelayaran karena penumpang yang ada pada kapal saat berlayar berbeda dengan jumlah penumpang dalam daftar manifest dan pihak terkait harus mengetahuinya.
5: Nah, kemudian bagaimana dengan wakil pemerintah di situ, Kementerian Perhubungan, Bisub dan segala macam? Juga itu sebenarnya masuk tanggung jawab dia, kenapa dia tidak bisa memastikan bahwa terjadinya pelanggaran, kenapa pengawasannya tidak ketat? Harus itu juga masuk tanggung jawab mereka. Semua kalau mau bilang bersalah ya semua satu sistem, karena tidak ada controllingnya yang kurang baik, dari sisi pemilik perusahaan pelayarnya juga tidak tertib gitu kan. Kemudian kita juga masyarakat yang pengguna jasa juga mungkin karena kita tidak tahu aturannya.
4: Sementara dalam penegakan hukum kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa, Kepolisian Polres Kepulauan Selayar sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti penyebab kapal tersebut hingga mengalami mati mesin di tengah laut, kemudian tenggelam. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didi Supranoto, mengatakan kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa untuk menentukan tersangkanya dan pasal yang berpotensi dilanggar tenggelamnya KM Nurul Salsa.
6: Jadi masih dalam proses penyelidikan. pasal yang akan diterapkan pasal 474 ayat 2 KUHP, pasal 551 huruf A KUHP, kemudian pasal 20 KUHP. Ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurul Salsa ini. Nanti perkembangan akan kita sampaikan. Jadi belum ditentukan siapa tersangkanya.
4: Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, tiga korban meninggal tenggelamnya KM Nurul Salsa yang ditemukan meninggal masing-masing perempuan Hasriati 44 tahun, perempuan Bau Intang 52 tahun, dan lelaki Hasbi 41 tahun yang berhasil diidentifikasi bidang dokter dan kesehatan Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Ketiga jenazah tersebut telah dibawa keluarganya ke Kabupaten Kepulauan Selayar setelah diserahkan pihak Bidokes Polda Sulawesi Selatan.
1: Pria 60 tahun ditemukan meninggal di toilet Masjid Gubernur, kembali dilaporkan Sarifuddin.
4: Seorang pria inisial ASA alias Prans 60 tahun yang ditemukan meninggal di dalam toilet Masjid Aisyah Kompleks Gubernuran Sulawesi Selatan Jalan Sungai Tangka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar 2 hari lalu merupakan warga Jalan Kemauan 4, Kelurahan Macini Parang, Kecamatan Makassar. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin menjelaskan, piket fungsi Polsek Ujung Pandang mendatangi tempat meninggalnya lelaki Pran untuk mengamankan lokasi. Kemudian tim Inapis Polrestabes Makassar bersama dokter forensik Polda Sulawesi Selatan mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan dan tim Inapis Polrestabes Makassar mengidentifikasi jasad korban di lokasi kejadian. Kompol Wahidudin mengungkapkan, sebelum ditemukan telah meninggal di dalam toilet, lelaki Prans pamit kepada lelaki Ulhak, temannya, ke Masjid Gubernuran, menumpang masuk ke toilet untuk buang air besar sekitar pukul 1.30 WITA. Setelah waktu salat subuh pada pagi hari, Ulhak curiga terhadap Prans karena belum kembali setelah masuk ke toilet masjid, sehingga menyampaikan kepada keamanan rumah jabatan gubernur untuk bersama-sama mengecek toilet dan menemukan korban sudah meninggal di belakang pintu toilet. Usai petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, di lokasi ditemukannya korban meninggal tersebut, kemudian mayatnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi.
7: Kronologisnya pada saat itu menurut keterangan saksi bahwa korban masuk ke toilet sekitar pukul 1.30 malam. Kemudian lama di toilet sehingga dilakukan pengecekan oleh saksi di lokasi. Namun karena tidak dibuka pintunya terpaksa dilakukan pembukaan pintu dengan cara paksa dan ditemukan jenazah tersebut dalam keadaan tergeletak di dalam toilet.
4: Menurut Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin, identifikasi yang dilakukan tim Inapis Polrestabes Makassar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga kematiannya karena sakit, namun kasus tersebut sedang dalam penyelidikan Polsek Ujung Pandang, termasuk menunggu hasil otopsi Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui penyebab kematian lelaki Prans tersebut di dalam toilet masjid kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.
1: Polres Bone mengimbau para pemuda dan remaja agar menjauhi berbagai bentuk tindakan kriminal. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
8: Polres Bone mengimbau para pemuda dan remaja di Kabupaten Bone agar menjauhi berbagai bentuk tindak kriminal seperti begal, tawuran, balap liar, maupun kejahatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Kasihumas Polres Bone Ibtu Royendra mengatakan, imbauan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bone. Dikatakan, keterlibatan generasi muda dalam aksi kriminal tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat luas. Tindakan begal tawuran maupun balap liar sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya. Rayendra menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan maupun aksi yang mengganggu ketertiban umum. Olehnya itu, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan darurat Polri di nomor nomor 110 yang siap menerima pengaduan selama 24 jam. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada tindak kriminal di lingkungan sekitar.
9: Himbauan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bone. Keterlibatan generasi muda dalam aksi kriminal tidak hanya membahayakan keselamatan terduga pelaku, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat luas. Tindakan begal, tawuran maupun balap liar sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku. Kami menegaskan bahwa tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan maupun aksi yang mengganggu ketertiban umum.
8: Rayendra menambahkan, dengan kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat, berbagai potensi gangguan Kamtibmas diharapkan dapat dicegah sejak dini demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Perumda Terminal Makassar siapkan relokasi perusahaan ekspedisi ke Terminal Daya. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Pemerintah Kota Makassar terus mendorong penataan kawasan kota termasuk menertibkan pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai lokasi operasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memindahkan aktivitas perusahaan ekspedisi ke Terminal Daya Makassar. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perumda Terminal Makassar, Albert, mengatakan perusahaan ekspedisi yang selama ini beroperasi di atas Fasum dan Fasos, terutama di kawasan utara Kota Makassar, akan diarahkan untuk berpindah ke Terminal Daya. Langkah tersebut menjadi bagian dari program penataan kawasan sekaligus optimalisasi fungsi terminal. Dikatakan Terminal Daya memiliki kapasitas lahan seluas 12 hektar yang sangat memadai untuk menampung aktivitas logistik dan ekspedisi. Di sisi lain, ia menyebut rencana relokasi ekspedisi ini juga diyakini mampu mengurangi kemacetan di daerah utara kota.
11: Kita satukan di sini ekspedisi dan lahan kita ini cukup luas. Lahan kita di sini 12 hektar. Sementara AKDP yang terpakai itu baru kurang lebih 2 hektar, 1 hektar lebih, iya kan? Berarti ada 10 hektar yang kami harus tata kelolanya atau pembangunannya untuk terminal ini kita bisa kembangkan dari sisi itu. Dan potensi yang bagus sekali core bisnisnya, potensinya yang sangat ini, itu adalah terminal ekspedisi.
10: Ditambahkan untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya mulai melakukan sosialisasi kepada Asosiasi Perusahaan Ekspedisi.
1: Wisuda periode Juli, Rektor Unhas ingatkan 1.355 alumni untuk taklukkan panggung global. Berikut laporan Aan Ariska.
12: Universitas Hasanuddin kembali melahirkan sumber daya manusia terdidik melalui wisuda periode Juli 2026. Sebanyak 1.355 lulusan menandai berakhirnya proses pembelajaran. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa mengatakan, para lulusan wisuda ini memasuki arena yang sangat berbeda dibandingkan ketika pertama kali terima sebagai mahasiswa. Saat ini, kata Prof. Jamaluddin Jompa, Unhas terus memperkuat posisinya sebagai universitas berkelas dunia melalui peningkatan kualitas akademik dan kolaborasi internasional dan penguatan reputasi global. Menurut Prof. Jamaluddin Jompa, pengakuan dunia terhadap sebuah universitas akan memberikan dampak nyata bagi para alumni ketika memasuki dunia profesional.
13: Persaingan hari ini bukan lagi persaingan antara kota, antara provinsi, ya. Persaingan hari ini dan ke depan sudah merupakan persaingan talenta di tingkat global. Oleh karena itu, sudah tidak bisa lagi kita berharap dan juga memastikan dan hanya berpuas diri agar Unhas selalu menjadi yang terbaik di kawasan timur Indonesia. Bagi kami, Unhas tidak boleh jago kandang di kawasan timur Indonesia. Kita sudah saatnya untuk melakukan lompatan besar, lompatan raksasa di panggung dunia. Ini adalah keniscayaan jika kita ingin mewarisi semangat atau spirit Sultan Hasanuddin.
12: Pada periode wisuda Juli 2026, Unhas menghasilkan 1.355 lulusan baru dari seluruh jenjang pendidikan. Prosesi wisuda berlangsung dalam dua sesi di Baruga APP Tarani, Kampus Unhas Tamalan Rea. Sesi pertama pada Jumat 24 Juli diikuti 668 wisudawan, dan sesi kedua pada Sabtu 25 Juli diikuti sebanyak 687 wisudawan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara semester 1 tahun 2026. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara setelah meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna atau 100 pada ajang KPPN Award semester 1 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Watampone yang digelar di Ballroom Sentosa Hotel Novena Bone, Jalan Hamad Yani, Kota Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, Lapas Watampone menjadi salah satu dari 7 satuan kerja yang berhasil memperoleh nilai IKPA sempurna. Capaian tersebut menunjukkan seluruh indikator penilaian pelaksanaan anggaran berhasil dipenuhi secara optimal. Dikatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mengelola anggaran secara akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ashar, penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pencapaian target organisasi.
14: Kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara setelah meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA sempurna atau 100 pada ajang KPPN Award semester 1 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Tipe A2 Watampone dalam kegiatan yang digelar di Ballroom Sentosa Hotel Novena Bone. Lapas Watampone menjadi salah satu dari 7 satuan kerja yang berhasil memperoleh nilai IKPA sempurna. Capaian tersebut menunjukkan seluruh indikator penilaian pelaksanaan anggaran berhasil dipenuhi secara optimal.
8: Ditambahkan Ashar, capaian tersebut akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara serta mempertahankan standar pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.
1: Sejumlah atlet pelajar masih hadapi kendala dispensasi sekolah jelang Porprov Sulsel 2026. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
15: Persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 tidak hanya berkaitan dengan program latihan para atlet. Sejumlah cabang olahraga masih menghadapi tantangan dalam memberikan kesempatan bagi para atlet pelajar untuk tetap menjalani latihan dan mengikuti kejuaraan tanpa mengganggu kegiatan dan jadwal sekolahnya. Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin saat dihubungi RRI menyampaikan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi dengan berkoordinasi bersama KONI dan dinas terkait untuk membantu proses perizinan bagi atlet yang masih bersekolah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar para atlet tetap dapat mengikuti program latihan tanpa meninggalkan kewajiban sebagai pelajar.
16: Belajar dari kondisi beberapa tahun sebelumnya terkait tuan izin anak-anak, ada yang sekolah, ada yang kuliah, belum lagi kita ada beberapa pemain yang di luar Kota Makassar, seperti ada di Surabaya dan Semarang, itu memang kita ada kendala Pak soal itu izin. Tapi dalam artian buat anak-anak kita yang ada di luar Pulau Jawa, mereka ada program latihan dari kampusnya masing-masing sudah dibangun seperti itu. Nah, jadi untuk membuat mereka secara sentralisasi mungkin tidak bagi mereka yang di luar Jawa, sedangkan untuk yang di Kota Makassar sendiri mungkin kita lakukan upaya-upaya dari bantuan KONI dan Dispora Dinas Pendidikan buat anak-anak yang masih SMA itu, ya mungkin kita akan mengajukan izin latihan gitu.
15: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Kickboxing Bantaeng, Hasbullah, menilai dukungan dari lingkungan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Ia mengungkapkan sejumlah atletnya juga masih menemui kesulitan karena dianggap alfa atau bolos sekolah saat mengikuti kejuaraan, serta belum mendapatkan dispensasi tugas dari pihak sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi beban tambahan bagi atlet yang harus membagi waktu antara berlatih, bertanding, dan menyelesaikan tugas sekolah setelah kembali dari kejuaraan.
17: Untuk sekarang, sekolah, dan itu atlet yang berangkat bertanding pertama dianggap seperti bolos sekolah, kayak tidak diharanya kayak seperti bolos, tidak dianggap begitu, bilang bahwa ikut kejuaraan. Ada sekolah begitu, ada juga sekolah yang tidak sekali dispensasinya masalah tugas, kan dinasnya. Kalau pada saat setidaknya ada dispensasi, mungkin bebas tugas apakah, tapi itu tidak ada.
15: Keduanya berharap adanya dukungan yang lebih kuat dari pihak sekolah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait agar atlet pelajar dapat menjalani pembinaan dan mengikuti kejuaraan tanpa mengalami kendala dalam proses pendidikannya. Dengan sinergi tersebut, diharapkan prestasi olahraga dan kegiatan akademik para atlet bisa berjalan bersama tanpa saling menghambat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store, serta siaran kami ini disiarkan melalui TVRI Sulawesi Selatan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

101, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini edisi Minggu 26 Juli 2026, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Akhir pekannya menyenangkan, cerah ceria untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Aktivitasnya jangan lupa untuk selalu dibarengi dengan mengonsumsi air mineral secara rutin. Ini 8 gelas minimal dalam satu hari ya. Kesehatan itu investasi paling penting bagi kita dan paling mudah juga didapatkan. Asal kita apa? Konsisten dan perhatian akan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Siapa lagi yang bisa kita ajak berjuang, kita ajak untuk bertarung. Bertarung juga parah sih ya. Di kehidupan yang semakin hari semakin apa? Semakin menyala. Dan pada siang hari ini, Rizna bakalan ajak pendengar untuk membahas topik kita yang ringan-ringan aja deh. Dari dunia kuliner lagi deh. Olahan tahu apa yang pendengar sukai? Tahu ini kan sederhana, mudah didapatkan, harganya juga terjangkau, tapi nutrisinya luar biasa. Dia menjadi protein nabati yang menjadi konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Disandingkan dengan tempe, ada tahu, ada tempe. Kalau tidak tahu ya tanya tempenya gimana ya. Di 0821333349440. Nah, olahan tahu ini banyak banget. Tahu balado, tahu goreng, tahu crispy, pepes tahu, apa tahu isi, apalagi tahu malung, bukan? Itu bukan olahan makanan ya. Oke, kita akan menerima telepon. Tadi ada sudah bergabung, tapi boleh dicoba kembali. Kalau dari telepon studio kita ada siapa kira-kira ini? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Mbak Rizna.
0: Iya. Ekspresikan karya banggakan Indonesia, Ibu Anissa.
1: Iya, betul.
0: Iya, bagaimana ini kabar, tak? Sehat-sehat, Jeki?
1: Panas, sehat ya, panas.
0: Alhamdulillah sehat, panas katanya ya.
1: Panas nih.
0: Iya. Yeah.
1: Panas di Makassar.
0: Panas juga, panas sekali malah.
1: Di situ ada AC-nya tuh.
0: Iya. Cocok, Mi. Coba nya AC-nya bisa ku bawa sampai ku pulang. Kak kalau di luar kena panas, Mi Kiseng.
1: Itu Mi.
0: Ibu Andi Anissa. Olahan tahu apa ini? Masakan tahu apa yang kita sukai?
1: Tahu isi, tahu biasa.
0: Apa dibilang tahu biasa?
1: Santan.
0: Oh, mantap.
1: Pakai santan.
0: Iya, nah.
1: Beli toh, bukan dia bikin, dia beli.
0: Kalau bikin ke sayur santan tahu, tahunya digoreng dulu atau langsung, Ji?
1: Ya, langsung, Ji. Apa, rebus kah, apakah?
0: Oh, langsung, Ji. Oke. Request lagu kidul ada ini, dua lagu. Selalu untuk selamanya, Fatur dan Kau Seputih Melati dari Dian Pramana.
1: Fatur saja deh.
0: Fatur, lagunya mau buat siapa?
1: Buat Esti, siapa lagi? Daya itu, Mbak Isna, Daya. Tantri, siapa lagi di Daya itu, Mbak Isna?
0: Kak Uki?
1: Uki, siapa lagi? Puan Gato, Noalam, Ica Iboni, Indai Sopin, Pak Yusuf, Pak Tusewan, Pak Bobby, Pak Arpas, siapa lagi Isna Ina, siapa lagi itu, Pika, Yuda, siapa lagi itu, semuanya paling deh Isna,
0: Iya. Terima kasih.
1: Selamat istirahat. Buat Isna, tambah cantik sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Cepat nikah nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terakhirnya tawa cepat menikah. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa dulu ada Mbak Tantri. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
2: Indonesia.
0: Mbak Tantri, gimana Pare-Pare hari ini?
2: Cuacanya panas nih, Kak Risna.
0: Apa kita bikin
2: masih
0: itu?
2: Kepanasan ini. Ini lagi di rumahnya tante ini jaga yang sakit.
0: Oh, masih jaga keluarganya iya. Sakit lekas
2: ini
0: sembuh.
2: Ada di samping ini saudaranya bapak yang sakit tesnya.
0: Kodong lekas sembuh di

0: ditaruh ini bawang merah, bawang putih, taruh daun sup, daun ini, bawang fry, baru ditaruhkan tepung itu.
1: Begitu di.
0: Iya, baru dikasih bulat-bulat ya, ditaruh telur, baru goreng.
1: Nyaman nah, enak itu.
0: Nyaman nah, baru dicocol dengan sambel.
1: Ih, cocok. Temannya itu, teman dekat, bestie. Oke okay deh. Mbak Tantri request lagu Ki dulu, mau ke lagunya siapa ini? Ada Fatur Selalu Untuk Selamanya, Kau Sepenuh Hati, Kau Seputih Melati dari Dian Pramana.
0: Kau seputih hati.
1: Kau seputih hati, seputih melati.
0: Seputih melati.
1: Iya, lagunya kau buat siapa?
0: Seputih melati, Berisna.
1: Iya.
0: Lagunya buat ini tadi ada buat Dianisa, terus lagunya buat Bunda Sopi, ada Sri Sinta di MU, ada Bobby, ada Tika, ada Hesti, terus ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Arjuna, ada Bu Samsia Mahesar.
1: Iya.
0: Ada ini, ada Uki di Daya, ada Ibu Ros Diana, Bu Dewi di Takalar. Pokoknya buat semuanya.
1: Tanpa terima kasih.
0: Oke, Derisna. Silakan dilanjut.
1: Iye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi telepon dari Tova Studio nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang menjelang sore Kak Aldi.
2: Iya, dengan ucapan yang sama.
1: Dengan ucapan yang sama. Bagaimana cuaca di Sidrap? Di Sidrap, di Pinrang hari ini.
2: Apa Sidrap?
1: Salah, sorry.
2: Padahal
1: nggak pernah memang turun hujan ya selama ini atau masih sering ji?
2: Iya, nggak pernah ini, makanya ada beberapa kecamatan itu terdampak kekeringan termasuk Lembang juga. Pemerintah daerah berkunjung beberapa kecamatan itu seperti apa kondisinya, karena pengairan di apa namanya di Benteng itu sudah dangkal ya.
1: Oh ya.
2: Akibat kemarau ini.
1: Iya. Kalau kemarin saya baca itu beritanya kalau di Sidrap dia sampai ini sholat minta hujan.
2: Iya, saya lihat tadinya di itu juga mungkin besok ya. Sholat minta hujan besok ya.
1: Iya. Oke, Kak Aldi, kali ini mau ajak bahas dari dunia makanan iya. aja ya. Kalau Kak Aldi sendiri nih olahan tahu paling suka apa nih olahannya?
2: Tahu yang putih itu ya?
1: Iya, bebas. Kalau suka tahu putih biasanya diapain, dimasak apa? Kalau tahu kuning juga dimasak apa?
2: Biasa dibikin apa namanya itu ada sambel kah apa ya?
1: Sambel?
2: Iya, biasa. Saya lihat itu yang di ada tomatnya apa ya, seperti itu.
1: Oh iya gitu. Baik. Lagunya mau request apa ini Kak Aldi? Ada Selalu Untuk Selamanya Fatur, Kau Sepenuh Seputih Melati dari Dian Pramana.
2: Itu
1: Selalu Untuk Selamanya.
2: Selalu Untuk Selamanya dari Fatur.
1: Oke, lagunya mau buat siapa ini?
2: Ya untuk Aisyah Nur, untuk Yandi, Aldebar, Nur Hikmah, Pak Indro, Dima, Nampo, Inan Selayar, Ali, Bu Anissa, Pak Arjuna, Pak Arjuna ini Fikir di Pulau Kesaban, dan Nampo, Nabir, Yana, terus Pak Yani, Bu Sinta, Bu Irmi, Wahida, Hesti, Ustaha, Pak Taeng, Anaska, Bu Widi Polma, Bu Nur, Pak Rustan, dan semua-semuanya. Mendengarkan acara ini, selamat siang jelang asar ya.
1: Iya.
2: Ini tidak bisa kemana-mana, ini keras sekali panas.
1: Terima kasih Kak Aldi.
2: Yuk aja ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di 0821 3333 9440 ada Pak Fajar ini.

0: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Nah, selamat siang menjelang sore, Pak Fatur.
1: Salah, Pak Fatur, Pak Fajar.
0: Kenapa Pak Fatur? Pak Fajar, maaf Pak Fajar, salah sebut. Pak Fajar di Palopo. Bagaimana kondisi Palopo, Pak?
1: Kalau di sini panas deh, panas deh.
0: Tidak pernah
1: belum
0: memang.
1: Belum ada hujan yang. Pernah hujan, tapi gerimis. Ini satu kali sudah sebulan lebih tidak hujan.
0: Tapi ada kemungkinan ini kekeringan. Atau sebenarnya juga di sana ya sumber airnya masyarakat aman kalau kita lihat.
1: Kalau sekarang di Kota Palopo itu deras, nah debit air yang ada di pam itu sudah berkurang. Karena kalau mengalir kalau malam itu jam 2 malam. Kemudian kalau di tengah kota ini panas sekali, jadi kayak empang
0: deh, saking panasnya dia.
1: Iya.
0: Nah, apa tuh topiknya hari ini? Seputar makanan ya Pak Fajar. Kalau kita sendiri ini, tahu sukanya dimasak apa atau diolah apa?
1: Oh, kalau saya itu saya sendiri yang biasa buat ya, saya olah itu tahu. Saya goreng dulu, baru saya sambal.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ada juga saya goreng, baru saya isi bakso di dalamnya.
0: Wow, tahu bakso.
1: Ya, enak sekali itu.
0: Oh, berarti pintar kimasa, Pak Fajar.
1: Ya, pintar masak masak saya deh, Risma. Karena saya tidak punya istri.
0: Ya, tahu. Jadi memang kreatif ini Pak Fajar ya. Urusan dapur beliau juga maju pokoknya.
1: Pokoknya masakan apa saja saya bisa.
0: Kita bisa. Babat habis semuanya. Ya,
1: semua mau bikin sayur rode bisa. Sayur santan bisa.
0: Oh, semuanya di
1: bakar.
0: Iya. Baik. Pak Fajar, ini request lagu apa? Ada lagu dari Fatur Selalu Untuk Selamanya dan Kau Seputih Melati dari Dian Pramana.
1: Kalau saya deh itu ikutan saja dari
0: mana? Ikutan saja lagunya. Mau sapa-sapa ini? Siapa mau disapa?
1: Oh, oke. Makasih Pak Sewang di Makassar. Kemudian Pak Tika di Sabang, Pak Lupus di Mari-Mari, Ibu Sopi, Ibu Rosmiati, Ibu Sumi, dan semua saja pada RRI Prosasu Desna.
0: Iya.
1: Kali juga seorang urus enak di.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Bagus suaramu deh.
0: Terima kasih banyak. 11-12 ini Rosa. Kenapa itu
1: masih
0: Pak?
1: Masih anu barangnya Terisna dia masih ya masih gadis lah begitu.
0: Oh ya, yeah. Betul.
1: Nanti kalau merik undang saja saya deh, saya datang.
0: Iya, doakan ini Pak. Belum ada hilalnya juga ini yang mau diajak merit. Doakan aja ya. Semoga.
1: Oke, Pak. Iya. Selamat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi nih yang bergabung melalui telepon studio. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Karisna.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Siapa ini?
2: Selamat siang. Kreatif Express Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa di mana ini?
2: Ica.
0: Oh, Ica.
2: Aku nonton tadi loh.
0: Nonton apa itu?
2: Ada anak Fiona itu, Fiona.
0: Oh iya, yang berprestasi itu ya. Mm-mm. Keren banget itu.
2: Iya, cantik lagi.
0: Cantik, benar. Ica. Ica ini suka olahan tahu dibuat apa? Digoreng, di apa ini?
2: Kalau Ica gak suka tahu.
0: Oh, gak suka tahu.
2: Aku sukanya tempe.
0: Oh, oke, okay. Kalau tempe biasa diolah apa?
2: Tempe tepung.
0: Mm-mm.
2: Kadang tempe mendoan.
0: Oke, okay.
2: Kadang tempe itu loh kecil gitu kan, kecil-kecil, dikasih kacang tanah sama ikan. Apa namanya itu? Kecil-kecil juga.
0: Ikan teri.
2: Habis itu dibumbu pakai kecap apa cabai, tapi jangan pakai tomat kalau pakai. Itu yang ikan kecil-kecil itu.
0: Iya, benar.
2: Kayak itu enak.
0: Enak sih,
2: dibumbu, emang. Habis itu sekarang juga di tepung kan gitu enak juga sih.
0: Mm-hmm.
2: Sekarang di tempe bacem, kalau enggak di semur juga enak.
0: Oh, jadi pokoknya tempe ya dibanding tahu. Ica ya, lebih suka tempe.
2: Enggak begitu suka, soalnya ada bau-baunya itu, bau-bau apa itu ya.
0: Oh, benar. Dia kan hasil fermentasi juga kan. Jadi memang aromanya bau-bau cukup menyengat. Oke deh. Ica mau request lagu apa nih?
2: Kenapa tadi hilang?
0: Apanya hilang?
2: Hilang.
0: Siarannya. Berapa lama hilang baru terdengar lagi? Berapa lama hilang baru terdengar lagi?
2: Sampai 1:30 pas aku jam 5 kan subuh.
0: Mm-hmm.
2: Oh, gak ada hilang sampai jam 1:30 pas aku ini. 1:30. Tapi itu bukan cuma di situ, pokoknya semuanya.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Hmm.
2: Kalau di Indonesia tadi gak ada, pas jam 1:30 baru ada.
0: Oh iya, berarti nasional ya. Berarti memang semuanya.
2: Oke. Aku telepon ke sana kan, aku bilang aku cuma HP ku ini. Ternyata
0: Enggak
2: bisa memang
0: tadi.
2: Oke okay
0: deh. Terima kasih Ica ya, informasi yang ternyata tadi sempat hilang siaran kita semua. Ica, lagunya mau request apa ini? Ada Selalu Untuk Selamanya Fatur. Kau seputih
2: aja lah lagunya, cuma itu cuma dua dipilih.
0: Iya benar. Lagunya mau buat siapa?
2: Dan aja pokoknya buat semuanya aja yang pada pulang. Bisa di Coleman dan Nisa, Denisa sama Pak Lurus yang juga sama semuanya aja.
0: Mm-mm.
2: Yang lagi monitor.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya.
0: Iye.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan menghadirkan lagu yang telah Anda request pada siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 bersama Raka Syaiful Malik. Dan telah tiba saatnya saya pamit undur diri. Ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun anda berada. Senang sekali Irsan kembali menemani anda. Tadi ada rekan saya Rizna yang menemani. Terus waktunya Irsan deh sekarang mendengar ya. Dari jam 3 sore sampai nanti jam 8 malam insya Allah Irsan yang bertugas menemani anda. Dan masih ngobrol-ngobrol tentang makanan. Kenapa sih Rizna angkatnya makanan? Nanti kan Irsan terkesan bahwa Irsan tuh bawaannya makanan terus gitu. Padahal tadi Irsan yang rekomendasikan. Yang telepon di lain telepon sabar ya, karena WA duluan masuk, jadi saya angkat telepon WA dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ih, warga Takalar nih kayaknya nih.
1: Iya, Bunda Dewi di Bulukun Takalar.
0: Bagaimana karibanya? Sehat-sehat, Jike?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kak Dewi?
1: Iya?
0: Tadi Rizna udah bahas seputar tentang olahan tahu. Kalau Bunda Dewi sendiri, olahan tahu andalan tak itu apa? Dikasih bagaimana nih tahu?
1: Jujur itu saya tidak tahu, mengulang-ulang makanan. Yang ada saja itu saya sumur.
0: Jadi biasanya bagaimana? Digoreng jika apa bumbunya biasanya?
1: Di situ, di tahu isi.
0: Ih, tahu isi tuh andalannya Irsan banget kalau Irsan mah.
1: Iya, ini ada di sini penjual tahu isi baru Lombok. Wih, nyamannya tuh Lombok.
0: Aduh, itu Mi. Apalagi Lombok, Lomboknya Irsan tuh kalau tahu isi lebih suka Lomboknya Lombok tumis. Ih, jadi lebih.
1: Iya, Lombok tumis itu enak sekali.
0: Iya. Karena itu tahu isi mau dimakan begitu saja bisa, pakai nasi juga mantap.
1: Iya, baru itu Bunda itu datang mengulang-ulang makan.
0: Bunda Mi,
1: lagu semuanya enak, tidak pernah bercanda-canda ya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
1: Lagunya siapa yang ada?
0: Saya coba, saya bacakan Ki dulu. Ada lagunya Judika, Mama Papa Larang, ada Noah dengan Separuh Aku, Rosa, Cinta Dalam Hidupku.
1: Rosa,
0: Irsan siapkan. Kali ini menyapa buat siapa ini?
1: Buat siapa-siapa sih yang
0: siapa,
1: sudah
0: siapa?
1: Lewat juga. Ada yang ku ingat yang sudah lewat itu Pak Fajar, ada Mbak Tantri, Mbak Sinta di MU, Pak Aldi. Siapa lagi? Ibu Anissa, Bunda Sofi, Mbak Hesti, Pak Mustahang, Pak Lupus, Pak Sani, Pak Arifin, siapa lagi? Pak Kaharudin Beta, Pak Adi Saputra dan Resadi Cikoang, ada Mbak Rusnani Yasir, Den Nompo, Pak Junedi, siapa? Pak Sewa, Mbak Serli, Mbak Sinta di MU, Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo, dan semuanya semoga terhibur.
0: Oke deh.
1: Iya, sehat Ki selalu.
0: Sama-sama, kita keluarga juga sehat-sehat Ki.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Takalar, Irsan angkat telepon biasanya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, enggak kutahu yang pergi.
0: Ekspresikan karya. Banggakan.
2: Banggakan Indonesia.
0: Indonesia.
2: Oh, Indonesia, pastilah aku banggakan Indonesia. Tidak tertawa kabupaten itu dah.
0: Sopeng di.
2: Iyalah, saya budayakan itu, budayakan di sini tuh Kota Kalong.
0: Kak Indah,
2: yeah.
0: Bagaimana Kak Reba?
2: Alhamdulillah panas, tapi kenapa ya pedi monitor ini?
0: Oh, belum ada hujan-hujan ini di sana?
2: Belum
0: ada.
2: Belum ada hujan.
0: Tapi aman-aman Ji?
2: Aman di sini, di lorongku.
0: Di
2: lorongku aman, di kompleksku. Ya, di luar sana, karena kalau hari Minggu itu ya di rumah terus.
0: Oh iya tahu. Mumpung ada waktu buat istirahat.
2: Ih, tapi enggak seperti itu istirahat. Yang ada itu apa, Di?
0: Apa itu?
2: Itu ibu rumah tangga sedunia.
0: Membersihkan.
2: Iya, membersihkan, menyapu, mencuci.
0: Ada semua, Mi.
2: Alamannya nih, Roya kasih nanya.
0: Begitu memang, tapi dinikmati toh biar enak rumahnya bersih.
2: Iyalah. Heeh. Paling tidak suka itu nah kalau wih apa jorok.
0: Heeh, kalau kotor rumah di enggak enak dirasa.
2: Iya, apapun bentuknya dimakan kalau jorok itu enggak ada ini toh.
0: Oh, begitu.
2: Enggak bisa makan tapi biarpun itu tahu tempe jadi meja tapi kalau bersih semangat jadi makan.
0: Tapi kalau tahu itu olahan andalan tak dikasih bagaimana itu tahunya?
2: Kalau saya itu olahan tuh kalau tahu ya. Biasanya itu saya goreng dulu, saya jadikan tahu sambal belado.
0: Ih, enak itu.
2: Yalah, enak. Apalagi kalau ditambah ya telur tuyuh.
0: Ih.
2: Atau dibikin sup ya.
0: Oh iya, aduh enak itu banget itu.
2: Enak itu biasa aku bikin. Kalau selebihnya itu saya enggak tahu.
0: Oh, itu jadi andalan karena itu jadi tahu.
2: Ya, tapi memang kalau anak gadis tuh di sini itu hobi sekali tuh. Tahu sambal balado.
0: Ih, tapi enak memang tahu sambal balado itu.
2: Oh, enak. Apalagi kalau ditambah lagi ikan apa di? Ikan ini dibakar baru bikin coba-coba ini.
0: Aduh.
2: Sayur kuning.
0: Aduh.
2: Ibu lupa utangku.
0: Aih. Jangan sampai dilupa ini utang, penting-penting itu penting.
2: Penting itu, dari biasanya itu dilupa, utang.
0: Kak Indah,
2: yeah.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Ada lagunya siapa di situ, kan?
0: Ada lagunya Cakrakan, Kekasih Bayangan. Ada Noah, Separuh Aku. Judika, Mama Papa Larang. Ada Republik, Sandiwara Cinta. Terus ada... Kenapa, I?
2: Apa lagi?
0: Oh, Seandainya dari Viera.
2: Oh, Seandainya, mana?
0: Oh, Seandainya dari Viera, oke. Okay.
2: Iya, Seandainya.
0: Irsan siapkan.
2: Saya terbang.
0: Terbang ke sini jalan-jalan. Sudah lama, Mi.
2: Lama sekali.
0: Lama sekali, Mi. Nggak pernah datang ke sini, toh.
2: Ke Pantai Lusa dulu dekatnya MGH.
0: Jadi lamanya, Mi, itu.
2: Dulu kalau malam minggu atau apa, saya itu di MGH duduk-duduk kan di samping.
0: Iya, iya.
2: Bagaimana bentuknya itu MGH sekarang?
0: Itu sudah, kalau saya nggak salah ingat, sudah ada perubahan-perubahan sedikit.
2: Iya, kayaknya karena lama.
0: Iya, betul.
2: Yang ada kulihat itu di kuliah di Meksiko itu Pantai Gapura sekarang yang trending. Kalau malam minggu.
0: Iya.
2: Dekatnya ini kan.
0: Sebelahnya kan?
2: Sebelahnya di sebelum Polres Pelabuhan kan?
0: Betul, sebelum Polres Pelabuhan. Iya, karena sudah iya itu juga udah berubah modelnya, udah direnovasi kalau enggak salah.
2: Iya, kulihat di Lexus City cantiknya di Pantai Gapura dulu udah seperti
0: itu. Dirubah kan modelnya sekarang.
2: Di MGH juga dulu udah seperti itu, tapi asik juga. Tiap malam Minggu kita nongkrong sama teman-teman kerja kan. Sambil pelan-pelan
0: itu di kafe. Masyaallah.
2: Sambil lihat-lihat anu tuh pantai itu laut, tapi kan di sebelahnya itu enak beda, ada masjid ini.
0: Iya, ada masjid, ada masjid 99 kuba dan sebagainya.
2: Iya, enak sekali dilihat di situ.
0: Kak Indah menyapa ki buat siapa ini tahu teman-teman yang lain?
2: Siapa itu yang baru lewat?
0: Yang baru lewat tadi ada Bunda Dewi di Takalar.
2: Oh iya, ada Bunda Dewi, salam kenal. Lintang ada kayaknya ya di sana.
0: Iya.
2: Janisa bareng suaminya. Lagi yang biasa tuh bos Pak Gapul, si Manjaling, Abdullah Cewang, Kak Budi, Kak Yuda, Kak Yuda di Sabang.
0: Iya.
2: Selagi bunda-bunda, pokoknya semua bunda-bunda.
0: Semua bunda-bunda, iya.
2: Adik-adik dan sobat segala yang terus ada tanpa terkecuali karena lagi ini juga RR digital ku di sebelah, RR bau-bau.
0: Oke, kalau begitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari line WhatsApp kembali berderingnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Makasih banyak sudah menantikan Irsan.
3: Gak apa-apa.
0: Bagaimana karebanya?
3: Alhamdulillah, kareba madece.
0: Masya Allah. Kayaknya panas-panas ini daya saya lihat ini.
3: Aih, cool.
0: Padahal sudah mulai sore ya, tapi masih menyala kayaknya di sana ya.
3: Iya.
0: Bagaimana ini air PDAM masih mengalir bagus dia sampai sekarang?
3: Iya, alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Karena sudah harus iya. diwanti-wantin, sudah tidak pernah hujan, sudah berapa lama?
3: Kalau di sini sih masih lancar.
0: Oh iya. Tapi sempat hujan atau belum pernah hujan sama sekali daerah Dayak?
3: Kemarin dulu gerimis.
0: Oh iya, tapi sebentar sekali juga.
3: Iya, sebentar sekali. Mm-hmm.
0: Tapi lumayan lah ya, ada dingin-dingin sedikit.
3: Iya, mendung kan?
0: Iya, mendung bener. Kalau saya tidak salah itu agak sore-sore.
3: Iya, menjelang maghrib.
0: Oh, menjelang maghrib, bener. Kau Ki, lagunya iya. siapa Irsan putarkan?
3: Iya. Lagunya Noah.
0: Noah, separuh aku.
3: Iya.
0: Oke, deh Irsan siapkan. Menyapanya buat siapa kali ini Kau Ki?
3: Yang baru lewat ada Indah di Sopeng, ada Sri Dewi, ada Yanita Sun di Sopeng, ada Mbak Tantri, ada Sri Sinta, ada Kak Nurmina juga di Sopeng, Bunda Sofi, Nafisa Lara, ada Pak Bobby,
0: dan terakhir
3: Pak Astri dan Nompo, Ibu Sumi, ada Ama Maharita juga. Ada Yan Hendrawan, Samsia Meiswa, Ruli Ape, dan semuanya dan yang lagi monitor. Ya?
0: Oke deh.
3: Iya, buat Ade Irfan. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pindah ke telepon biasa dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irsan.
0: Dengan siapa ini? Halo?
4: Iya. Yeah. Iya, halo.
0: Halo, Den Nompok kah ini?
4: Bukan Den Nompok.
0: Oh, berarti kalau bukan Den Nompok, berarti Bobby di Polman. Oh, saya lupa mi suara tak gara-gara suami istri tak yang sering masuk.
4: Jarang masuk jadi.
0: Iya, itu ketawa di belakang. Kalau istri tak langsung ku tahu, langsung ku tandai.
4: Ya, cemarang itu masuk. Iya, kalau ada perusahaannya, kalau saya jarang yang masuk.
0: Tiap malam dia masuk. Sampai ku lupa mi suara ta ini.
4: Dikira mikirin Nompo.
0: Iya, aku kira mikirin Nompo. Ternyata Pak Hakim.
4: Masuk karena
0: apa itu?
4: Ini masalah makanan dibahas jadi mau masuk ini dulu.
0: Apa biasa di masa apa tahu ini andalan tak?
4: Oh, kalau saya itu aneh. Uang jigo kasih kang itu macam-macam olahannya.
0: Oh, apa dikasih kang?
4: Uang ku kasih kang 10.000 baru macam-macam olahan apa?
0: Macam-macam bentuk nadi.
4: Iya. begitu saya karena kita ini mau laika kita tahu dia tapi kan rumit.
0: Betul. Jadi cukup Ibu Andi Ani saya turun tangan lah.
4: Malah satu yang kalau ada waktunya mau tapi kalau ada waktunya malas masuk.
0: Oh begitu. Jadi, kasih tahu kak di telepon biar nanti di udara ku kode.
4: Jadi
0: ketawa ku dengar itu di belakangnya.
4: Balang di rumah itu.
0: Pak Hakim.
4: Jadi kalau ada uang 10.000 kayak macam olahannya itu untuknya.
0: Iya betul, Dik. Kan kalau tahu bisa dibeli 5.000, sisanya tuh bumbu-bumbunya enak, Mi. Kita ini tinggal di makam Mami.
4: Iya, betul. Itu misalnya aku mau masuk kok. Kalau ini gampang jin kalau ada uang ini.
0: Pak Hakim, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
4: Ikut sama saja dari yang tadi.
0: Oke, kalau begitu Irsan siapkan di
4: dari
0: siapa?
4: Yang baru lewat ini.
0: Uki di Dayak.
4: Uki sama ini.
0: Indah di Sopeng. Iya, oh sama Kak Dewi di Takalar. Oke deh, menyapa Ki dulu.
4: Dengarnya Persatu RRI Makassar. Selalu Irsan.
0: Amin, kita juga sehat-sehat Ki.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hakim dan baru lagi sedengar suaranya. Makanya tadi saya lupa siapa, Di. Kayak saya kenal, saya kira itu kalau bukan Pak Bobby. Itu di Nompo. Oh, ternyata beda. Tapi ada lagi nih di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Tika.
5: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya,
5: banggakan Indonesia.
0: Bagaimana Sabang hari ini?
5: Alhamdulillah hari ini cerah, walaupun tadi malam hujan, tapi siangnya cerah.
0: Oh, alhamdulillah. Ya lumayan lah ya, cucian bisa kering di akhir pekan ini ya.
5: Alhamdulillah.
0: Karena kalau libur Gavi ini kayaknya tambah banyak cucian.
5: Biasa. Tapi habis tablik akbar kat tadi.
0: Oh, Masya Allah.
5: Di Masamba di Tamsis lapangan Taman Siswa.
0: Oh, datang ke sana.
5: Ada Ustaz Somad
0: datang. Oh, datang Ustaz Somad. Masya Allah. Yeah. Rame ji tadi di sana.
5: Alhamdulillah.
0: Apa itu?
5: Tujuan Bapak Bupati untuk menginikan lagi lu Tara dengan selawat-selawat.
0: Alhamdulillah.
5: Dan zikir.
0: Masya Allah.
5: Karena lu Tara lagi, alhamdulillah lagi subur-suburnya. Tanaman-tanaman lagi subur, panen-panennya. Baik kelapa sawit maupun coklat.
0: Masya Allah.
5: Dan lain-lain tanamannya.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Nah kali ini kita akan ngobrol seputar tentang tahu ini. Andalan tak itu tahu diapai?
5: Tapi bertanya kak dulu, kenapa kalau Irsan tuh makanan terus?
0: Itu bukan saya kasihan bahas, Kina. Rizna duluan. Saya kulanjut, Ji.
5: Oh,
0: kalau Irsan ini melanjut di kasihan.
5: Olahannya tahu paling andalan gue itu tahu isi.
0: Oh, tahu isi. Biasanya di mas... Kalau tahu isi tuh kita pakai lombok yang lombok biji atau pakai lombok tumis?
5: Iya, lombok biji yang mudah digoreng.
0: Aduh, kalau Irsan lebih nyaman lombok biji, lebih mantep gitu rasanya tuh.
5: Selain tahu isi juga ini sambel digoreng dulu baru disambel sama tomat.
0: Waduh, lengkap itu kalau begitu caranya. Kalau ada semua mie tuh. Aduh, malas mak saya goyang dari tempat duduk kukunya mami. Kalau sudah tahu balado mie keluar, nasinya mami ku cari sama sayur bening.
5: Sampai 2 porsi kayaknya habis nih.
0: Ketika lagunya siapa nih Irsan putarkan, Ki?
5: Ikutan mau saja deh.
0: Kalau gitu Irsan ikutkan apa lagunya Cakrakan. Kak Uki tadi pilih lagunya Noah, Separuh Aku.
5: Cakrakan, ada Cakrakan.
0: Ada Cakrakan, Kekasih Bayangan juga ada.
5: Itu mau.
0: Itu aja ya kalau gitu ya. Oke, kalau gitu menyapa buat siapa aja Kak Tika sore ini?
5: Menyapa buat Kak Uki tadi, ada Pak Hakim bareng Ibu Anissa. Ada Ibu Dewi juga tadi, ada Pak Fajar. Ada Kak Rosdiana Yasir, ada Pak Blasewang, Bunda Sopi, Ica, ada Kak Tantri, Kak Hesti, ada Aulia, ada Sul, siapa lagi, ada Pak Lupus, Yuda. Pokoknya semuanya dia tanpa terkecuali. Selamat sore, Ki. Semua sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Irsan, sehat selalu bareng keluarga.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rame banget ya line teleponnya ya. Oke pendengar, ini karena masih ada waktu sebelum azan asar, jadi Irsan angkat beberapa telepon dulu. Pokoknya 15.30 Irsan udah stop telepon dulu untuk sementara karena kita persiapan untuk azan asar ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
6: Assalamualaikum.
0: Oh, Irsan udah kenal ini kalau udah begini-begini intonasinya nih. Irsan senang karena banyak lagi penelpon-penelpon lama baru kedengaran lagi suaranya.
6: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Kak Rebata, sehat-sehat Ji?
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
6: Meskipun cuaca masih belum bersahabat, namun diusahakan selalu menghindarlah.
0: Betul. Bunda, ini kita harus sering-sering pakai masker, Bunda, ya, karena mengingat daerah-daerahnya Bunda lagi banyak debu ini.
6: Saya kalau keluar itu pasti pakai masker. Lain yang saya pakai, lain yang saya bawa lagi.
0: Cocoknya begitu. Ya,
6: karena siapa tahu nanti saya tiba di Perumnas banyak debunya.
0: Betul.
6: Ya,
0: saya
6: lagi.
0: Itu karena.
6: Karena itu debu kan lengket di masker.
0: Iya, baru juga kondisinya kan lagi kering, Bunda, ya. Jadi itu kemana-mana
6: itu
0: semua.
6: Iya, itu.
0: Jadi khawatirnya nanti malah batuk-batuk, sesak lagi nanti nafas.
6: Itu yang saya hindari.
0: Betul. Iya. Tapi baik-baik nih sekarang kondisi tak, Bunda?
6: Alhamdulillah sudah.
0: Bisa mikir lagi anu main futsal.
6: Aduh.
0: Belum. Jangan dulu. Saya kira tiba-tiba jadi atlet futsal sekarang.
6: Lupakan dulu.
0: Ya. Bunda Sophie. Ya. Lagi cerita kak ini tentang tahu. Kalau tahu ini andalan di rumah biasanya dimasak seperti apa?
6: Saya itu ya, karena ini temanku almarhum enggak begitu suka, enggak doyan.
0: Oh, enggak doyan tahu.
6: Enggak. Yeah. Jadi kalau saya sih saya cuma beli tahu isi, kemudian ada juga olahan tahu itu ini saya baru temukan di di Google, di medsos. Ada olahan tahu itu tahu yang masih mentah ya, tahu ini diremas dengan nasi.
0: Bagaimana modelnya itu?
6: Diremas dengan nasi, kemudian dicampur dengan wortel diparut, kemudian campur daun bawang, pokoknya bumbu-bumbunya itulah diremas sedemikian rupa, setelah menyatu, dibulatkanlah seperti
0: bakso.
6: Kemudian digoreng. Ternyata enak. Iya.
0: Jadi tidak perlu mikir pakai nasi lagi, ada mie nasinya.
6: Tapi enggak juga, karena itu kan nasi menyatu dengan tahu ya.
0: Oh iya, ini anunya di perekatnya.
6: Itu dia. Jadi ternyata enak juga.
0: Iya.
6: Saya coba-coba ya.
0: Irsan baru tahu itu bisa dikasih begitu modelnya.
6: Iya, saya juga baru temukan di medsos. Iya. Saya bilang ternyata ada olahan tahu yang lain. Jangan hanya dibikin ada kan orang dicampur. Kering. Itu. Enak juga sih sebenarnya. Tetapi kalau kita mau modifikasi dan lain-lain lagi, saya temukanlah itu, saya cobalah.
0: Dicoba dan ternyata enak, alhamdulillah. Bunda, lagunya tinggal saya ikutkan saja, enggak apa-apa ya?
6: Oke.
0: Menyapa deh kalau begitu, karena dikit lagi azan asar ini.
6: Tadi ada Tika ya yang berlewat, kemudian ada Uki di Daya apa di Shopee dia ini.
0: Iya, lagi di Daya.
6: Oke deh, terus ada Pak Bobby bersama Pak Hendro, ada Tantri di Pare, ada Sinta di MU, ada Rosdiana Yasir, Samsia Maisar, Wahida Martawati, ada Ibu Dewi juga tadi.
0: Iya, betul.
6: Bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Ada Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina M Nur. Semuanya deh, karena mepet waktu.
0: Oke deh, kalau begitu Bunda.
6: Selamat menjalankan tugasnya Irsan.
0: Terima kasih. Amin.
6: Ya, bahagia selalu bersama keluarga walaupun belum punya pendamping. Saya doakan kalau punya pendamping, insya Allah bahagia dunia akhirat.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15:32 waktu Indonesia Tengah. Ini sudah waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: 100% Indonesia.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
0: Indonesia.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar dimanapun Anda berada. Sabar ya, Bang Cakra sabar. Nanti abis ini Irsan putar lagunya. Kekasih Bayangan ini requestan terakhir tadi ya, kalau Irsan gak salah, diikutkan dengan penelpon-penelpon lainnya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah maki.
1: Iya, saya tahu kalau Irsan itu dulu.
0: Bagaimana karibata ini deh, Sewang?
1: Bagi-bagi, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini, enggak capek juga maka pek-kapek karena panas sekali.
1: Apa yang mulia sama itu yang diberikan kepada
0: kita. Iya, jadi waktu naseng?
1: Waktu naseng?
0: Iya, jadi disabar-sabari mami, Dik.
1: Iya.
0: Oke, dah Sewang?
1: Iya.
0: Lagunya ini tinggal saya ikutkan mami karena sudah lewat 5.4 mi. Halo, dah Sewang?
1: Iya,
0: diikutkan mik, Dik. Tapi sebelum itu ngobrol kan tentang tahu. Kalau di rumah itu dikasih dimasak bagaimana itu tahu dan nyaman dirasa?
1: Ada anak-anak di sini kalau soal tahu ya, ada banyak makan tahu. Biasa aku makan seperti itu.
0: Berarti orang suka goreng, tahu semua di rumah?
1: Goreng pakai kecap itu saya suka itu.
0: Simple iya. Itu tapi nyaman ya rasanya.
1: Nyaman ya rasanya itu.
0: Desa Bang.
1: Tahu itu memang makanan bermasyarakat.
0: Iya betul, semua kalangan suka itu kalau tahu.
1: Sampai kalau saya kita dengar-dengar itu sudah mendunia itu tahu itu.
0: Benar, tahu sama tempe mendunia sekarang itu.
1: Mendunia sekarang ini.
0: Banyak dicari di luar negeri juga.
1: Tapi rata-rata di luar negeri itu bukan orang luar negeri yang menjual, tapi orang-orang Indonesia sendiri.
0: Iya betul, karena kan yang tahu bikin itu orang Indonesia. Cuman kalau di luar negeri itu susah dibikin karena cuacanya beda sama Indonesia. Makanya agak mahal dia itu di sana harganya.
1: Ada orang yang aneh, apa itu? Orang luar negeri berpesan di Indonesia, minta dikirimkan tahu tempe, tempe yang sudah jadi.
0: Iya, tempe yang masih.
1: Jadi kalau pengiriman hari sampai di sana baru jadi.
0: Iya betul, begitu memang. Jadi kalau mau dikirimkan dari Indonesia harus yang setengah jadi.
1: Setengah jadi, betul.
0: Dan Sewang menyapa ki dulu untuk siapa ini tabe?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Pak Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Puan Patu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Santri, Nur Siti, Hendro, Yusuf, Pak Bobi, Dipom, Nasri, Diwotu, Junedi, Tiga di Saban, Alfainya di Silayar, Renopo, Ismail, Yuda, Arjabar, Edimas, Pasar Bantai, Mustahan, Sanksia Mahila di Bantai, Bedewi sama Nur Intan di Tegalar.
0: Dan terakhir untuk siapa nih Sewang?
1: Buat Sofada bersama dengan Tio.
0: Oke deh.
1: Dan semua.
0: Iya.
1: Buat Irsan.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Menekan ibadah asalnya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Sewang tadi ya. Ada ini telepon ramai sekali tadi, terutama WhatsApp. Ada Pak Yani, terus juga ada masuk siapa juga tadi dari lain telepon selain Pak Himat Yani, ada Ibu ini juga, Ibu Nur. Terus juga gabung Kak Sri Sinta juga ada gabung. Tapi minta maaf karena Irsan tidak sempat mengangkat semua telepon. Tak, karena sudah lewat 57 ini dari pukul 15. Ditutup sama lagunya Cakrakan Kekasih Bayangan pendengar. Irsan ucapkan terima kasih karena sudah gabung ke lewat lain telepon. Terus juga selamat menantikan waktu sholat asar untuk Anda yang belum sholat. Nah kalau sudah sholat alhamdulillah, kalau belum segera untuk sholat asar mendengar ya. Irsan pamit undur diri dari 100% Indonesia. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Berikutnya jam 4 sampai jam 5 sore nanti Irsan hadirkan rangkaian informasi di Green Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Makassar sore ini.

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Rosso TRRI Makassar bareng Irsan Saputra akan Irsan hadirkan rangkaian informasi-informasi seputar tentang penghijauan, lingkungan, dan juga hal-hal menarik lainnya di Green Radio. Untuk edisi hari ini pendengar, akhir pekan 26 Juli 2026.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun anda berada. Malam masih sore, belum malam-malam banget walaupun memang udah 4:30 sore nih pendengar. Tapi Irsan masih belum boleh muterin lagu-lagu yang asik atau mungkin yang buat upbeat-upbeat banget, belum boleh karena kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang lingkungan pendengar. Nah, pendengar Flow 1, dimanapun anda berada di Green Radio kali ini bareng Irsan selama beberapa menit ke depan memberikan anda rangkaian informasi-informasi menarik seputar tentang lingkungan. Pendengar, coba deh anda lihat sehari-hari kita ya. Bagaimana kita setiap hari mobilitasnya atau di jalannya seperti apa? Ada yang pakai sepeda motor ya, terus ada yang pakai mobil juga. Karena sadar nggak rasanya akhir-akhir ini ya, bahkan Irsan dan juga pendengar pasti ngerasain bagaimana matahari kita rasanya kayak kayak satu jengkal dari helm pendengar ya. Nah, atau kadang nih siangnya panas banget, itu kayaknya asapnya sampai aspalnya kita kayaknya udah terasa banget tuh panasnya ya. Tapi sorenya tiba-tiba hujan badai, ada yang seperti gitu juga. Atau mungkin anda pernah mikir juga kayak, mungkin hanya perasaannya kita aja kali ya. Gak gitu pendengar. Nah, anda tidak sendirian. Itu bukan sekedar cuaca yang lagi bad mood ya, tapi kita lagi ada atau benar-benar lagi merasakan dampak langsung dari krisis iklim yang berjalan. Nah, pada kali ini Irsan akan bahas tuntas nih soal cuaca ekstrim di jalanan. Gimana dampak buat kita juga di setiap hari berjuang di atas aspal, termasuk Irsan dari Sudiang kesini. Dan apa hubungannya sama keadaan iklim kita? Nah, kita akan bahas seputar tentang ini selama beberapa menit ke depan di Green Radio.

Balik lagi mendengar di Green Radio. Tadi di awal kan ini udah sepakat ya, kalau panasnya jalanan ini belakangan ini benar-benar beda banget pendengar. Buat Anda yang setiap hari mengendarai motor, rasanya kan pasti gampang banget capek, dehidrasi, bahkan kadang bikin emosi gampang naik tuh ya. Apalagi kalau macet pendengar, itu dampak dari panasnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, di ilmu lingkungan ada yang namanya Urban Heat Island atau efek pulau panas perkotaan. Nah, jadi gedung-gedung beton dan juga jalanan aspal tampak tempat kita berpijak ini itu menyerap dan juga menahan panas dari matahari pendengar. Ditambah lagi, gas buang atau emisi dari knalpot kendaraan yang menumpuk di jalanan itu bikin panas terperangkap. Hasilnya apa? Suhu di jalan raya bisa beberapa derajat lebih panas daripada suhu yang Anda lihat di aplikasi cuaca atau mungkin yang disampaikan oleh perakiran cuaca pendengar. Nah, krisis iklim bikin cuaca ekstrim makin sering terjadi. Sayangnya, tidak semua orang punya kemewahan buat mengendarai kendaraan yang ber-AC seperti mobil pendengar. Nah, teman-teman yang harus bawa motor kayak Irsan setiap hari, entah itu teman-teman kurir juga, ojek online, sampai pedagang keliling, ini adalah yang paling pertama dan paling parah terkena dampak krisis iklim ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai masalah dari keadilan iklim. Nah, habis ini mendengar, kita bakal bahas juga nih bagaimana caranya supaya kita bisa tetap survive, tetap sehat, dan pastinya mengakali supaya pengeluaran tidak ikut bengkak gara-gara cuaca yang ekstrim ini pendengar. Nah, jangan kemana-mana karena habis satu lagu, Irsan balik lagi menemani Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar sore ini.

Masih bareng Ersan menemani Anda mendengar di Green Radio untuk segmen kali ini. Nah pendengar, cuaca memang lagi ekstrim ya, tapi aktivitas dan juga cuaca kan harus tetap jalan pendengar, benar kan ya? Apalagi buat pejuang jalanan yang tiap hari nempel di jok motor. Nah, biar kita nggak gampang tumbang, ada beberapa tips sederhana. Nah, pertama pendengar ya, perhatikan riding gear atau perlengkapan Anda. Pakai jaket yang breathable atau menyerap angin, terus juga bisa bernafas lah istilahnya pendengar ya. Atau ada sirkulasi udaranya, nah itu yang paling tepat tuh. Jangan lupa juga pakai sunscreen atau tabir surya di area tangan, leher, itu biar kulit tidak terbakar, biar nggak belang kulitnya pendengar. Kedua, penting banget, hydration. Nah ini penting, membuat diri Anda tetap mempertahankan cairannya. Jangan sampai kurang minum pendengar. Kalau kita ngomongin dari sudut pandang hemat, beli air mineral kemasan plastik ini tiap kali berhenti di minimarket itu kan lumayan banget ya. Kalau mau dihitung-hitung, in this economy itu pengeluaran sebulan bisa nambah pendengar. Nah, belum lagi sampah plastiknya yang bikin bumi makin panas. Solusi paling juaranya yaitu bawa botol minum sendiri alias tumbler dari rumah tuh dibawa pendengar. Ukuran yang besar aja sekalian gak apa-apa ya. 1 liter deh, 1,5 liter kayak botolnya Irsan. Nah, terus juga ini dapat membuat tubuh Anda tuh lebih dingin. Dan pasti juga lebih hemat kalau misalnya kita pakai tumbler. Dan pastinya Anda udah bisa bantuin bumi untuk mengurangi sampah plastik harian. Menang banyak kan akhirnya. Nah biar makin asik lagi sore-sorenya Anda mendengar dengan cuaca yang di luar sana cukup panas ya. Masih akan Irsan menemani Anda masih dengan informasi-informasi di Green Radio untuk edisi kali ini. Masih ada lagu-lagu seru lainnya Irsan hadirkan untuk menemani Anda.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, tak terasa banget ya, ini udah masuk di penghujung acara kita di Green Radio untuk hari ini. Jadi pendengar, cuaca ekstrim di jalanan itu nyata. Dan krisis iklim itu bukan cuma urusan pejabat atau ilmuwan, tapi urusan kita juga yang tiap hari kepanasan di lampu merah, pendengar. Terus, selain bawa tumbler sendiri, apalagi sih langkah kecil yang bisa kita ikutin? Gampang, pendengar. Pertama tuh rajin-rajin servis rutin motornya Anda. Karena mesin yang terlawat itu, pembakarannya lebih sempurna, otomatis bensinnya jauh lebih irit. Dan asap knalpot yang keluar itu tidak semakin mencemari udara. Bikin hemat di dompet, ramah di udara, dan juga kalau ada kesempatan buat tanam pohon di sekitar rumah Anda, atau mungkin dukung ruang terbuka hijau di sekitar Anda, pokoknya boleh dilakukan. Jadi pohon itu AC alami bumi kita, pendengar, ya kan? Jadi kalau nggak pengen panas, yuk tanam pohon. Minimal di rumah ditanam pohon-pohon kecil dulu deh ya. Paling tidak bisa nambah-nambah pohon lombo atau pohon tomat. Kan lumayan tuh, pendengar. Akhir kata, jaga kesehatan dan tetap sabar kalau lagi macet dan juga panas-panasan, pendengar ya. Selalu safety reading. Semoga jalanan Anda besok, terutama di hari Senin, lebih bersahabat buat kita semua pendengar. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengarnya Anda. Sampai jumpa di Green Radio episode selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam hijau!

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Dengan dimanapun Anda berada, saat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda Himpunan Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4, langsung dari RRI Palu.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: bersama Saripati Maju. Liputan berita Sepuluh Empat. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar, selamat sore. Selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita gempa Saripati Maju RRI Sepuluh Empat yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya, Joko Nur Cahyo Sujari.

0: Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayah ini. Berikut laporan Muhammad Sidik.
1: N Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, di antaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, intervensi berbasis masyarakat, serta tim asesmen terpadu.
2: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Tujuannya hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran sekitarnya.
3: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan, karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
2: tidak akan dihukum untuk
3: ya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
1: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah Riampana. Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una-Una. Berikut laporan Rahmawati Tani.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
4: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Dinas PMD Tuli Toli menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Laporan Susanti Akataba dari RRI Tuli Toli.
6: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya, tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
7: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan, karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
6: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Galang, Yunus Alwi, mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
8: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa. Paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar saat.
6: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang, semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar, krisis air bersih dirasakan warga utara kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya mengatasi kondisi tersebut. Berikut laporan Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar, dipandu Fitriani Rahman.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini, Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum, Bung Yusran.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih, Bung Yusran, sampai terjadi krisis air?
10: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu, masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga, Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalarea, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu Sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Bahwasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan, apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda, yang ada cuma berawan. Olehnya itu kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
9: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
10: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPA ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PDAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sinilah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
9: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Isran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
10: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi. Apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
9: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
10: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi penurunan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin, kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi, ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi, jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
9: Baik, oke, makasih Bung.
10: Ya, makasih Bu Fitri.
9: Ya, assalamualaikum.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan reporter RRI Bau-Bau, WAOD Nurliani.
12: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Wabor Robo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
13: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
12: Karena itu Damkar Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bau-Bau masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Tim Pengawasan Orang Asing Sulawesi Tenggara berkomitmen mendukung iklim investasi daerah. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas.
14: Rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
15: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
14: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
15: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
16: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan share informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat Timpora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, keluarga dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
15: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama News Feature, persembahan dari RRI Mamuju. Menemukan versi terbaik diri di ruang aman bersama reporter Muhammad Ilham.
17: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
18: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
17: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
18: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
17: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
18: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
17: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
18: Nah, salah satunya Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Fok 2 itu dengan penyintas bipolar, Kak.
17: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
0: Pendengar, demikian paket rangkuman berita Gempa Saripati Maju RRI Sekorwil 4. Pada hari ini Minggu 26 Juli 2026, wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pol mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gempa Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Untuk Anda yang mungkin akan berkeliling Kota Makassar di sore hari ini menikmati waktu libur, Irsan coba update dulu deh untuk Anda. Pantauan CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar, pendengar. Sore hari ini dari wilayah Kota Makassar sebagian besar di sini terpantau lengang, pendengar ya. Tidak ada kepadatan yang terjadi kayak di simpang 5 bandara, di sana juga terpantau lancar. Terus juga di jalan Sultan Alauddin yang biasanya padat banget jam-jam segini, alhamdulillah saat ini terpantau ramai lancar aja ya, tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Hal yang sama juga terpantau nih di jalan APP Tarani ya. Di sana juga terpantau ramai lancar. Yang unik ini di sekitar jalan Jembatan Barombong yang biasanya cukup padat juga jam-jam pulang kerja, tapi kali ini terpantau cukup lengang di daerah sana, pendengar. Nah, untuk Anda yang akan berlalu lalang di Kota Makassar sore hari ini Irsan informasikan jalanannya cukup aman dan kondusif

untuk Anda bisa berwarawiri bersama dengan keluarga, menikmati hari libur Anda di hari Minggu ini, 26 Juli 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ini.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Makassar sore ini. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, mendengar masih bareng Irsan menemani Anda setelah tadi kurang lebih selama 60 menit ke belakang ya. Irsan sudah menghadirkan rangkaian lagu yang menemani Anda di waktu maghrib tadi. Gimana, udah pada sholat maghrib kan semuanya? Insya Allah udah ya. Berikutnya jam 7, gak lama lagi juga waktunya Isya, tapi Irsan masih akan menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi seputar tentang Kipra Sulawesi Selatan.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih, udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak, kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih, hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dengar pos 1 dimanapun Anda berada, apakah Anda pernah berpikir ternyata di sekitar Makassar itu ada suatu tempat di mana tempat itu menerapkan greenhouse dan juga tanaman hidroponik. Nah, bareng Yulia, teman-teman magang kita yang dulu udah pernah ada gabung sama kita di sini, itu akan menjelaskan nih, ternyata hidroponik dari Samata Greenhouse juga bisa dikembangkan. Apakah Anda tertarik mengembangkan hidroponik di lingkungan Anda juga? Nah, tapi sebelum dikembangkan, dengerin dulu deh sebenarnya gimana sih hidroponik di Samata Greenhouse?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Kali ini bersama saya, Yulia, akan menemani Anda dalam program Kipra Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita inspiratif dari dunia pertanian modern, yaitu tentang hidroponik, sebuah metode bertani tanpa tanah yang kini berkembang pesat di berbagai daerah. Salah satu contoh Kipra yang patut mendapatkan perhatian datang dari Samata Greenhouse yang terletak di Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.

lagi di Pro 1 RRI Makassar. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi langsung Samata Greenhouse. Kunjungan ini membuka wawasan mengenai bagaimana pertanian modern mulai berkembang di tingkat lokal, khususnya melalui sistem hidroponik. Yang menarik, para pengelolanya berasal dari berbagai latar belakang. Tidak semuanya memiliki pendidikan formal di bidang pertanian. Namun, dengan semangat untuk belajar dan mencoba, mereka memulai usahanya dari awal. Kini, Samata Greenhouse berhasil menjalankan sistem pertanian hidroponik yang tidak hanya berproduktivitas tinggi, tetapi juga berbasis teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi AIoT, Artificial Intelligence of Things, untuk mendukung proses pertanian secara otomatis dan efisien. Salah satu sistem yang mereka terapkan bernama Skypin. Sistem ini bekerja secara otonom dengan kemampuan seperti auto switching power supply, otomatisasi proses pemantauan, serta penerapan algoritma yang dinamis dalam mendeteksi kebutuhan tanaman. Semua ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan berjalan secara real time dan responsif. Dengan pendekatan teknologi seperti ini, para pengelola bisa menjaga stabilitas pertumbuhan, baik itu tanaman, dan memastikan kualitas tetap terjaga, bahkan dengan intervensi manual yang minim. Lebih dari itu, hasil panen dari Samata Greenhouse juga telah masuk ke supermarket yang ada di Kota Makassar. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pertanian hidroponik modern dapat berkontribusi nyata dalam rantai pasok pangan lokal. Mereka juga terbuka terhadap kegiatan edukasi. Masyarakat, pelajar, hingga mahasiswa bisa berkunjung dan belajar langsung mengenai cara kerja sistem ini. Pendekatan ini membuka ruang kolaborasi sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian. Usaha hidroponik dengan sistem AIoT diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, terutama sebagai solusi berbasis teknologi terhadap keprihatinan akan kesehatan masyarakat dan tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Samata Greenhouse memperlihatkan bahwa pertanian tidak harus bergantung pada lahan luas atau metode konvensional. Dengan teknologi yang tepat dan kemauan untuk belajar, pertanian masa kini bisa menjadi lebih efisien, adaptif, dan berdampak luas.

Kisah dari Samata Greenhouse membuktikan bahwa kiprah tidak selalu harus dimulai dari keahlian atau latar belakang yang sesuai. Yang paling penting, adanya niat, kemauan untuk belajar, dan keberanian untuk memulai. Dari tekad dan kerja keras mereka, lahirlah sebuah tempat yang tidak hanya berfungsi sebagai greenhouse, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan inovasi teknologi pertanian. Saya, Yulia, mengucapkan terima kasih telah menyimak program Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya, dan mari kita terus dukung gerakan positif dari berbagai daerah yang menjadi bagian dari kiprah bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Makassar sore ini.
4: Makasih sore ini pendengar, masih bareng Irsan menjelang jam 8 malam menghadirkan Anda rangkaian informasi-informasi menarik dari rri.co.id. Pendengar,

adaptasi dengan perubahan pendengar. Ia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 300 ribu peserta mengikuti program pelatihan vokasi nasional sepanjang 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi. Menurut Afriansyah, program tersebut juga ditunjukkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, Kemenaker memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, maupun masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi melalui program reskilling atau upskilling pendengar. Tidak hanya itu, berita baik datang dari KBRI Beijing yang akan gelar konser orkestra budaya Indonesia di Tiongkok. Pendengar, Kebudayaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerja sama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUSH menggelar konser orkestra bertajuk A Musical Tapestry of Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Irene, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok melalui diplomasi budaya pendengar. Irene juga mengapresiasi berbagai prestasi TRUSH Orchestra di tingkat internasional yang dinilai mencerminkan kualitas, disiplin, dan daya saing generasi muda Indonesia. TRUSH merupakan orkestra muda Indonesia di bawah naungan Trinity Optima Production yang dipimpin Natania Karina sebagai Music Director and Residence Conductor. Sebagai organisasi nirlaba, TRUSH berfokus pada pembinaan dan pengembangan talenta muda Indonesia di bidang musik pendengar. Dalam beberapa tahun terakhir, TRUSH meraih sejumlah penghargaan internasional, diantaranya Outstanding Young Performer Award pada Edinburgh Festival Fringe 2024 di Inggris, Gold Medal pada World Orchestra Festival Vienna 2025 di Austria, serta penghargaan Exemplary Orchestra dan International Youth Exchange Concert 2026 di Beijing, pendengar. Lengkap banget.

Berita.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya Muri yang akan menemani Anda. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan rekan informasi langsung dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontoh dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetap tidak memiliki berkat yang sama, berdibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
7: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Berima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar, tentunya masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali bersama Anda malam ini, saya Mori Harmalasari datang menemani Anda dalam program Mimbar Agama Katolik, sebuah program yang menghadirkan pembelajaran iman, nilai-nilai kehidupan, serta pesan rohani yang dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan untuk memberikan pembelajaran kita pada malam hari ini, telah hadir di studio kami bersama Ibu Rona Isa SAG selaku Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar yang telah hadir. Selamat malam Ibu Rona.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio kami dan memberikan pembelajaran di malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Rona menyampaikan pembelajarannya di malam hari ini.
1: Terima kasih Mbak Mori. Salve, selamat malam dan salam damai sejahtera untuk para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Semoga rahmat dan cinta kasih Tuhan senantiasa menaungi Anda di penghujung hari Minggu ini. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rona Isa, Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Senang sekali rasanya dapat menemani ruang dengar Anda melalui mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Pendengar yang terkasih, pada hari ini Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026, Gereja Katolik di seluruh dunia secara khusus merayakan hari kakek dan nenek sedunia. Perayaan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang dan menghargai mereka yang telah mewariskan iman dalam kehidupan kita sekeluarga. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk menemukan kembali harta yang terpendam dan mutiara yang berharga di tengah-tengah keluarga. Sebelum kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan lebih dalam, marilah kita menenangkan batin dan menyatukan hati kita, dan kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas hari Minggu yang penuh berkat ini. Malam ini kami secara khusus mengangkat hati kepadamu untuk mendoakan para orang tua, kakek dan nenek kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada kami, anak-anak dan cucu-cucu mereka, hati yang bijaksana seperti Raja Salomo, agar kami tahu menghargai dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Terangilah budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar renungan sabda pada malam ini memampukan kami untuk melihat bahwa merekalah mutiara kehidupan kami yang sesungguhnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

PKI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba membayangkan sebuah momen sederhana di mana suatu hari saat sedang membersihkan laci lemari yang sudah lama tak tersentuh, kita

menatap kamera. Seketika memori kita terlempar ke masa lalu. Kita teringat kembali pada hangatnya suasana saat duduk di meja makan, menikmati hidangan sederhana hasil masakan sang ibu. Kita teringat pada keringat dan nasihat bijak dari sang ayah. Seringkali di tengah kesibukan kita mengejar karir, mengejar kekayaan, dan mengejar kemewahan dunia, kita lupa bahwa harta yang paling berharga sebenarnya sudah kita miliki, tersimpan dalam sosok orang tua, kakek, dan nenek kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52 yang merupakan bacaan pada hari ini, kita akan menemukan Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang sangat berharga. Ketika seseorang menemukannya, ia rela menjual seluruh miliknya demi mendapatkan harta tersebut. Apa makna harta terpendam ini bagi kita di zaman sekarang? Saudara-saudari yang terkasih, harta itu adalah kebijaksanaan. Di dunia modern yang serba cepat ini, kita dibanjiri oleh informasi. Kita punya mesin, alat pencari pintar, kecerdasan buatan, dan teknologi yang luar biasa. Namun, informasi tidak sama dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati seringkali terpendam di dalam kerutan wajah, uban di kepala, dan tangan yang gemetar dari kakek dan nenek kita. Mereka telah melewati badai kehidupan, perang, penderitaan, dan masa-masa sulit dengan ketangguhan iman mereka. Sayangnya, dunia saat ini seringkali mengukur nilai seseorang dari produktivitas fisiknya. Sehingga ketika seseorang menjadi tua, lambat, atau pikun, kemudian dunia cenderung menyingkirkan mereka, menganggap mereka sebagai beban. Inilah yang membuat Paus Franciscus kemudian mencetuskan Hari Kakek dan Nenek Sedunia pada tahun 2021 yang lalu. Perayaan ini diadakan setiap hari Minggu keempat dalam bulan Juli, berdekatan dengan pesta pasangan suami istri Santo Yoakim dan Santa Ana. Santo Yoakim dan Santa Ana ini adalah ayah dan ibu dari Bunda Maria, Bunda Yesus. Jadi Santo Yoakim dan Santa Ana adalah kakek dan nenek Yesus sendiri. Di mana gereja menghormati peran penting para lansia dalam menjembatani hubungan antar generasi, untuk mengingatkan kita bahwa membuang orang tua sama dengan membuang mutiara yang paling berharga dari kehidupan keluarga. Mari kita perhatikan bacaan pertama hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5.

5 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 12. Di mana di sana dikatakan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo muda dalam mimpi dan bertanya, apa yang ia minta? Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan berlimpah, dan tidak meminta nyawa musuhnya. Tetapi apa yang diminta? Salomo hanya berdoa, berikanlah kepada hambamu ini hati yang fana menimbang perkara. Meminta hati yang bijaksana, dan Tuhan sangat berkenan atas permintaan Salomo. Para orang tua, kakek dan nenek kita adalah gudang kebijaksanaan itu. Mereka mungkin tidak tahu cara mengoperasikan ponsel pintar atau media sosial terkini, tetapi mereka tahu cara merawat pernikahan agar bertahan puluhan tahun. Mereka tahu cara bertahan saat ekonomi hancur, dan mereka tahu cara berlutut, melipat tangan, dan mendoakan anak cucunya di tengah keheningan malam. Kesaksian iman mereka lah harta terpendam yang menjaga gereja dan keluarga tetap kokoh. Kemudian dalam bacaan kedua hari ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 menegaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perjalanan hidup para lansia adalah bukti nyata dari ayat ini. Mereka adalah saksi hidup bahwa seberat apapun kehidupan, penyertaan Tuhan tidak pernah gagal mendatangkan kebaikan.

Pendengar Suara Kasih RRI yang dikasihi Tuhan, pesan sabda Tuhan hari ini sangat jelas dan menantang kita. Jangan biarkan mutiara di rumah Anda terabaikan dan merasa terbuang dan tidak dihargai. Jika malam ini Anda mendengarkan siaran ini dan orang tua atau kakek nenek Anda masih ada bersama Anda, hargailah mereka, kasihilah mereka, dengarkanlah cerita mereka yang mungkin diulang-ulang, peluklah mereka, dan bagi Anda yang terpisah jarak, luangkanlah waktu untuk menelpon dan menanyakan kabar mereka esok pagi. Luangkanlah waktu Anda untuk mendoakan mereka. Dan bagi para pendengar yang mungkin telah berusia senja, ketahuilah Anda bukanlah beban. Anda adalah harta karun gereja dan masyarakat. Doa-doa Anda adalah tiang yang menopang dunia ini. Teruslah bercerita, teruslah bersaksi, dan jadilah penyalur kasih karunia Allah bagi kaum muda, bagi anak cucu Anda. Mari kita merangkum seluruh perjumpaan kita dengan menaikkan doa bagi seluruh lapisan masyarakat ke hadapan Allah melalui doa kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang kekal dan abadi, kami bersyukur atas sabdamu malam ini yang mengingatkan kami akan nilai sebuah keluarga dan kebijaksanaan usia senja. Kami berdoa bagi para orang tua, kakek dan nenek di seluruh keuskupan dan dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, penghiburan di kala sepi, dan sukacita batin. Bagi mereka yang sedang sakit atau berada di panti asuhan, jadikanlah Engkau penghibur sejati mereka, agar mereka tidak pernah merasa dilupakan dan tidak dikasihi. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak dan kaum muda zaman ini. Jauhkanlah mereka dari sikap acuh tak acuh dan budaya yang membuang kaum lemah. Karuniakanlah kepada mereka, sebagaimana kepada Raja Salomo, kebijaksanaan untuk selalu menghormati dan menimba ilmu dari para pendahulu mereka. Kami juga mengangkat doa bagi seluruh masyarakat dan bangsa kami, khususnya para pemimpin pemerintahan, aparat hukum, dan tenaga medis. Berilah mereka semangat dan hati yang berbelas kasih, agar setiap kebijakan yang diambil selalu melindungi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Bagi kami semua yang mendengarkan siaran ini, apapun profesi dan pergumulan kami, kuatkanlah kami. Biarlah rahmat-Mu yang bekerja dalam segala sesuatu memimpin hidup kami menuju kerajaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah, saudara-saudariku yang terkasih, mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Teruslah mengasihi orang tua Anda, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Anda dan seluruh keluarga tercinta. Selamat malam. Selamat beristirahat dan terima kasih. Salve.

Demikian mimbar agama Katolik di malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rona Isa SHG atas pembelajaran dan pesan-pesan imam yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih pula kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia mendengarkan kami. Dan untuk itu saya Mori Hermalasari dan rekan ISPA di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan drama radio yang diproduksi dari RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus. Nah, bagaimana kisah tentang benang yang tak boleh putus ini dan apa makna dari drama ini? Mari kita simak bersama drama radio edisi 26 Juli 2026.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Ha, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndak berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, mesin itu murah karena dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Au, Wan. Mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola. Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan yang akan menyesal ya.
1: Ya, anak kena kesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku.

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerite, ada cinte. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah tarabang ditiup

0: Andin, ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurunsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita masuki program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini kita akan ngobrol bareng sahabat dai pelosok nih, bersama narasumber kami dengan Raja penanggung jawab program sahabat dai pelosok. Lalu ada Nur Himaya dari STAI Al Furqan Makassar selaku Fully Funded sahabat dari pelosok, dan Julia Putra dan ia dari IAIN Sorong Papua Barat Daya. Wah, jauh juga yang dipendengar ternyata sahabat pelosok dai ini. Dan tentunya ini adalah komunitas yang bikin kita penasaran nih, apa saja sih kegiatannya dan kenapa terbentuklah sahabat dai pelosok ini sendiri. Dan pendengar yang penasaran, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber kami dan tentunya akan dipandu oleh rekan saya Idam Saiful Malik. Untuk itu mari kita simak keseruan bincang-bincang malam ini bersama sahabat dai pelosok tentunya di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda cerita inspiratif, kemudian pengalaman pengabdian dari berbagai komunitas dan gerakan sosial. Dan kali ini kita bersama dengan sahabat Dai Pelosok. Nah, seperti apa kemudian kegiatan atau program ruang pengabdian yang dilakukan oleh sahabat Dai Pelosok ini, dan apa saja yang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita akan bahas pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada dua yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan satunya terhubung melalui sambungan Zoom karena beliau saat ini sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan kita menyapa dulu nih, ada Kak Raja. Assalamualaikum Kak Raja.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Oke, Kak Raja kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Kak Raja ini sebagai penanggung jawab
1: program Sahabat Dai Pelosok.
0: Sahabat Dai Pelosok. Oke. Dan malam hari ini selain bersama Kak Raja juga ada Kak Nur Himayah. Saya panggilnya Kak Maya atau Kak Nur nih?
2: Kak Maya.
0: Kak Maya.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Kak Maya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Raja tentunya. Ya, kabar sehat juga Kak Maya ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Dan Kak Maya ini sebagai fully funded sahabat dari Pelosok. Oke. Okay. Apa itu?
2: Itu adalah program
0: fully funded.
2: Iya, yang semua dibiayai oleh pihak klinik.
0: Oh begitu.
2: Selama program.
0: Selama program.
2: Betul Kak.
0: Oke, jadi Kak Maya ini sebagai volunteer-nya.
2: Betul Kak.
0: Dan dibiayai penuh tuh?
2: Dibiayai penuh sampai selesai programnya Kak.
0: Sampai selesai program.
2: Sampai selesai, nanti sampai kita akan pulang.
0: Sepertinya seru gitu ya, nanti kita akan cerita-cerita. Dan juga selain Kak Maya, dan juga Kak Maya ini masih berstatus mahasiswa ya?
2: Betul sekali Kak, masih mahasiswa
0: di STAI Alforkon
2: Makassar.
0: Makassar. Oke. Okay. Nah, selain Kak Maya, mudah-mudahan kita juga sudah terhubung Farol ya. Oke, okay, sudah terhubung. Kita menyapa buat Kak Julio Putra di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Julio. Kak Julio panggilannya.
2: Betul Kak.
0: Oke. Okay. Halo Kak Julio. Bentar. Mic-nya belum nyala. Kak Julio, assalamualaikum. Kak Julio, suaranya belum ada, wajahnya sudah kelihatan. Bener, oke. Okay. Halo Kak Julio.
3: Iya, halo.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya.
0: Akhirnya kata Kak Raja ya. Kirain tadi Kak Julio juga hadir langsung dari Sorong, datang ke sini. Ternyata tidak ya.
3: Iya.
0: Kabar sehat Kak Julio.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Sorong malam ini?
3: Malam ini lagi hujan.
0: Lagi hujan?
3: Tapi alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, siap. Jadi Kak Julio ini sama seperti Kak Maya, ikut juga program Sahabat Dai Pelosok ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ini waktu ikut programnya di mana? Sulawesi? Ikut programnya?
3: Ikut programnya itu memang dari Sorong.
0: Iya.
3: Dapat info dari ibu.
0: Iya.
3: Dari sosial media. Dan akhirnya daftar. Alhamdulillahnya lolos.
0: Dan pengabdiannya di mana? Di Sorong atau di Sulawesi?
3: Di Sulawesi Kak.
0: Oh
3: jadi
0: di Sulawesi.
3: Saya ke Sulawesi.
0: Wah, dibiayai penuh tuh?
3: Iya, dibiayai penuh dari meeting point-nya dari Makassar sampai ke Toraja dan hingga sampai balik lagi ke Makassar.
0: Wih, keren nih sahabat Dai Pelosok ya. Harus ada dan terus ada begitu ya. Dan kita mau ngobrol dulu nih. Saya Julio sama Kak Maya ke Kak Raja dulu ya, sebagai penanggung jawab nih. Boleh diceritakan Kak Raja, sahabat Dai Pelosok ini apa?
1: Okay.
0: Kemudian sejarah awal terbentuknya gimana Kak Raja?
1: Oke, baik, terima kasih Kak. Sebenarnya sahabat Dai Pelosok itu Itu adalah bagian dari program CSR Klinik dan Apotek Laksana. Jadi di kegiatan CSR itu ada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sahabat dai pelosok ini kegiatannya berbasis komunitas dan volunteering. Artinya siapapun yang ada di luar sana itu bisa ikut berkontribusi di kegiatan internalnya CSR kami, seperti itu. Nah, dari sinilah kita buka open recruitment untuk sebenarnya gini Kak, jujur di tahun 2026 itu sebenarnya kita tidak lagi ngeprogram untuk kegiatan sahabat dari pelosok. Nah, cuman di sebelumnya itu di 2025 itu ada kegiatan dai pelosok juga, cuman kapasitasnya kami sebagai sponsorship di kegiatan sahabat di kegiatan dai pelosok di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini kami tidak memprogramkan Kak, dengan harapan saudara muslim kita di lokasi penugasan itu sudah mendapat jatah dari Kementerian Agama atau pemerintah setempat atau lembaga yang sejenis yang menyelenggarakan hal itu. Nah, alhasilnya ternyata enggak Kak. Nah, lewat dari tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baladatu, Desa Rantebua itu mengkonfirmasi ke salah satu tim kami di sahabat dari pelosok. Nah, itu dengan Kak Bagas. Nah, itu kontek-kontekan, tek-tokan dengan tokoh masyarakatnya, Kak. Konfirmasi bahwa, Pak, maaf, apakah Ramadan kali ini kami dikirimkan dari pelosok? Kayak gitu. Terus, teman Kak Bagas ini jawab, emang kenapa, Pak? Katanya, kata Pak Citra, Pak Citra Rantelino, salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu mengatakan bahwa kebetulan tahun ini kami nggak dapet dai yang akan bertugas selama Ramadan, seperti itu. Nah, apakah bisa teman-teman di SDP itu bisa mengirim dai pelosok Ramadan ini? Nah, sebilang kayak gini. Ini Ramadan, SMS-nya itu, konfirmasinya itu pas di dua subuh Ramadan, Kak. Seperti itu. Nah, saya langsung konfirmasi dan jawab ke Kak Bagas, kalau kami diberi kesempatan, saya akan ngebuat dan membuat operate. Jadi kami minta waktu seminggu, sepekan untuk melaksanakan, Kak. Tetapi otomatis tugasnya mereka itu nggak full selama satu full Ramadan karena sudah diambil di seminggu untuk recruitment, dan kata tokoh masyarakatnya nggak apa-apa, kami tunggu, seperti itu Kak. Nah, itu sejarahnya kenapa SDP di 2026 itu lahir Kak, seperti itu Kak.
0: Oke. Okay. Oh, jadi 2026 SDP baru terbentuk?
1: Sebenarnya
0: dari pelosoknya.
1: Dari pelosoknya itu di tahun ini tahun kedua Kak. Cuma di tahun pertama itu di 2025 kayak gitu. Nah, cuman harapannya kami itu di tahun berjalan itu dapat, dan ternyata nggak dapat Kak. Makanya konfirmasi ke kami apakah ada lagi di tahun ini.
0: Oke. Dan sebelumnya hanya sebagai sponsor nih.
1: Iya. Dari klinik seperti itu. Jadi di tahun pertama itu klinik posisinya sebagai sponsor Kak. Nah, yang terpilih pada saat tahun pertama itu adalah dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Payakumbu. Parti itu. Nah, itu lewat lembaga yang sejenis kayak gitu. Nah, saya posisinya sebagai sponsorship karena saya klinik, jadi saya yang maintenance kesehatannya untuk medical check up dai pelosok yang akan dikirim. Karena namanya juga dari kotanya yang berbeda, pasti akan terjadi misalnya culture shock atau apa dan sebagainya. Nah, kami selaku sponsorship dan kebetulan klinik kayak gitu, kita membackup untuk kesehatan dai pelosoknya Kak, seperti itu.
0: Dan
1: itu di tahun pertama.
0: Dan di tahun kedua ini benar-benar full tuh.
1: Di tahun kedua itu full kami yang membackup kegiatan itu karena sesuai dengan kegiatannya CSR-nya kami itu kita ada kegiatan sosial dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat itu sebulannya minimal 1-4 kali, Kak. Seperti itu.
0: Kak Raja, ini Dai Pelosok lahir dari apa sih? Maksudnya apakah keresahan masih banyak daerah pelosok yang apa masih kurangkah pembinaan masyarakatnya, kemudian guru-gurunya atau akses pendidikan agamanya seperti apa? Sehingga ayo deh klinik ingin mendukung begitu program ini.
1: Oke, baik. Sebenarnya lokasi penugasan sahabat Dai Pelosok itu di pelosok Muslim minoritas.
0: Oke.
1: Sehingga terkadang lokasi penugasannya itu akses untuk mengirim itu sangat butuh rintangan, Kak. Seperti itu. Sehingga kenapa kami punya keresahan untuk ini karena mereka butuh untuk penguatan akidah, Kak. Seperti itu dengan saudara Muslim minoritas kita yang ada di pelosok Toraja Utara.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana kita bisa membantu saudara Muslim dalam penguatan akidah di pelosok Toraja Utara itu, khususnya di Dusung Baladatu, Desa Rantebua, Sanggalangi, seperti itu. Karena sampai ke titik lokasi penugasan itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk aksesnya, Kak, seperti itu. Mungkin ibaratnya kata-kata anak jinsi kayak gitu, mungkin sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit kayak gitu, Kak. Soalnya
0: maksudnya gimana?
1: Sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit. Soalnya sudah tiba di langit, Kak. Soalnya di gunung. Terus kadang kabutnya menyelimuti gunungnya sehingga kabut itu tidak lihat waktu kapan dia mau turun, Kak. Suka-suka alam aja kayak gitu. Sehingga mau siang, mau pagi atau mau malam, kalau kabutnya mau turun ya turun, sehingga mata kita untuk lihat alam sekitar itu terbatas dengan kabut, Kak. Seperti itu.
0: Gimana, Kak Maya? Kondisi di sana, di daerah Rantebua?
2: Rantebua, Sanggalangi. Luar biasa sekali, Kak, kondisi di sana yang penuh dengan pegunungan. Kemudian banyak juga sungai dan sangat pelosokan, Kak. Jadi sangat susah untuk dijangkau. Sampai hampir 2 jam perjalanan naik truk ke sana.
0: Oke, dengan tanjakan?
2: Dengan tanjakan, belokan, dengan bebatuan. Jadi pada saat pegangan truk tuh, wah, luar biasa terguncang kita pada saat
0: terus di kiri kanan
2: jurang.
0: Dan kondisinya di sana sepelosok apa sih, maksudnya listrik, jaringan internet?
2: Untuk listrik dan jaringan internet sudah dapat fasilitasnya. Tapi warga di sana masih sangat kurang, Kak, sehingga jarak rumah antar rumah itu sangat jauh. Iya, seperti itu. Jadi masih full gunung-gunung, Kak.
0: Kalau Kak Julio sendiri gimana pertama kali ke sana, Kak Julio? Di baru pertama kali ya?
3: Kalau ke Toraja ini yang kedua kali.
0: Kedua kali.
3: Iya. Karena memang ada kampung juga di Toraja, di Makale.
0: Kita orang Toraja, Julio. Bukan orang asli Sorong.
3: Iya, tapi besar lahir di Sorong.
0: Besar dan lahir di Sorong. Dan bagaimana nih kesan setelah menginjakkan kali pertama begitu di pelosok Toraja di Desa Rantebua?
3: Pertama kali itu mungkin pas turun dari bis itu jalannya masih baik, masih alhamdulillah. Terus masih melihat pemandangan yang sangat masya Allah. Tapi ketika sudah masuk ke mau masuk ke pelosoknya itu, masya Allah, memang butuh tahan banting, memang harus, soalnya itu jalannya memang betul-betul batu-batu, Kak.
0: Batu-batu. Belum aspal gitu.
2: Iya, betul.
0: Belum aspal, Kamaya.
2: Belum aspal, masih sebagian
0: dan
2: saja, Kak.
0: Dan sempit gitu.
2: Iya, hanya kayak satu mobil saja ya, Kak.
0: Terus kalau papasan?
2: Benar-benar di pinggir, Kak. Jadi ya Allah. luar biasa.
0: Tapi setelah sampai di sana, kalau digambarkan tadi sama Kak Raja, sangat indah begitu ya, ya kabutnya. Sekali, kayak negeri di atas awan gak sih?
2: Betul Kak, hampir dekat sih dengan negeri di atas awan Kak.
0: Ah, oke. Okay.
2: Jadi banyak kabut, pagi-pagi tuh kan kita sama anak-anak ke sungai itu banyak kabut. Uh-huh. Kemudian dengan nuansa alam, uh-huh, banyak burung, suara burung yang benar-benar indah lah untuk di pandang dinikmati.
0: Wah, dan kalau kata Kak Raja tadi selama bulan suci Ramadan.
2: Betul Kak, selama bulan suci Ramadan.
0: Oke, okay. Kak Raja ini di tahun 2025 di mana?
1: Lokasinya sama Kak.
0: Oh, lokasinya sama.
1: Cuma beda desa, beda dusung Kak. Desanya sama, yeah, cuma masjidnya yang beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu yeah, dapat jatah Kak dari lembaga.
0: Oh, dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
1: Iya Kak, oh, cuma okay, mungkin okay, namanya yang beda gitu. Cuman tahun yang pada saat saya dihubungi yeah, kayak gitu, oh dapat yang ini ya desa ini, oh bukan, itu di dusun Baladatu,
0: yeah,
1: langsung saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya Kak. Soalnya lumayan yang jauh, lokasinya itu jauh banget lagi,
2: iya,
1: yang tahun
2: lagi
1: 2025 jaraknya. Itu jauh banget Kak, kayak gitu. Jadi saya bilang ya udah alhamdulillah. Maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu Kak.
0: Oke, dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya,
1: iya,
0: karena merasakan manfaatnya.
1: Jadi setelah 2025 itu karena masjid yang di atas itu
0: yeah,
1: itu dapat jatah kayak gitu, dan tahun ini maksudnya tahun ini dapat yeah, yeah, sehingga yang masjid di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir kayak gitu untuk apakah ada yang sejenisnya kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan boleh, tapi kasih saya waktu untuk merekrut seperti yeah, itu, apalagi ini sudah dua Ramadan,
0: yeah,
1: dua Ramadan, jadi yeah, kasih waktu, jadi ini nggak full. Tapi jawabannya apapun apapun kami akan tunggu.
0: Wow.
1: Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah pada saat itu juga saya berpikir, aduh bulu kuduk saya itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sana kah seperti itu. Makanya saya bilang ya udah kita buatin. Bismillah kita buatin.
0: Wow.
1: Kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah Kak Maya, Kak Julio kayak yeah, gitu sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini yeah, tidak semudah membalikkan telapak tangan Kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji.
0: Yeah.
1: Karena kenapa kami ini kan ingin belajar agama juga sih, yeah, jujur ya Kak. Kita yeah, ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan Kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu Kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk

0: atau mengcover bahwa mengupgrade sorry kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan kesananya, Kak, kayak gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita, bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, seperti yang di sekolah public speaking yang saya ikuti, kayak gitu, di Celebes Public Speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat mapping dream mapping, kayak gitu. Nah, dari sini saya terapkan di sini, Kak, kayak gitu. Sehingga yang saya lakukan, kayak gitu, adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan, kayak gitu, ya, saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka yang kecil-kecil dulu lah, seperti itu misalnya, jadi membimbing mereka dalam sholat, seperti itu, terus jadi imam, terus jadi pencerama di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ, dan majelis taklim, seperti itu. Nah, itu kebutuhannya, Kak. Nah, kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari da'i yang terpilih, da'i dan da'i yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
1: Oke. Okay. Kalau dari pengalamannya Kak Maya sepanjang bulan suci Ramadan, ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya betul, Kak.
1: Kali pertama? 2025 gak ikut?
2: Tidak, Kak.
1: 2026 baru ikut?
2: Baru Kak, di 2026.
1: Gimana sih, maksudnya penasaran kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses di baliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget, Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya, Kak. Jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal, sehingga ada kendala di situ ya, Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh, sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya, insya Allah Pak, gitu. Terima kasih sudah membantu membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai masjid, sampai mereka tidak ingin pulang dari masjid, Kak, pengen tinggal di masjid selama Ramadan itu. Jadi kayak itu yang bikin saya terharu, aduh, kayak seneng banget bisa memberikan dampak walaupun hanya sedikit dan sebentar, tapi alhamdulillahnya, Kak, bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan untuk semoga bermanfaat untuk mereka, seperti itu.
1: Gimana perasaannya waktu akhirnya balik nih?
2: Belum tahu kan, Kak, kapan baliknya lagi, tapi alhamdulillah.
1: Maksudnya waktu selesai gitu. Akhirnya udah selesai program di sana.
2: Ya, senang, Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu
1: sedekat itu ya?
2: Iya, kayak pas pertama kali datang itu, Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya, Kak.

0: sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih, karena ada anak yang sangat susah, mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya. Tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya, sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Da'i Pelosok ini.
1: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
2: Tunggu Kak, jadi merinding untuk mengingat semuanya.
1: Masih ini gitu ya?
0: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
1: Iya.
2: Iya Kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu kan pas keterima itu jujur Kak itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
1: Wah.
2: Nah alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin berikan, Allah mungkin tunjukkan ini uang pakailah buat berdakwah. Nah alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair Kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung pada tanggal 11 langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Karaja. Masya Allah Karaja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Karaja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri. Walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu Kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu, ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayak ini juga mungkin pengalaman saya yang pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan Kak. Dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka Kak. Sampai akhirnya tiba ke sana, pertama saya malu-malu Kak, karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal. Dan apa ya, aduh. Saya sudah seperti dianggap anak sendiri oleh warga sana Kak. Alhamdulillah. Jujur Kak, saya kan seorang mualaf juga Kak. Saya seorang mualaf. Tapi ketika saya sampai di Toraja, saya melihat rukunan mereka itu, Masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada keluarga dari bapak, karena bapak orang Toraja, jadi memang keluarga dari bapak itu sebagian masih di seberang Kak. Makanya Masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan, ada yang orang tuanya Kristen, ada yang kakeknya Islam, tapi mereka hidup bareng. Itu yang buat saya langsung Masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, kegiatan ini selesai, betul-betul kayak ya Allah, pokoknya selalu berdoa, ya Allah berikanlah kesempatan untuk balik lagi ke sini. Karena memang Kak, tiga hari sebelum itu saya selalu menangis Kak, ketika ceramah. Bahkan karena memang betul-betul sudah merasa Allah tunjukkan, sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya, ini loh harus yang kamu contoh, kayak mereka ini, walaupun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya Kak, keluarga saya yang Kristen sama Islam ini, mereka gini kak, maaf ya, tidak bisa satu. Makanya saya rasa astagfirullahaladzim, masya Allah, masya Allah, ya Allah, ternyata
1: kok malah sedih. Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu kamu ya.
0: Benar kak, benar. Jadi sampai kerasa ke hati, ya Allah, nggak rela banget untuk pisah sama mereka.
1: Karena gimana kak Raja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya, udah sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu, dan jadi amal jariah juga.
3: Oke, sebenarnya gini kak, kenapa kami pada emosional semua, karena proses tahapannya ini itu tidak semudah yang kami bayangkan kak. Seperti yang pada saat Kak Maya di awal sampaikan tadi, bahwa jadwal yang pertama kami rencanakan untuk berangkat adalah tanggal 8 iya, tanggal 8 Maret ke lokasi penugasan. Tapi balik lagi, ternyata Tuhan nguji kami lagi kak, dengan seperti Kak Maya sampaikan di awal, bahwa dai yang terpilih yang cowok itu Kak Bahlul Ulum iya, itu konfirmasi malam keberangkatan. Misalnya besok kita mau berangkat ke lokasi penugasan, malamnya itu kena musibah. Orang tuanya yang di sementara dirawat di rumah sakit yang dekat pantai itu meninggal kak. Jadi dia bilang, kak minta maaf, apakah saya bisa mengundurkan diri? Berarti itu alasannya apa? Orang tua saya meninggal kak, dan harus dibawa ke Sulawesi Tengah hari itu juga mayatnya. Jadi saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Kami keluarga besar sahabat dari pelosok itu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dai orang tua dai terpilih seperti itu. Jadi itu kayaknya musibah itu kayak runtuh banget kak. Saya harus mau ngomong kemana kayak gitu untuk menceritakan ini. Jadi salah satunya saya harus kembali konfirmasi lewat Kak Bagas, salah satu tim dari SDP juga itu, untuk minta jadwal disumkan lagi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana tentang kejadian musibah ini. Makanya kita langsung sum lagi kak, pas sudah sahur kita sum, dan saya mohon ke tokoh masyarakat di sana minta maaf kayak gitu, mungkin tahun ini nggak bisa mengirimkan dai karena kita kena musibah mau berangkat, orang tua dainya itu meninggal. Tapi apa jawaban dari saudara muslim kami yang ada di sana kak? Dia bilang kayak gini, bisakah Kak Raja mencari lagi? Saya tarik nafas lagi, artinya apa? Mereka butuh kak, seperti itu. Jadi saya langsung ngejawab kayak gini, Pak Citra maaf mungkin bisa, tapi kasih waktu saya seminggu lagi untuk merekrut lagi kayak gitu. Nah artinya 2 pekan di Ramadan itu udah berlalu kak. Jadi masih ada 10 Ramadan atau 15 Ramadan terakhir kayak gitu, kalau berjalan normal ya kak kayak gitu. Nah dia bilang kayak gini, 1 hari pun sebelum Lebaran kami masih menunggu kalian. Jawab saudara muslim kami yang ada di Toraja Utara. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mendambakan kehadiran sahabat dari pelosok untuk hadir ke kampungnya dia. Nah saya buat lagi kak, tapi masya Allah kak, setelah saya buka di batch kedua lagi, itu sayangannya ribet banget, susah,
0: berat.
3: Karena kenapa? Itu sudah lintas negara yang daftar, lintas provinsi, dan alumni sahabat dai, alumni dai-dai dari kota lain seperti itu. Nah dari situ banyak yang masuk, dan saya melihat dan menseleksi mana yang layak. Soalnya gini kak, rata-rata yang dari luar negeri, kayak misalnya dari Turki, dari Arab Saudi, itu terkendala di bahasa kak. Nah dia esai dan presentasinya itu dia bahwa saya akan mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, Inggris sama masyarakat di sana. Tapi saya balik lagi bahwa maaf, jangankan bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa Indonesia saja itu kadang masih ada yang kurang dimengerti sama saudara kita. Jadi bukan berarti diskriminasi atau pilih-pilih siapa yang harus kami loloskan atau apa, enggak. Tetapi kami betul-betul mencari siapa yang layak untuk bisa membackup saudara muslim kita yang ada di Toraja Utara. Nah, setelah menyeleksi semuanya, masuklah jatuhnya ke Julio. Julio juga itu di detik-detik terakhir. Nah, tahapannya kan bukan cuma itu, tapi ada banyak tahapan kak, mulai dari kirim esai dulu, lulus, terus nanti ada tahapan karena ini virtual atau online, tahapan seleksinya itu ada kayak ngirim mengajinya dia, ceramahnya dia, baru nanti masuk tahapan wawancara lagi. Nah, di sini kami melibatkan teman-teman yang qualified atau yang cakep untuk menyeleksi mereka. Jadi videonya mereka saya kirim lagi. Ini gimana, gimana, gimana. Oke, dari ini terus ini. Nah, biasanya itu tahapannya agak panjang, Kak. Cuman ini karena mepet, walaupun mepet bukan berarti tahapannya itu diabaikan, enggak. Semua tahapan prosesnya itu sampai ke medical check-up-nya itu terlaksana semua. Seperti itu, Kak. Akhirnya lahirlah Julio di batch kedua.
1: Ada berapa, Kak Raja? Akhirnya yang dua orang saja?
3: Dua orang kak, dari
1: Kamaya dan Julio. Iya,
3: sebenarnya tahun pertama itu cuma satu orang kak.
1: Oh satu.
3: Cuma karena beban kerjanya, pengalaman dari tahun kemarin, beban kerjanya itu besar, dainya yang kepilih tahun kemarin itu, sehingga tahun ini saya adakan dua kak. Jadi saya ngocek-ngocek lagi tabungan, kayak gitu kayaknya cukup deh.
1: Wah, waktunya tinggal 5 menit ini. Baik, kita jawab cepat-cepat ya. Masih akan ada lagi di tahun-tahun mendatang?
3: Insya Allah, Kak.
1: Insya Allah ya. Kalau sumber dana kegiatannya dari mana, Kak Raja?
3: Murni dari dana kami yang diarahkan ke kegiatan CSR klinik. Karena memang di kegiatan CSR itu kita harus buat kegiatan 1-4 kali dalam sebulan untuk kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Sehingga tabungan kami itu sebagian dibelokkan ke sana kan, biar ibaratnya berdampak juga sih.
1: Kalau yang tertarik ingin ikut gitu, kalau ada program selanjutnya tahapannya apa saja sih?
3: Yang pertama adalah otomatis adalah seleksi CV-nya mereka dan esai. Lulus masuk nanti ke tahapan wawancara. Lulus nanti masuk ke tahapan ngirim video mengaji sama ceramah. Setelah itu wawancara tahap 2. Setelah itu medical check up.
1: Oke. Julia kalau melihat di sana, Julia juga kan mualaf gitu. Saudara-saudara kita muslim di sana mualaf juga kah, dan kondisinya seperti apa, termasuk apa saja program kerja selama di sana di bulan suci Ramadan, Julio? Julio jangan haru lagi ya, kita udah mau selesai. Gimana Julio?
2: Mungkin ada adik-adik kita yang di sana itu yang notabene memang belum mualaf kak, tapi mereka masih di seberang. Nah, tetapi ketika kita melakukan kegiatan di masjid, kegiatan kayak belajar apa, ngajar mengajar, terus ngaji, mabit, nah itu pasti mereka selalu ikut kak. Bahkan ketika kita kasih kuis, nah mereka tuh malah jawab yang paling pin apa ya?
0: Paling semangat. Paling semangat. Padahal non muslim kak.
2: Iya, yang non muslim bah. Yang saya paling ingat itu ketika Kak Maya kasih pertanyaan, siapa namanya Bapak Nabi Muhammad? Nah itu ada perempuan, siapa ya namanya ya Kak?
3: Karin.
0: Tiwi.
2: Tiwi. Iya Tiwi. Ini itu langsung angkat tangan, dia tuh langsung angkat tangan paling cepat. Saya Kak, namanya Abdullah. Ih Masya Allah itu, saya langsung betul-betul merinding Kak, disini saya langsung merinding, saya langsung keluar dari masjid itu langsung. Masya Allah, Masya Allah. Langsung kayak merinding-merinding sekali. Ih. Insya Allah dari pendekatan itu, insya Allah mereka juga pengen apa, ada ya hatinya belok lah untuk masuk Islam insya Allah dari situ.
1: Kalau di sana Kak Maya, di kalau misalnya Kak Maya emang kurang ya, nggak ada kalau misalnya ceramah tarawih atau mungkin Jumat atau kultum atau TPA, gimana sih?
0: Baik, dari masyarakat sana Kak, memang dari segi pemahaman itu masih masih perlu. Nah untuk yang ceramah kan seperti yang Kak Raja bilang bahwa tidak dapat jatah dari pemerintah. Nah ya, untuk masyarakat setempat untuk mengajar TPQI itu tidak ada yang bisa, hanya Pak Citra sementara beliau kerja. Jadi sempat konfirmasi bahwa hari apa mengajinya, ternyata hanya satu hari, hanya hari Jumat di hari biasanya. Nah pada saat pelaksanaan program kami terapkan setiap hari. Baik itu di subuh hari kami tilawah bersama, kemudian nginap di masjid. Jadi kami mulai mengajarkan hal-hal baru, bahwa di masjid kita bisa melakukan banyak hal, bisa banyak belajar, sholat tahajud. Jadi kami mengajarkan sama mereka bahwa kita umat muslim punya sholat malam, sholat lail, yaitu sholat tahajud gitu. Dan mereka merasa senang gitu.
1: Okay. Dan di sana nginap di rumah warga begitu ya?
0: Iya, pada saat di sana nginap di rumah warga Ibu Asuh.
1: Okay, dan total akhirnya lama penugasan?
0: Kenapa Kak?
1: Lama penugasan?
0: 10 hari.
1: Oh, 10 hari iya, jadinya.
0: Jadi selama 10 hari benar-benar dimaksimalkan semua program. Sampai selesai itu, sampai setelah Idul Fitri. Benar-benar semua program yang telah dipaparkan pada saat wawancara pemaparan program kami terapkan dengan baik, alhamdulillah.
1: Oke, okay. Julio masih kangen dengan warga sana?
2: Oh, masih banget.
0: Balik lagi
2: berkomunikasi, kalau sampai sekarang masih, alhamdulillah masih berkomunikasi.
1: Sampai nama anak-anaknya cuma masih hafal.
0: Iya.
1: Ada Tiwi, tadi Karin gitu.
0: Iya.
1: Termasuk Pak Citra, wah luar biasa sih. Ada ininya gak sih dokumentasinya kalian tuh?
0: Banyak Kak, ada.
1: Penasaran liatnya. Dan kita tungguin juga Kak Raja, mungkin ada Instagramnya yang khusus memang dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Sebenarnya ingin Kak untuk buat Instagram khusus untuk itu. Cuman balik lagi, karena ini bagian dari kegiatan CSR-nya ya, klinik, makanya kita dibawa klinik untuk postingnya Kak, seperti itu. Makanya pada saat dikonfirmasi kemarin kita nggak jawab kayak gitu kan. Ini soalnya takutnya nanti dikira promosi lah apalah dan lain-lain.
1: Nah di akhir kebersamaan kita Kak Raja, seperti apa harapan dan mimpi untuk program ini?
3: Mimpinya sih sebenarnya kayak gini Kak, kami diskusi dengan warga kayak gitu, dan khususnya ada Pak Citra, dan mohon dikoreksi kalau ada yang salah, teman-teman dai juga ada kayak gitu. Saya ingin merubah bahwa kegiatan ini kami mau kalau kegiatan ini itu bisa terduplikasi setelah kami tidak ada Kak. Artinya bagaimana bisa menciptakan dai-dai lokal untuk bisa menggantikan kami, mereka-mereka dai yang kepilih setelah meninggalkan kampung itu. Tapi di luar dari nalar kami, jawaban dari masyarakat itu bilang kayak gitu, enggak. Langsung dengan serta-merta kami menawarkan solusi Kak. Artinya kami mau menciptakan dai-dai lokal untuk mengganti mereka, biar nanti tidak terkendala dengan kasus yang di awal. Tapi orang tuanya itu, kami menawarkan bahwa kasih kami pemuda atau pemudi desa itu untuk kami berikan beasiswa untuk sekolah ke sekolah tahfiz Kak. Sekolah agama, pesantren dan lain-lain. Biar nanti bisa menggantikan mereka-mereka. Tapi jawabannya enggak. Karena kenapa? Mereka itu masih enggak bisa melepas anaknya untuk sekolah jauh Kak. Itu dari jawaban orang tuanya. Sehingga saya bilang, kalau misalnya Bapak masih berpikiran seperti itu, berarti okay, stop. Kayak begitu. Artinya, bakalan ada lagi nanti dai-dai yang akan datang ke lokasi itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi, Kak. Kayak gitu. Jadi harapannya, ke depannya, kayak gitu, siapapun bisa untuk ikut menjadi sahabat dai pelosok. Kayak gitu. Kami tidak membatasi dari kota mana, dari negara mana, yang penting bisa ambil andil dan berkontribusi di dalam kegiatan sahabat dari pelosok. Dengan catatan, pelosok.
1: Oke. Okay. Dan kalau mau daftar lagi bisa cek di mana informasinya, Kak?
3: Boleh nanti ke nomor kontaknya klinik kayak gitu di 0857-217-0889.
1: Kalau Instagramnya apa,
3: Kak? Klinik dok apotik dok laksana.
1: Klinik dot apotik dot laksana. Oke. Okay. Kak Maya, mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk Kak Maya dan Julia, karena waktu kita sudah habis. Banyakan di awal tadi cerita sedihnya soalnya. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman inspiratif malam hari ini. Dan kita sama-sama berharap tentunya semoga program Sahabat Dai Pelosok ini terus berkembang dan menjadi jembatan kebaikan begitu bagi masyarakat. Dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
0: masih banyak yang belum dijangkau, Kak.
1: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
3: Amin.
1: Julio juga terima kasih, Julio, sudah bergabung malam hari ini. Dan ditunggu kabarnya, Julio, kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Kak Raja terima kasih, Kak Maya terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Mori dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya malam ini lagu kita ini adalah lagu nostalgia Indonesia nih. Lagu-lagu pilihan yang membuat pendengar bernostalgia di minggu Senin ini. Maksud kami di malam Senin. Tentunya pendengar butuh istirahat dengan lantunan-lantunan lagu nostalgia yang menemani pendengar sebelum beraktivitas di esok hari. Nah, mana nih pendengar yang mungkin merasa, wah besok udah mulai Senin nih, saya kayaknya harus istirahat. Tapi sebelum istirahat, harus ikut dulu nih, pilih lagu-lagu nostalgia ataupun sampaikan salam-salam dan menyapa pendengar lainnya tentunya di Pro 1 RRI Makassar di 082133339440. Nah, pendengar silakan langsung saja bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami. Kali ini kita sudah ada yang bergabung nih di ujung telepon sana. Ada Ibu Sinta di MU. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, mari.
0: Iya, Ibu, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Kenapa belum tidur ini, Ibu?
1: Cepat tembus, cepat juga tidur.
0: Oh iya, betul. Mungkin sebelah habis ini bisa tidur ya, Ibu, ya, habis dengar lagu ya.
1: Tidak, sambil monitor juga lagu-lagunya.
0: Baik. Nah, tepat banget di malam hari ini. Pasti kalau Ibu Sinta ada nih pilihan lagunya nih. Ada lagu Widuri dari Bob Tutupoli, lalu Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan. Terus ada Senja Kelabu dari Grace Simon, dan Dikau dan Aku Satu Edi Silitonga. Nah, mana nih lagu-lagu yang Ibu pilih nih?
1: Yang pertama tadi, yang pertama.
0: Langsung Widuri, nyanyiin sedikit dong Widurinya, Ibu.
1: Udah apa?
0: Padahal ini pasti Ibu Sinta tahu lagunya, hafal pasti, pura-pura nggak hafal. Ya udah, kalau nggak mau dinyanyikan, silakan menyapa Ibu.
1: Halo, buat ini ada Ama, ada Uki, ada Anta, Karbatiana Yakil, Tamsa Maisa, Mama Maria, ada Pak Junedi, Pak Gapur, terus ada Afa, Yan Edwan, terus ada Tantri, Amat Jani, Hermina Enor, Bunda Sofi, Kak Ina Kristalara, terus ada Bang Arim, Bang Edaya, terus ada Wahida Martawati, ada Dimas, ada Pak Arjuna, Denompo, Pak Dini, Abdul Salam, Puang Datu, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Salam sehat semua. Selamat beristirahat, Mas Mari, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga selamat pulang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta DMU sudah bergabung. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi nih penelpon di ujung sana nih. Dengan siapa nih, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang, bagaimana kabarnya?
2: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau udah Pak Abdullah Sewang, pasti udah ada lagu pilihan nih. Ada lagu Katakan Sejujurnya, lalu Senja Kelabu dari Grace Simon, terus ada lagu Layu Sebelum Berkembang, favorit grup.
2: Katakan Sejujurnya.
0: Katakan Sejujurnya buat siapa, Pak?
2: Buat Pak Gapur sama Pak Lupur sama Arjuna, Pak Jin, Lisa Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Jenevi, Jika di Sabang, Arpaina di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Aljabar, Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Sidan, Piola, Fajar, Sarsia Mahibar di Bantai, sama Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takalar, Iya, sama Fajar di Palopo, sama Haji Rani Tukupian di Bantai.
0: Baik.
2: Sama Benompo, semua-semuanya nih tanpa kecuali.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mori.
0: Iya.
2: Sehat selalu lanjut tugas. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Itu tadi dari Pak Abdullah Sewang nih. Dari kalau dari pendengar lainnya yang bergabung, langsung saja di line telepon ataupun WhatsApp kami. Dan sudah ada Pak Ahmad Yani Tasmun nih di Sopeng. Halo, assalamualaikum Pak.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Sopeng, Pak?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik.
3: Iya.
0: Pak Ahmad Yani mau lagu apa nih di malam hari ini?
3: Lagunya apa?
0: Ada
3: lagunya
0: lagu
3: apa yang belum tersi?
0: Senja Kelabu dari Grace Simon, dari Kau dan Aku Satu edisi Litonga. Kau yang ku sayang.
3: Kau dan aku satu.
0: Kau dan aku
3: kau
0: satu.
3: Dan aku satu.
0: Kau dan aku satunya, iya. Buat siapa, Pak?
3: Ya, buat buat keluarga.
0: Buat pendengar yang lain enggak ya, Pak?
3: Oh, ya bisa juga.
0: Baik, silakan buat pendengarnya, buat siapa saja.
3: Ya, buat Tika, ada Isabang, ada Dimas, ada Dewi. Ada Pak Arjuna, Pak Radim, ada Asad, Dipone, ada Bobby, terus Dana Yasir, Yang Enrawang, Manila Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Nina Kristalara, ada Nurli Mars, Bunda Sofi, Tantri sama Esti, Samsia Maisar, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Ama, ada Aulia, ada Rustam Prahara, ada Acak sama Nasrini Ansir, ada Asri Diwoto, Aldi Hidayat, dan semua-semuanya nih. Mbak Mori. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan selanjutnya di telepon kita nih. Wow, ini langsung rame ya. Memang kalau malam Senin ini penelponnya suka rame nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mori, kenapa gitu soal diserahnya ponsel deh?
0: Baik, kalau ini sudah terdengar jelas, Pak?
2: Sedikit lagi diangkat.
0: Telepon suara Mori atau suara dari Bapak ini?
2: Dari ponsel yang kecil-kecilan.
0: Oh, berarti dari sinyalnya, Pak. Karena di saya teleponnya sudah maksimal.
2: Iya.
0: Baik, ini dengan siapa di sana, Pak?
2: Dengan Pak Hendro.
0: Pak Hendro di daerah?
2: Polman, Dek.
0: Oh, Pak Hendro di Polman. Ya, kalau dari telepon ini suka datanya nggak ada, Pak.
2: Oh, iya.
0: Suara-suara pendengar ini suka hampir-hampir mirip nih, Pak Hendro.
2: Iya.
0: Baik, Pak Hendro mau pilih lagu nostalgianya lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Grace Simon, Senja Kelabu, lalu ada Layu Sebelum Berkembang, Favorit Grup, lalu Kau Yang Ku Sayang, Mawi Purba, Daun-Daun Kering, Maya Rumantir.
2: Yang ketiga, apa judulnya itu?
0: Layu Sebelum Kau Yang Ku Sayang. Siapa yang disayang, Pak?
2: Yang lagi menyiarkan disayang semua.
0: Makasih Pak Hendro, silakan lagunya buat siapa aja, Pak.
2: Hati-hati kalau sekarang itu ya. Tapi tidak semua dengar ada yang lontang ya, dari resep-resep yang lontangnya.
0: Oh, Kak Arti.
2: Buat Arti, ya. Selamat ulang tahun. Tetap sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin. Iya, Pak. Baik, terima kasih.
2: Ada yang baru lewat siapa ya?
0: Dengan Pak Ahmad Yani.
2: Ya, salam juga, salam kenal. Kemudian ada Ahmad Arjuna. Kemudian ada Bunda Sopi.
0: Iya.
2: Abdul Sewang. Kemudian ada Yani Saduantain. ada juga Aldi Hidayat di Pengaparan Penrang, kemudian Tantri di Pare, kemudian Pelupus di Penrang juga, kemudian Bandatu di alamat yang sama. Ada Tiga di Sabang, Indah di Sopeng, kemudian ada Antri di Endreka. Monitor.
0: Iya Pak.
2: Salam pagi udara. Salam kawan hati semuanya.
0: Baik.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro sudah bergabung. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebelum kita lanjut lagi, kita putarin dulu nih lagu Widuri dari Bob Tutu Poli yang menemani Anda sebelum kita berlanjut ke Ruang Rindu setelah ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, tentunya masih bersama Mori yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia nih. Dan pendengar yang ingin bergabung langsung saja di 0821-333-3944-0. Pendengar bisa memilih lagu-lagu yang sudah disediakan oleh musik direktur kami dan menyapa pendengar yang lainnya juga nih. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita sudah ada nih di ujung telepon sana, Z di Antang. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Z.
2: Selamat malam Mori.
1: Iya, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik, menyenangkan pada malam hari ini.
1: Baguslah, semoga sehat selalu dan selalu menyenangkan. Amin. Setiap harinya. Baik, Z, mau dengar lagu RRI apa nih? Pastinya.
2: Apa yang ada karena lewat Mi Bob Tutup Poli?
1: Lagu ada Kisah Sedih di Hari Minggu Kos Plus, lagu Bangku Tua Jadi Saksi Dewi Purwati, Burung-Burung Putih Kristin Panjaitan, ada Daun-Daun Kering Maya Rumantir. Mau lagu apa nih, Z?
2: Kristin Panjaitan mau deh.
1: Kristin Panjaitan, Burung-Burung Putih. Baik. Silakan menyapa, Z.
2: Menyapa buat yang baru lewat tadi, ada beberapa. Sri Sinta, Pak Ahmad Yani, Pak Hendro. Iya, selamat malam semua, dan juga pendengar yang lain, Mbak Uki yang mungkin mendengar, Tantri di Pare-Pare, Rosdiana Yasir, pendengar RRI yang paling lama ini, pendengar Bunda Sofi, ada juga Pak Japar di Palumpo sana, ada yang dari Bone Ica, ada Asri dari Wotu.
1: Baik.
2: Juga saya mau menyapa Pak Kepala Desa Kawata yang kemarin berkunjung ke tempat saya, mudah-mudahan sempat dengar RRI pada malam hari ini. Iya. Sekali lagi untuk Pak Desa Kawata di bagian Wasponda sana di Luwu Timur. Selamat malam Pak Desa. Saya kira seperti itu saja.
1: Baik.
2: Selamat malam semuanya. Iya, selamat beristirahat di menjelang malam istirahat pada malam hari ini dengan dengar lagu dulu.
1: Amin.
2: Lanusta.
1: Iya. Makasih Z.
2: Makasih. Iya.
1: Selamat malam. Itu Z yang sudah bergabung. Nah, kita coba angkat dulu nih penelpon kita di ujung sana nih, ada siapa kira-kira nih? Wah, terputus ini teleponnya. Baiklah. Ini sudah tersambung kembali nih. Halo, assalamualaikum. Sebentar, teleponnya terputus ternyata pendengar. Nah, pendengar yang lainnya yang ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung di line telepon kami 0821-333-3944-0. Halo, assalamualaikum. Baik, ini masih terputus lagi. Kita coba nih angkat dari WhatsApp nih, Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
1: Iya, Ibu Sumiati. Bagaimana kabarnya malam ini, Bu?
3: Kabar baik. Kalau Adik Mori?
1: Alhamdulillah baik. Iya. Nah, Ibu Sumiati nih punya lagu nostalgia apa nih malam ini?
3: Jadi saksi.
1: Yang jadi saksi, mana yang jadi saksi ini, Bu? Ada bangku tua jadi saksi. Ini iya. Bangku tua jadi saksi ini lagunya kayaknya udah tahun berapa ya, Bu? Tahun 70-an ya, Bu?
3: 80-an kali.
1: 80-an, kalau 70-an masih lama sekali ya, Bu. Kalau tahun 70-an kayaknya juga orang tua Mori masih ini deh, masih sekolah. Sekolah SD tuh. Kayaknya ya, Bu. Tapi Ibu Sumiati ini tahun 70-an apa sudah nikah atau sudah pacaran? SMA sudah kenal pacaran ya, Bu.
3: Baik. Ini lagu kenangan terindah buat saya.
1: Masya Allah, kenangan terindah zaman SMA-nya, Ibu.
3: Iya.
1: Wah, sama buat siapa, Ibu? Mantannya di SMA.
3: Pacaran pertama.
1: Oh, pacar pertama, tapi jadi suami sekarang.
3: Enggak jadi.
1: Aduh. Semoga yang jadi pacar pertama Ibu mendengarkan lagu ini ya, Bu.
3: Udah.
1: Baik, Ibu, silakan lagunya buat siapa, Ibu?
3: Penelpon pertama ada Sri Sinta ya.
1: Iya, betul.
3: Pokoknya ketiga yang terakhir tadi ada Pak siapa lagi?
1: Ada Z.
3: Iya, pokoknya semuanya yang sudah masuk. Dan yang belum masuk silakan antrian. Buat adik Mori.
1: Iya.
3: Selamat berakhir. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
3: Terus sama keluarga, panjang umur, enteng jodoh, dan sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih, Bu.
3: Oke deh, adik Muris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Sumiati, sudah bergabung. Selanjutnya nih, kita sudah ada siapa nih di sana kira-kira? Halo, assalamualaikum. Baik, ini dari telepon masih belum tersambung lagi. Untuk itu silahkan di WhatsApp saja dulu. Ada Puang Datu nih yang bergabung. Halo, selamat malam Puang Datu.
4: Halo, assalamualaikum. Iya, malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Puang Datu.
4: Iya, ikut lagu di lagunya tadi.
1: Pelan-pelan Puang Datu bertanya kabar dulu gitu. Iye, buru-buru sekali. Buru-buru sekali. Mau kemana Puang Datu?
4: Ada kura-kura yang kejar.
1: Oh, ada kura-kura. Aduh, takutnya kura-kura yang kejar. Baiklah kalau begitu, Puang Datu langsung menyapa saja. Iya.
4: Tadi ikut lagunya Sumidelukmu.
1: Nah, baik.
4: Bangku tua jadi saksi. Iya, menyapa buat tadi Delukmu, ada mayoritasmu, ada Pak Rading, ada juga Pak Gapur, ada siapa Pak Dula Desewang, ada tadi Hendro ya, Uki, Bobby, Tika di Sabah, Pak Gapur, SD Nompo, Rama, Arpa di Selayar, Asri Wotu, Papa Panjaitang, Wahida Martawati, Riko. Andi Anissa, apa kabar Andi Anissa? Ama di Kalimantan, Pak Lupus, Yuda, Bahar Caming, Rama semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Moris, Asyaki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi nih, kita putarin dulu lagu-lagu yang udah dipilih oleh pendengar yang lainnya. Untuk itu tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita, Mori masih akan menerima telepon dari pendengar. Untuk itu kita coba sapa dulu nih, di ujung sana udah ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Baik, selanjutnya kita sudah ada Kak Esti di Pare-Pare ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Esti, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik. Kak Esti, langsung saja Kak Esti menyapa. Kak Esti buat siapa malam hari ini?
1: Lagunya Mbak Ahmad Yanitasmo, ada Nurmina, ada Tengkuru Sari, ada Uki, ada Dimas, ada Sri Boto, ada Bobby. Bagaimana nih Dede Mori? Entar lagunya apa Dede Mori?
0: Untuk lagu kita mengikut saja ya Kak, karena kita sudah di penghujung waktu.
1: Iya.
0: Ikutan aja. Baik, terima kasih Kesti sudah bergabung.
1: Dede Mori, semoga saya selalu bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kesti sudah bergabung. Dan telepon dari Kesti tadi adalah akhir perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi 26 Juli 2026. Tentunya pendengar jangan bersedih, karena besok lagi kita masih akan bersama di Ruang Rindu tentunya, di jam yang sama dan dengan penyiar-penyiar yang lainnya. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani istirahat Anda sebelum berganti hari. Untuk itu, kita akhiri perjumpaan di malam hari ini. Saya Mori pamit undur diri. Tentunya masih akan menghadirkan informasi renungan dan rangkaian hiburan yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

seekor kucing kecil sedang duduk santai di tepi pantai. Tiba-tiba datang seekor rubah jantan yang hendak memangsanya. Kucing kecil itu lalu berkata, "Kalau memang kamu berani, ayo kita berkelahi di dalam lubang. Yang kalah akan jadi santapan yang menang. Dan saya yakin saya akan menang." Si rubah jantan merasa tertantang. "Masa sih kucing kecil seperti ini bisa menang melawan aku?" Mereka pun masuk ke dalam lubang. 10 menit kemudian, si kucing kecil ini keluar sambil menggenggam setangkai paha rubah dan melahapnya dengan nikmat. Sang kucing kecil kembali bersantai. Tidak lama kemudian, datang seekor serigala besar yang hendak memangsanya. Kucing kecil itu berkata, "Hey, kalau kamu memang berani, ayo kita berkelahi di dalam lubang itu. Yang kalah akan jadi santapan yang menang. Dan saya yakin saya akan mengalahkanmu." Serigala ini merasa tertantang. "Dimanapun jadi, masa sih kucing kecil seperti kamu bisa menang melawan aku?" Mereka pun masuk ke dalam lubang tersebut, dan beberapa saat kemudian, kucing kecil ini keluar kembali dengan menggenggam setangkai paha serigala dan melahapnya. Sambil bersantai merebahkan diri di atas pasir, tiba-tiba kucing kecil ini dihampiri oleh seekor beruang besar yang hendak memangsanya. Kata-kata yang sama diucapkan kembali oleh kucing kecil ini. Beruang juga merasa tertantang. "Dimanapun jadi, masa kucing kecil seperti kamu bisa menang melawan aku?" Mereka masuk ke dalam lubang itu dan tak lama kemudian, kucing kecil inilah yang keluar sambil melahap setangkai paha beruang. Lembayung senja sudah tiba dan habis sudah waktu untuk bersantai. Kucing kecil ini melongok ke dalam lubang sambil berkata, "Hei, keluarlah, hari sudah sore. Besok kita lanjutkan lagi." Tak lama kemudian, muncullah seekor harimau besar dari lubang itu sambil berkata, "Kerjasama kita sukses ya hari ini. Kita makan kenyang dan saya tidak perlu berlari kencang mengejar mangsa." Tahukah Anda kalau the winner atau sang pemenang selalu berpikir mengenai kerjasama menuju kemenangan bersama? Sementara the loser atau mereka yang kalah berpikir bagaimana menjadi tokoh yang paling hebat.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Buku terbaru Dan Brown, The Secret of Secrets. Buku ini merupakan novel ke-6 dalam seri Robert Langdon, sang profesor simbologi dari Harvard. Kali ini, Langdon melakukan perjalanan ke Praha untuk menghadiri kuliah yang akan disampaikan oleh Catherine Solomon, seorang ilmuwan nautik terkemuka yang baru saja menjalin hubungan dengannya. Catherine berada di ambang penerbitan sebuah buku yang sangat revolusioner. Buku ini berisi penemuan-penemuan mengejutkan tentang sifat kesadaran manusia yang berpotensi mengguncang keyakinan yang telah mapan selama berabad-abad. Namun, rencana mereka kacau balau ketika terjadi pembunuhan brutal dan Catherine tiba-tiba menghilang bersama manuskrip bukunya. Langdon pun terjebak dalam kekacauan dan menjadi target sebuah organisasi kuat serta dikejar oleh sosok pembunuh yang mengerikan yang tampaknya berasal dari mitologi kuno Praha. Dalam pencariannya yang putus asa untuk menemukan Catherine dan jawaban, alur cerita akan berkembang melintasi London dan New York. Langdon akan kembali berpacu dengan waktu, menavigasi dua dunia yang berbeda, ilmu pengetahuan futuristik dan mitologi mistis. Pada akhirnya, Langdon akan mengungkap sebuah kebenaran mengejutkan tentang proyek rahasia yang akan mengubah cara kita memandang pikiran manusia selamanya. Buku ini menjanjikan petualangan thriller penuh teka-teki sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri khas Dan Brown, dengan fokus pada misteri kesadaran dan pikiran manusia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: see ya.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Senin 27 Juli 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

خلق.

Alam. Iqra' wa rabbuka.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Dan pendengar, mengawali bersamaan kita pengajian dan terjemahan Al-Qur'an sudah kami hadirkan, dan nanti jangan Anda lewatkan, kami akan temani Anda dalam program Mutiara Pagi membahas mengenai ilmu faraid bersama Kiai Haji Jalaluddin Sanusi.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari Lafifat begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini Senin 27 Juli 2026 seperti biasa membahas mengenai ilmu faraid bersama Bapak Kyai Haji Jalaluddin Sanusi. Dan pendengar, untuk Anda sebentar yang ingin bergabung bertanya, kami nantikan di 082133339440. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Bapak Kyai Haji Jalaluddin Sanusi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kyai sudah bersama kami kembali di RRI Makassar, menyapa pendengar dan juga tentu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan pendengar, seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Kyai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kyai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-amwala qiyama lin-nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang saya muliakan. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 27 2020-an bertepatan dengan 12 Safar 1448 kembali bincang-bincang mengenai ilmu faraid di kemarin, mana salah satu masalah yang baru ini adalah persoalan faraid, artinya berkaitan dengan harta peninggalan, yang mana seseorang telah wafat maka aku tidak punya apa-apa lagi, karena aku yang dimilikinya itu beralih kepada ahli warisnya. Bila ada harta yang ditinggalkan, karena itu syarat kewarisan itu ada tiga. Yang pertama-tama titiknya adalah padanya orang mati. Kalau orang mati itu berarti tidak ada lagi hartanya, tidak ada keperluannya lagi. Maka apa yang dia tinggalkan itu akan beralih berpindah pada ahli waris. Kemudian yang ketiga, ada harta peninggalannya. Jadi inilah rukun dari warisan itu. Yang pertama, adanya orang meninggal. Yang kedua adanya ahli waris. Yang ketiga adanya harta yang ditinggalkan. Karena harus orang disadari bahwa manusia hanya diberi kekuasaan, kepemilikan selama masa hidupnya. Bila telah meninggal, maka berarti apa yang dimiliki maupun harta itu akan beralih. Kalau yang lain, yang ada hubungannya. Ada hubungan darah, masak, ada hubungan perkawinan. Inilah dibahas kalau ini hari. Karena itu, tiap muslim-muslimah seharusnya mempelajari persoalan warisan. Tapi, mari jangan sampai terjadi pertengkaran, permusuhan. Kalau orang yang meninggal, dan itu harus sadari seseorang bahwa kalau dia meninggal, dia tidak punya kepemilikan lagi terhadap hartanya. Dan diambil alih oleh Allah SWT, yang pemilik. Dan Allah lah yang akan mengatur dalamnya. Saya kira ini, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kyai. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Dan sudah ada penelpon sepertinya yang ingin bergabung, kami terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, boleh di... Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Saya singkat saja pertanyaanku.
0: Tabe, dengan Pak siapa Pak, di mana?
2: Kayak batuk dari Bone.
0: Baik, silakan Pak. Bagaimana pertanyaan tak?
2: Pertanyaan saya itu Pak Ustaz, saya tahu bahwa mungkin melenceng sedikit, sahabat Rasul Abdurrahman Auf itu.
0: Kita bahasnya mengenai ilmu faraid Pak Kia Batu ya. Fokus di hari Senin memang mengenai pembagian warisan dalam Islam.
2: Oh iya iya. Oke, makasih Pak Ustaz. Kalau saya ini sebenarnya pikiran saya seperti apakah yang dimaksud dengan pembagian warisan yang dari orang tua yang sudah menikah tetapi sudah dibagi tetapi belum diberikan sepenuhnya kepada anaknya, kepada harta-harta yang sudah dibagi berdasarkan hitam di atas putih tapi tidak sepenuhnya dikasih lagi, masih dia pegang sampai dia katanya meninggal dunia. Apakah ini dibenarkan dalam agama atau ada terjadi kesalahan karena orang tuanya kan habis menikah?
0: Iya.
2: Kemudian dia bagi warisannya kepada anak yang pada istri yang pertama.
0: Baik.
2: Apakah dibenarkan kalau misalnya dia tidak, dia belum memberikan sepenuhnya, dia masih paham menggunakan harta hak anaknya untuk menghidupi istrinya? Demikian.
0: Pak Kiai Batu, boleh ini Pak Kiai dulu ingin ngobrol sebentar. Pak Kiai silakan. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Kiai?
1: Ya. Jadi kalau seseorang nantinya saya katakan warisan itu kalau sudah mati, sudah terjadi kematian, maka itu tidak sahnya. Dan itulah yang beralih.
2: Tetapi kalau pembagian harta Pak Ustaz, karena sudah dibagi hartanya sebelum dia menikah yang kedua. Nah, tapi dia tidak serahkan secara sepenuhnya hasil daripada pemberiannya itu, padahal dia sudah menikah dengan istri yang berikutnya, begitu?
1: Ya, jadi memang kalau warisan itu nanti terjadi kematian, sudah kematian itu baru ada warisan. Kalau belum mati itu bukan warisan lain, itu namanya hibah. Kalau belum mati
0: itu bukan warisan lain. Ada lagi Pak yang ditanyakan mungkin ke Pak Kiai?
1: Tapi hibah itu ada syaratnya, harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Karena kalau nanti yang bersangkutan itu meninggal lalu perselisihan di kalangan ahli waris, maka batal itu hibahnya. Harus diatur kembali menurut hukum warisan.
0: Baik, sudah jelas Pak?
2: Oh iya, yang dimaksud tadi Pak Ustaz bahwa benar-benar nanti telah meninggal dunia orang tuanya baru bisa diambil sepenuhnya kepada anaknya, begitu barangkali.
1: Ya. Kepada anak, kepada ahli waris kan ada ahli waris banyak. Orang tuanya juga kalau masih ada orang tuanya juga yang meninggal, masih ada ibunya, ada anaknya, ada istrinya itu dia ada ahli waris tetap. Ada karena hubungan darah, ada karena hubungan perkawinan. Dan itulah yang diatur dalam agama Islam. Ditahukan bahwa anaknya dapat sekian, orang tuanya dapat sekian, istrinya dapat sekian.
2: Oh iya. Oke, Pak Ustaz, saya sudah tangkap Pak Kiai. Kalau misalnya orang tuanya, haknya orang tuanya kan ada memang bagiannya. Haknya anaknya juga ada bagiannya. Tetapi apakah bagian anaknya dapat digunakan oleh bapaknya untuk istrinya, begitu maksudnya Pak
1: Ustaz? Ya, kalau bapak bagiannya yang sudah ditentukan boleh, kalau bapaknya meninggal, anaknya meninggal lalu bapaknya hidup, maka harta peninggalan anaknya itu dapat diwarisi oleh orang tuanya. Jadi orang tua itu kalau bapak masih dapat kalau bagiannya orang tuanya itu bagiannya yang bagiannya dalam kewarisan, dia gunakan untuk kawin boleh, karena dia punya hak. Karena itu ada hak orang tua, ada hak anak, ada hak istri. Jadi kalau sudah masing-masing mengambil bagiannya,
2: dia gunakan. Saya sudah tangkap maksudnya postas bahwa bagian orang tuanya adalah orang tuanya yang di orang tuanya tersendiri, bagian anaknya yang ditinggalkan oleh ibunya, bagian anaknya tersendiri tidak boleh digabung-gabungkan begitu postas ya.
0: Terima kasih postas. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiabatu yang ada di Bone sudah bergabung, dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung silakan, kami masih nantikan di 08213333944. Jadi Pak Kiai, selama orang tua masih hidup kemudian harta yang diberikan disebut hibah begitu Pak Kiai ya, dan boleh diberikan.
1: Boleh, tapi syaratnya harus adil, tidak boleh membeda-bedakan dan tidak ada yang kebelasan.
0: Harus adil maksudnya seperti apa Pak Kiai?
1: Artinya jangan ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih kurang. Artinya harus berdasarkan keadilan. Karena nanti berselisih kalau tidak adil. Karena pernah di masa Nabi itu, ada orang tua memberikan kepada salah seorang anaknya, dia berikan itu budak, itu budak. Tapi kemudian anaknya itu keberatan datang mengadu pada Nabi. Maksudnya orang tua itu tidak adil. Karena ada yang diberikan, ada yang tidak. Maka dipanggil orang tuanya itu. Tanya, apakah semua anakmu kau berikan? Sama dengan itu, dengan tidak. Begitu jauh tarik kembali ke pemberian. Dinawi membatalkan pemberiannya itu karena tidak adil. Tapi kalau tidak adil, tidak ada kebenaran. Itu boleh.
0: Baik. Kami ke penelpon lagi Pak Kiai. Assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar di 08213333944. Terima kasih juga untuk pendengar tadi yang ada di Bone sudah bergabung bersama kami. Dan penelpon selanjutnya kami kembali terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa Pak, di mana?
3: Dengan Abdullah di Bone.
0: Pak Abdullah di Bone. Baik, silakan Pak Abdullah.
3: Begini, saya mau tanya Pak sama Pak Kiai. Sekarang kan kita tahu bersama bahwa banyak seperti protes sekarang yang kayaknya menyimpang bagi saya ya, enggak tahu ini dibenarkan atau bagaimana dalam Islam. Banyak orang yang menikahi seorang wanita karena harta. Karena bagi contohnya, maksudnya wanita ini punya jabatan atau punya pekerjaan tetap ya, atau misalnya kita bilang sekarang punya seorang ASN ya, baru seorang laki-laki menikahinya dan alasan untuk untuk memperoleh warisan dan memperoleh tunjangan dari wanita itu, apakah hal ini dibatalkan oleh Islam? Dan yang kedua, banyak dipertanya ya, banyak kerja orang tua menikahkan perempuannya dengan anak laki-laki dengan alasan karena orang tuanya itu orang kaya, biar nanti kejepretan hartanya nanti kalau misalnya ada warisannya enak-enaknya. Bagaimana Islam menanggapi masalah ini? Bisa pahami Pak Ustaz?
0: Ada yang ingin ditanyakan mungkin Pak Kiai?
1: Ya silakan dulu Pak.
0: Baik, aman ya. Terima kasih sudah bergabung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar yang ada di Kabupaten Bone Pak, ada Pak Abdullah yang menanyakan, katanya ada yang menikahi seorang perempuan karena hartanya, termasuk ada orang tua yang juga mendorong anaknya menikah dengan orang kaya supaya nanti mendapat bagian harta atau warisan. Apakah niat seperti itu dibenarkan dalam Islam? Tapi kami terima telepon dulu Pak Kiai. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari Pak siapa Pak, di mana?
4: Dari Pak Didi Bone.
0: Pak siapa, maaf?
4: Adi.
0: Pak Adi, Pak Adi tapi boleh agak besar suara ta Pak Adi?
4: Ya, halo.
0: Ya, silakan Pak Adi.
4: Dan tanyakan bagaimana kalau bila ada orang tua berikan warisan anaknya sebelum dia meninggal untuk menghindar namanya pertengkaran. Gimana hukumnya itu, Pak?
0: Oke. Okay. Baik, itu saja, Pak Adi.
4: Iya.
0: Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, jadi Pak Adi tadi ini saya jelaskan bahwa pada tiga itu bahwa ada warisan. Warisan itu nanti kalau mati baru harta itu dibagi. Itu warisan. Kalau masih hidup yang mengalihkan itu bukan warisan namanya, tapi hibah. Tapi hibah itu harus syaratnya adil. Tidak boleh membeda-bedakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, harus adil. Karena kalau tidak adil, itu batal. Kehidupan kompilasi juga dijelaskan. Kalau nanti pemberiannya itu pada anak, lalu tidak adil, lalu ada yang keberatan berselisih, maka dibatalkan itu dan dibagi kembali dengan hukum warisan. Tapi kalau ada sudah adik, tidak ada yang keberatan dan ada buktinya, ada saksi, itu boleh, itu syaratnya.
0: Baik.
1: Bukan warisan itu kalau masih hidup, dialihkan hanya hibah. Tapi hibah syaratnya harus adil, tidak ada yang boleh keberatan, mana ada saksi.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Adi di Bone dan juga pendengar yang lain yang masih ingin bergabung. Kami masih nantikan 0821 333 3944. Tadi ada Pak Abdullah, Pak Kiai yang juga bertanya bagaimana hukumnya katanya seseorang yang berniat menikah semata-mata karena mengincar harta calon pasangannya atau orang tua yang menikahkan anaknya niatnya karena harta.
1: Itu sebenarnya tercela dalam agama itu kalau dia menikah hanya karena hartanya. Tapi nikahnya itu sah, karena kalau harta yang dia kira-kira itu belum tentu. Mungkin nanti kalau dia menikah justru laki-lakinya yang mati lebih dulu. Kecuali nanti kalau dia nikah itu perempuan, dia nikahi hanya itu sah. Jadi tidak boleh dia katakan bahwa dia nikahi karena hartanya. Tapi nanti kalau dia sudah nikah itu perempuan misalnya, lalu meninggal itu perempuan, maka itu hartanya menjadi harta warisan. Ada yang jatuh kepada suaminya, ada yang jatuh juga kepada anaknya, kalau ada anaknya, ada yang jatuh kepada orang tuanya. Jadi misalnya, orang laki-laki itu menikahi perempuan karena hartanya. Untuk pada waktu wanita itu meninggal, itu suaminya yang dia tinggalkan, dia punya hak waris. Kalau ada anaknya itu

0: ada anak dari istri yang meninggal itu. Maka saya ingin rawat seperempat saja. Kalau tidak ada anak, saya ingin rawat berdua. Jadi adalah suami. Tidak bisa berarti diambil seluruhnya harta itu yang diambil. Diambil tidak boleh. Karena ada juga keluarganya itu wanita. Jadi sisanya itu nanti ada yang ke suaminya, nah, ada yang ke keluarganya, mungkin ada saudaranya, ada orang tuanya, saudara, bagiannya.
1: Baik. Baik, tapi kalau Islam sendiri apakah tidak melarang Pak Kiai ketika mempertimbangkan kondisi ekonomi calon pasangan?
0: Ya biasanya ya, karena kita yang tidak tertulis itu. Mungkin hanya dalam hatinya, tapi tidak boleh dia bilang dia kawin karena rasanya. Nah, ada kalau anak ibu itu kalau dia kawin dengan harta, karena hartanya bisa jatuh miskin nanti.
1: Baik.
0: Kalau dia kawin,
1: yeah,
0: itu nanti kawin, kemudian ternyata istrinya meninggal lebih dulu, memang dia tidak dapat harta. Hak waris dari istrinya. Saya tidak boleh dikatakan bahwa dia nikah itu karena hartanya.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan pendengar, ada yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 08213333394040. Silakan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami tunggu di 08213333394040. Terima kasih untuk penelpon yang sudah bergabung, ada Pak Adi di Boni, tadi juga ada Pak Abdullah dan Pak Kiai Batu ya, yang sudah bergabung juga. Selanjutnya Pak Kiai, pertanyaan ini mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah dibahas oleh Pak Kiai, ada Pak Andi, tapi sebelumnya kami terima penelpon kembali. Terputus, boleh dicoba kembali pendengar, silakan di 08213333394040. Yang ditanyakan Pak Kiai katanya, jika orang tua meninggalkan utang yang cukup besar, sementara harta warisan tidak banyak, yang ditanyakan mana yang harus didahulukan, melunasi utang atau membagikan warisan kepada ahli waris, dan bagaimana jika semua ahli waris sepakat tidak ingin melunasi utang tersebut?
0: Ya, itu sudah diatur dalam kompilasi itu.
1: Ya.
0: Yang berlaku di Indonesia tahun 1991 berdasarkan instruksi presiden bahwa itu apa tadi pertanyaan itu?
1: Katanya ahli warisnya sepakat tidak ingin melunasi utang tersebut. Seperti apa Pak Kiai? Apakah boleh?
0: Tidak boleh. Karena kalau orang meninggal itu maka yang diselesaikan lebih dulu biayanya. Biaya penyelenggaraannya sampai pemakamannya. Kemudian utang-utang harus dilunas. Yang ketiga wasiat. Kalau selesai itu ada sisanya baru ada warisan. Yang ada dalam kompilasi itu katakan bahwa kalau nanti orangnya itu meninggal lalu ada utang, kemudian harta yang dia tinggalkan itu dibayarkan utang. Itu tidak boleh ada yang dibagi kalau belum sih ada utang. Utangnya dulu diselesaikan, kalau selesai utang itu ada sisanya baru ada warisan. Tapi kalau seorang itu karena warisnya itu tidak ada lagi harta yang tersisa dan utangnya masih ada, dalam kompilasi tidak dibebani kepada keluarga. Itu tidak boleh ada yang dibagi kalau masih ada utang. Mungkin dulu harus diselesaikan, masih ada diselesaikan. Kalau masih ada sisanya baru ada yang bisa dibagi. Tidak boleh ada yang tidak mau membayar utang. Kecuali kalau memang hartanya itu sudah habis, kalau dihitung dengan utangnya, maka memang tidak dibebani, tidak menjadi kewajiban ahli waris itu untuk membayar. kalau masih ada harta

0: penjualannya. Harta penjualannya itu jadi pas kembaliankan dulu. Itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Kiai, dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah untuk Anda yang ingin kembali mengikuti pembahasan seputar ilmu faraid bisa bergabung di setiap hari Senin bersama Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Mungkin sedikit ada kesimpulan Pak Kiai sebelum ditutup dengan doa, silakan.
0: Terima kasih. Saya ulang kembali bahwa dalam kompilasi supaya diatur bahwa bila mana seseorang meninggal, masa ahli warisnya itu adalah punya kewajiban. Dan itu pertama, menyelesaikan semua persoalannya itu, biaya-biaya, masa hidupnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada utang-utangnya, dilunasi. Kemudian yang ketiga, ada wasiatnya sudah dibayarkan. Kalau itu semuanya sudah selesai, dan masih ada sisanya, inilah sisanya, ini jadi hak waris yang dibagi kepada ahli waris. Seperti itu. Semua yang sudah akhiri dengan respon sama berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aminah Muhammadin wa ala ayah sahabatnya. Allahumma hati yang sangat takwa ha. Fatiha antara yang masyarakat ha. Antara yang bangun lah ha. Allahumma asyidah nadina nalazi wa ikhlas amdina. Asyidah na dunia nalazi tiha ma'asna. Asyidah na akhiratan nalazi laha ma'aduma. Wajalil hayata siyara talana kusulah. Wajalil matara talana kusulah. Allah na habla na amledun ka rahmat. Wajib lana amin amin naras. Allah na atina fi dunia asana. Bil akhirat lasana fina zawana. Allah na habita rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang sudah menyampaikan ilmu dan penjelasan dalam Mutiara Pagi kali ini. Dan pendengar, sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Pembahasan ilmu faraid Anda bisa ikuti setiap hari Senin pukul 5.20 hingga pukul jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Memang tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan warga yang selama ini mencampur semua jenis sampah.
2: Kepala desa harus pintar membedakan yang mana lahannya bumdes dan yang mana lahannya koperasi.
3: Oke. Okay.
2: Nah, itu.
4: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Masyarakat Kecamatan Marakuka mulai membiasakan memilah sampah dari aturan baru TPA Antang. Pembagian peran antara koperasi dan bumdes di tingkat desa perlu diperjelas agar keduanya dapat berjalan beriringan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Masyarakat Kecamatan Panakukang, Kota Makassar mulai membiasakan memilah sampah dari aturan baru TPA Antang. Selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
5: Memilah sampah organik dan non-organik mulai dilakukan warga Makassar termasuk warga Kecamatan Panakukang Randi. Ia menyebut hal ini dilakukan menyusul adanya aturan penutupan TPA Antang yang per 1 Agustus 2026 hanya menerima sampah residu. Dikatakan sejauh ini sosialisasi dari RT, Lurah, Camat terus berdatangan baik sosialisasi melalui grup WhatsApp maupun sosialisasi langsung. Di sisi lain, Randi menyebut untuk memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah, ia sudah menyiapkan tempat sampah yang berbeda.
6: Saya mendukung kebijakan ini karena bertujuan mengurangi timbunan sampah di TPA. Saat ini saya sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah meskipun masih dalam tahapan penyesuaian. Di rumah sudah memulai disediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Namun di beberapa lingkungan masih ada menggunakan satu tempat sampah sehingga perlu penambahan fasilitas. Sudah ada sosialisasi dari RT RW mengenai pentingnya pemilahan sampah meskipun di beberapa wilayah masih perlu diingatkan agar seluruh warga memahami tata cara pemilahan. Sampah berulang seperti botol, plastik, kardus, dan kaleng kami simpan dan kami jual. Kami jual biasa di bank sampah atau di penampungan. Itu yang kami kelola. Sedangkan sampah kompos itu kayak sampah sisa makanan organik kami simpan di teba sama bioporik yang ada di lingkungan kami. Itu yang kami saat ini laksanakan. Di lingkungan juga ada penampungan beberapa pemilahan yang kami siapkan kayak teba yang ada di sekitar lapangan, sekitar rumah, dan bioporik yang ada di kebun urban farming kami. Program ini sebenarnya sangat bagus karena bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang tidak memilah sampah. Dengan adanya ini juga mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Semoga tetap konsisten dan didukung oleh masyarakat yang ingin menjadi lebih menjaga lingkungan.
5: Sementara itu, Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Nur Rahmat mengaku rutin menyosialisasikan program ini. Dikatakan meski sebagian masyarakat mulai memilah sampah, namun masih ada pula beberapa warga yang menyimpan sampah organik dan non-organik dalam satu wadah yang sama.
1: Memang tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan warga yang selama ini mencampur semua jenis sampah. Namun, kami sudah terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman secara bertahap agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
5: Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar memasifkan program pemilahan sampah, salah satunya lewat kampanye Jelajah Sampah 2026 yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar. Kegiatan kampanye keliling ini menyasar 15 kecamatan di Kota Makassar.
4: Pemilahan sampah dari rumah untuk mengurangi beban di TPA Antang menjadi topik sorotan pagi ini. Selengkapnya dipandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Saat ini diarahkan oleh pemerintah kota untuk masyarakat Kota Makassar sudah memulai bisa memilah sampah sendiri. Nah, seperti apakah sebenarnya kesiapan warga Kota Makassar? Saat ini saya terhubung dengan Ketua RW 03 Kelurahan Lariang Bangi, Ibu Ida. Assalamualaikum, Bu Ida.
3: Waalaikumsalam.
7: Ya, ini pemerintah kota kan sudah mengarahkan kalau masyarakat itu harus bisa memilah sampah sendiri. Nah, apakah hal ini sudah berjalan seperti yang diharapkan atau masih dalam proses sosialisasi?
3: Sementara ini kami semua RT RW sementara jalan turun ke warga, mendatangi semua warga, mensosialisasikan persoalan pemindahan sampah. Terutama itu yang kita datangi itu kebanyakan pengusaha-pengusaha seperti rumah makan, kayak restoran, karena mereka itu kebanyakan sampahnya itu sampah rumah tangga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjalan untuk mensosialisasikan masalah sampah tersebut.
7: Ya, apakah juga kemudian sekarang RT RW diharapkan juga sudah mulai memilah sampah sendiri?
3: Ya, alhamdulillah kalau RT RW itu sudah memilah sampah memang dari beberapa bulan yang lalu. Mereka sudah masuk sebagai anggota bank sampah.
7: Iya, jadi otomatis tentunya mereka sudah punya sumber sampah yang dikelola begitu.
3: Ya, kalau kami di Kelurahan Lariang Bangi, alhamdulillah sudah ada beberapa tebah yang dibuat di setiap RW.
7: Ya, nah ini kan ada kekhawatiran juga oleh masyarakat bahwa mereka yang sibuk itu tidak cukup waktu untuk memilah sampah. Apakah memang masih perlu sosialisasi lebih jauh ataukah ada hal-hal yang sudah diarahkan SOP khusus begitu supaya memudahkan sampai tidak sulit untuk memilah sampah sendiri?
3: Ya, itu juga jadi persoalan sebenarnya di bawah yang seperti itu, karena kebanyakan ini, apalagi kita ini, kebanyakan ini warga-warga pecinan. Yang itu yang paling susah kita dapati, terutama biasanya kita cuma dapat pembantunya, kadang juga adakah yang toko, terus pegawai, cuma pegawai yang didapat, itu yang ya kita jadi kendalanya cuma ada di situ.
7: Untuk wilayah Kelurahan Lariang Bangi ya?
3: Iya, kebanyakan pecinan.
7: Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya masyarakat umum? Ada yang sudah mengeluhkah disuruh pilah sampah sendiri?
3: Mereka masih bingung untuk memilah. Mereka masih bingung, mereka belum, kebanyakan juga ada yang mengeluh.
7: Tapi untuk sementara masih jalan tempat-tempat sampah atau mobil sampah yang biasanya dari rumah ke rumah?
3: Masih ada, masih jalan. Sampai sekarang alhamdulillah masih jalan.
7: Ya, itu ada tempat sampah khusus enggak ya yang untuk mereka mengumpulkan itu?
3: Kalau kami di sini sudah disiap untuk botol-botol, kami siapkan seperti karung untuk di depan-depan penjual. Tapi kalau yang sampah rumah tangga kita sosialisasikan saja untuk memisahkan yang mana plastik dengan mana yang rumah tangga punya.
7: Ya, yang plastiknya itu diarahkan ke bank sampah ya?
3: Tidak. Kalau yang botol-botol diarahkan ke bank sampah, kalau yang ke plastik itu kan termasuk residu yang tidak dapat dijual, itu termasuk residu, itu yang nanti yang ke TPA.
7: Oh, oke. Okay. Berarti tetap saja ada sampah yang ke TPA ya?
3: Iya, tetap ada yang sampah ke TPA seperti tisu, pampers, yang tidak bisa didaur ulang.
7: Oh iya, berarti yang diarahkan di pihak kelurahan saat ini adalah yang bisa didaur ulang dulu?
3: Iya, bisa didaur ulang, terus disuruh pilih memang sampahnya dari rumah mereka masing-masing. Alhamdulillah kita ini juga sudah ada beberapa RT yang sudah membuat ember tumpuk. Dari galon untuk jadi ini, jadi komposter.
7: Baik, ini satu lagi. Tadi disebutkan ada teba. Mungkin bisa dijelaskan teba itu apa sih?
3: Teba itu gorong-gorong yang ditanam di tanah. Yang bisa masuk di situ cuma makanan rumah tangga, tidak bisa masuk plastik karena tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa jadi kompos, tidak bakalan jadi kompos.
7: Berarti teba
3: seperti nasi, ikan bekas, itu yang bisa masuk dengan kulit buah, sayur, itu yang bisa masuk.
7: Ya, jadi arahnya diharapkan bisa jadi pupuk ya?
3: Ya, jadi pupuk.
7: Baik. Terima kasih Ibu Ida atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Pembagian peran antara koperasi dan BUMDES di tingkat desa perlu diperjelas agar keduanya dapat berjalan beriringan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati.
5: Kehadiran Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai menjadi wajah baru Koperasi Indonesia yang diharapkan dapat melengkapi peran BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengamat ekonomi di Kabupaten Bone, Dr. Aksi Hamzah menilai, kedua lembaga ekonomi Koperasi dan BUMDes sebenarnya dapat berjalan beriringan, asalkan memiliki bidang usaha dan peran yang jelas sehingga tidak saling berbenturan. Menurut Aksi Hamzah, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena belum adanya aturan yang secara jelas mengatur pembagian peran antara koperasi dan BUMDes. Dikatakan, kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan usaha maupun pemanfaatan sumber daya di tingkat desa.
8: Kan kalau BUMDes kan dia bergerak di bidang usahanya, koperasi di bidang pemasarannya.
9: Jadi ya, mereka bisa saling
8: ya, bisa
9: bekerja
8: saling,
9: sama.
8: Bisa sangat bisa kerja sama. Sisa bagaimana sampai saya sebutkan kepala desa harus pintar membedakan yang mana lahannya BUMDes dan yang mana lahannya koperasi.
9: Okay.
8: Itu yang solusi yang saya tawarkan, karena saya menyebutnya solusi karena sampai hari ini tidak ada juga aturan yang mengatur harusnya BUMDes bagaimana, koperasi bagaimana. Yang patah lagi karena katanya dana koperasi, dana desa dibawa ke koperasi.
9: Ya, dan itu memang ya, betulkah seperti itu?
8: Kayaknya Pak, memang seperti itu.
9: Kayaknya memang seperti itu.
8: Ya, makanya sekarang ini teman-teman desa mengeluh semua karena tidak ada lagi pembangunan di desa yang bisa dilakukan karena habis dananya. Ya, dipakai oleh BUMDes, belum dipakai oleh koperasi.
5: Dr. Aksi Hamzah menambahkan, pemerintah perlu segera memberikan kejelasan regulasi agar kehadiran koperasi dan BUMDes dapat saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan justru berjalan di ruang usaha yang sama.
4: Pendaki cedera di Gunung Bulubaria berhasil dievakuasi. Informasi selengkapnya bersama Hairudin Ibrahim.
10: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami cedera serius di Gunung Bulubaria, Kabupaten Goa, Minggu 26 Juli 2026. Korban bernama Ryan, 25 tahun, terjatuh dari hammock di pos 8 pada Sabtu pagi sehingga mengalami cedera tulang ekor dan tak mampu berjalan turun. Menerima laporan tersebut, Basarnas Makassar segera berkoordinasi dengan BPBD Goa serta unsur SAR lain dan menerjunkan 10 personel dengan perlengkapan khusus. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyampaikan hal tersebut. Begitu laporan masuk, pihaknya segera kirim tim ke lokasi untuk pertolongan medis dan evakuasi darurat. Dikatakan tim tiba di lokasi korban sekitar pukul 4.00 dini hari, memberikan pertolongan pertama, lalu menurunkan secara bertahap lewat jalur pendakian yang berat. Perkiraan kedatangan di pos registrasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan proses berjalan hati-hati demi keselamatan korban.
11: Korban atas nama Raihan Lakis, 25 tahun, terjatuh di pos 8 dari hamuknya dan diinformasikan bahwa cedera tulang ekor, dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan evakuasi dari pos 8, dan pada pukul 04 tadi dini hari tadi tim SAR telah berhasil mengevakuasi korban dari pos 8 dan menuju ke posko registrasi. Tim telah tiba di posko registrasi dan direncanakan akan dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
10: Sinergi Basarnas, BPBD, potensi SAR dan warga setempat membuat operasi berjalan lancar hingga korban aman dibawa turun.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Atlet pelajar diharap mendapat dukungan akademik saat mengikuti kejuaraan. Laporan selengkapnya disampaikan Zainal Abidin.
12: Keikutsertaan pelajar dalam berbagai kejuaraan olahraga dinilai masih memerlukan dukungan lebih besar dari satuan pendidikan agar prestasi akademik dan olahraga dapat berjalan seimbang. Harapan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Kickboxing Kabupaten Bantaeng sekaligus pelatih bela diri Hasbullah saat dihubungi RRI pada minggu kemarin. Ia menyampaikan sebagian sekolah masih belum memberikan dispensasi yang memadai kepada siswa yang harus meninggalkan kegiatan belajar untuk mewakili daerah dalam kejuaraan resmi. Hasbullah menambahkan kondisi tersebut membuat sejumlah atlet tetap harus mengejar tugas sekolah setelah kembali dari pertandingan meskipun dalam kondisi lelah.
13: Jadi harapannya mungkin dengan adanya berita ini, mungkin ada dari dinas pendidikan apa yang mungkin bisa berkoordinasi sama siapa agar tugas-tugas atlet yang pergi bertanding itu mungkin dikasihlah dispensasi, supaya kan atlet kalau pulang bertanding capek, terus kalau mau pulang lagi bikin tugas, kasihan. begitu. Jadi mungkin lewat berita ini mungkin ada kepala sekolah atau kepala dinas atau kepala yang terkait masalah apa namanya pendidikan, tugas-tugas yang ada di sekolah, mungkin ada dia keringanan lah untuk siswa yang ikut bertanding begitu.
12: Hasbullah berharap Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah dapat menyusun kebijakan yang lebih mendukung atlet pelajar, terutama dalam pemberian dispensasi tugas dan penyesuaian kegiatan belajar selama mengikuti kejuaraan. Dengan demikian, hal tersebut akan membantu para atlet lebih fokus berprestasi tanpa mengabaikan tanggung jawab akademik mereka. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Karate Sulsel matangkan persiapan pertandingan Porprov 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Amanda Salsabila Saleri.
14: Panitia teknis cabang olahraga karate terus mematangkan persiapan penyelenggaraan pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 di Kabupaten Wajo. Technical Delegate Karate Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan pihaknya telah melakukan survei dan peninjauan terhadap venue yang disiapkan panitia tuan rumah. Menurutnya, secara umum persiapan pelaksanaan pertandingan karate telah berjalan dengan baik, termasuk kesiapan infrastruktur dan pelengkapan pertandingan. Namun pihaknya masih memberikan sejumlah masukan terkait venue yang akan digunakan agar pelaksanaan pertandingan dapat memenuhi standar teknis yang dibutuhkan.
15: Jadi terkait persiapan Porprov kita nantinya, yang rencana kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wajo, yang dimulai kalau tidak salah nantinya hasil rapat kita kemarin tanggal 7 sampai tanggal 14 November 2026 ini di Wajo, Kabupaten Wajo. Jadi terkait persiapan saya, kebetulan saya technical delegate, kami sudah siap semuanya. Jadi kami sudah survei tempat kegiatan pertandingan.
14: Syahrir menjelaskan cabang olahraga karate membutuhkan 3 lapangan pertandingan. Sementara venue yang saat ini disiapkan masih perlu penyesuaian agar dapat memenuhi standar penyelenggaraan. Karena itu, pihaknya mengusulkan penggunaan lokasi alternatif yang dinilai lebih representatif untuk mendukung kelancaran pertandingan. Pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026, cabang olahraga karate dijadwalkan mempertandingkan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan dengan durasi pelaksanaan selama 4 hari.
4: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami RRI Makassar juga Anda bisa akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
3: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
2: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
3: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Nggak usah lah pakai helm.
4: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
3: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, nggak apa-apa lah.
4: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Nggak peduli jauh atau dekat, Ani.
2: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu nggak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
3: Iya deh, Kak. Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
5: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.
6: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi dalam warta berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan salah satu informasi yang tadi kami hadirkan, pendengar, terkait mengenai pemilahan sampah, dan nanti kami akan bahas dalam sesi opini publik dengan topik sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah. Anda sebentar ingin bergabung, kami nantikan di 0821 333 3944. Sudah kami hadirkan juga beberapa lagu menemani kebersamaan kita, termasuk lagu Kumpul Bocah dari The Malik and the Essentials. Semoga lagunya bisa menemani Anda pagi hari ini dan bisa menghadirkan semangat tentunya untuk mengawali hari, mengawali awal pekan. Dan selamat pagi untuk Anda yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda pagi hari ini. Mungkin sudah ada di jalan juga, atau mungkin masih ada yang menikmati sarapannya pagi hari ini. Terima kasih sudah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, nanti juga kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, di antaranya info terkini di rri.co.id, termasuk kami akan hadirkan informasi lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV dari Diskominfo Makassar. Dan juga kami akan hadirkan, pendengar, informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar.
1: Informasi cuaca.
0: Kami sudah terhubung dengan perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan perakirawan siapa pagi hari ini?
2: Dengan Agus.
0: Perakirawan Agus. Baik, silakan perakirawan Agus untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 27 Juli 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Bone, Pendrekang, Ulukumba, Sinjai, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari nanti hingga esok pagi diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Sinjai, dan Bulukumba dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 48 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya perakirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih perakirawan Agus untuk informasi perakiraan cuaca pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan 94,4 FM atau Anda yang juga melalui aplikasi RRI Digital atau melalui AM di 1359 atau melalui stasiun relay kami di Bantaeng. Anda bisa mendengarkan di 99,0 MHz, di Sinjai 88,8, di Sidrap 98,7, Entrekang 88,8, kemudian di Kota Palopo dan sekitarnya di 101,2 FM, dan Toraja Utara dan sekitarnya di 90,6 FM. Dan perkara untuk selanjutnya, kami akan hadirkan info terkini apa saja di rri.co.id.
1: Informasi Media Pro 1.
0: Untuk informasi terkini di rri.co.id, pendengar, tanggal 27 Juli 2026 ada beberapa informasi yang dihadirkan di rri.co.id yang menjadi headline. Di antaranya juga, untuk mengawali aktivitas hari ini, rri.co.id mengupdate informasi dari BMKG, dan informasi yang dihadirkan ini beberapa daerah di ibu kota provinsi di Indonesia. Cuaca cerah berawan, namun hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada siang hingga malam hari, dan masyarakat diimbau tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas dan kondisi cuaca. Informasi lainnya, pendengar, di rri.co.id yang dihadirkan pagi ini terkait untuk Anda pecinta sepak bola. Malam nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja dalam lanjutan Piala AFF 2026, dan pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari menjadi laga penting untuk menentukan langkah Garuda di fase berikutnya. Kick off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, dan kita doakan, pendengar, semoga Timnas bisa tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, untuk info terkini di Sulawesi Selatan, pendengar, tadi juga menghadirkan update informasi BMKG, yang mana Sulawesi Selatan didominasi cerah berawan dan hujan ringan masih berpotensi terjadi, terutama pada siang hingga sore hari di beberapa daerah. Dan informasi lain, pendengar, masih dari Sulawesi Selatan, terkait perkembangan penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa terus berlanjut, dan hingga saat ini kepolisian telah memeriksa 25 orang saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan laut tersebut, dan proses penyelidikan masih terus dilakukan, dan tentu kita berharap proses penyelidikan berjalan lancar sehingga penyebab kejadian ini dapat diketahui secara jelas dan menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Dan pendengar, info terkini lainnya di Sulawesi Selatan, pemerintah bersama TNI terus memperkuat upaya mitigasi bencana di Sulawesi Selatan, salah satunya melalui pembangunan tanggul sungai di Kabupaten Luwu Utara yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir sekaligus melindungi pemukiman warga. Dan semoga pembangunannya tentu berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama saat memasuki musim penghujan nanti. Dan berkat itulah 5 informasi terkini pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda yang ingin mengetahui selengkapnya, berita selengkapnya, bisa mengakses portal berita RRI di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas di Makassar.
0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk informasi kondisi lalu lintas di Kota Makassar pagi hari ini, berikut kami akan update, termasuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kejadian di sekitar Anda. Pendengar, kami tunggu di 08213333 9440. Untuk pagi hari ini, kondisi lalu lintas di Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar. Selanjutnya pendengar, di flyover atas dan flyover bawah juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya di perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar pendengar. Dan lanjut lagi, kita ke pintu 1 Unhas pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya di Urip Sumoharjo depan PLTU Talo, Anda yang ingin melintas pagi hari ini di sana juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, selanjutnya di Jembatan Barombong, untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Itulah informasi kondisi lalu lintas pagi ini berdasarkan pantauan CCTV untuk saat ini pukul 6:55 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Pukul 7 pagi ini kami akan hadirkan opini publik dengan topik, sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah. Anda ingin bergabung, kami nantikan di 08213333 9440.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita berjumpa kembali di sesi opini publik pagi hari ini. Dan pendengar, di opini publik pagi hari ini seperti biasa tentunya kami menghadirkan topik opini publik. Kali ini sudah topiknya, sudah siapkah warga Makassar memandiri pilah sampah? Dan pendengar, beberapa waktu terakhir pemerintah kota Makassar terus mendorong masyarakat agar mulai memilah sampah dari rumah. Bahkan pemerintah menyiapkan aturan mewajibkan masyarakat dan pelaku usaha untuk memilah sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan. Tujuannya tentu agar sampah yang masih bisa didaur ulang tidak tercampur dengan sampah organik, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA Antang bisa berkurang. Nah, pertanyaannya pendengar, apakah kita sebagai warga kota Makassar sudah benar-benar siap untuk membiasakan diri memilah sampah? Dan apakah di rumah Anda sudah ada tempat sampah terpisah? Dan kalau Anda sendiri, apa tantangan yang paling sering dihadapi, atau mungkin justru Anda sudah rutin melakukannya? Anda boleh bergabung pendengar bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Dan pagi hari ini bersama Idam dan juga Syahrul yang menemani Anda, Anda juga bisa menyaksikan melalui live TikTok di RRI underscore Pro 1 Makassar. Jadi silakan pendengar, Anda boleh mengirimkan tentunya komentar-komentar Anda di live chat kami di TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar ya. Dan pendengar, kebiasaan memilah sampah sebenarnya terlihat sederhana ya, tetapi manfaatnya tentu sangat besar. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sementara sampah plastik, kertas, kaca maupun logam ini masih memiliki nilai ekonomi yang jika dipilah dengan baik. Dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat memiliki kewajiban untuk kemudian mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan. Sementara pemerintah kota Makassar saat ini juga memperkuat regulasi agar pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga, sekolah, kantor, hingga tempat usaha. Dan pendengar, kalau menurut Anda, sudah siapkah kita memulai kebiasaan baru ini? Sudah siapkah warga Makassar mandiri memilah sampah? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Pendengar, kami nantikan partisipasi Anda, atau juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0821 3333 9440. Kami nantikan partisipasi Anda, sudah siapkah warga Makassar mandiri memilah sampah? Sembari menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berikut kami akan hadirkan kembali informasi yang disampaikan Kiswanti Ruslias kaitan topik kita pagi ini.
2: Memilah sampah organik dan non-organik mulai dilakukan warga Makassar, termasuk warga Kecamatan Panaku Kang Randi. Ia menyebut hal ini dilakukan menyusul adanya aturan penutupan TPA Antang yang per 1 Agustus 2026 hanya menerima sampah residu. Dikatakan sejauh ini sosialisasi dari RT, Lurah, Camat terus berdatangan, baik sosialisasi melalui grup WhatsApp maupun sosialisasi langsung. Di sisi lain, Randi menyebut untuk memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah, ia sudah menyiapkan tempat sampah yang berbeda.
3: Saya mendukung kebijakan ini karena bertujuan mengurangi timbunan sampah di TPA. Saat ini saya sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah meskipun masih dalam tahapan penyesuaian. Di rumah sudah memulai disediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Namun di beberapa lingkungan masih ada menggunakan satu tempat sampah sehingga perlu penambahan fasilitas. Sudah ada sosialisasi dari RT RW mengenai pentingnya pemilahan sampah, meskipun di beberapa wilayah masih perlu diingatkan agar seluruh warga memahami tata cara pemilahan. Sampah berulang seperti botol, plastik, kardus, dan kaleng kami simpan dan kami jual. Kami jual biasa di bank sampah atau di penampungan. Itu yang kami kelola. Sedangkan sampah kompos itu kayak sampah sisa makanan organik, kami simpan di teba sama bioporik yang ada di lingkungan kami. Itu yang kami saat ini laksanakan. Di lingkungan juga ada penampungan beberapa pemilahan yang kami siapkan, kayak teba yang ada di sekitar lapangan, sekitar rumah, dan bioporik yang ada di kebun urban farming kami. Program ini sebenarnya sangat bagus karena bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang tidak memilah sampah. Dengan adanya ini juga mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Semoga tetap konsisten dan didukung oleh masyarakat yang ingin menjadi lebih menjaga lingkungan.
2: Sementara itu, Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Nur Rahmat mengaku rutin menyosialisasikan program ini. Dikatakan meski sebagian masyarakat mulai memilah sampah, namun masih ada pula beberapa warga yang menyimpan sampah organik dan non-organik dalam satu wadah yang sama.
4: Memang tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan warga yang selama ini mencampur semua jenis sampah. Namun, kami sudah terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman secara bertahap agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
2: Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar memasifkan program pemilahan sampah, salah satunya lewat kampanye Jelajah Sampah 2026 yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar. Kegiatan kampanye keliling ini menyasar 15 kecamatan di Kota Makassar.
0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan kita terima telepon yang ingin bergabung pagi ini. Sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, pagi Bang Idam.
1: Dari Pak Upi di Bone, Pak Upi ya. Silakan Pak Upi, komentar tak?
5: Saya sendiri artinya mendukung sekali, sudah siapnya mungkin saya sendiri ya. Bagaimana pemerintah dan masyarakat artinya yang menyambut bagaimana lo ya, bagaimana sosialisasi ini. Yang paling utama ini sosialisasi berkelanjutannya secara luas ini Bang Idam. Karena misalnya mungkin kalau untuk warga Makassar mungkin masih mungkin sudah mengerti mungkin bagaimana aturannya, bagaimana kita memilah sampah, bagaimana kita mengatur sampah yang apa? Sampah yang bisa didaur ulang atau sampah yang tidak bisa sampah organiknya ya. Tapi artinya yang mungkin menjadi tantangan bagi para pendatang, misalnya kota Makassar ini kan misalnya kota singgahan, banyak artinya warga dari daerah yang artinya orang yang meli artinya mau ke Indonesia Timur mau pasti melewati Makassar ya, atau mampir Makassar. Yang perlu di sini Bang Idam sosialisasinya mungkin secara luasnya. Karena contohnya Bang Idam ya, contohnya ini contoh kecilnya, mungkin artinya banyak mungkin warga dari daerah, contohnya dari kabupaten kota yang ada sesuatu ya, mungkin selama ini tidak tahu bagaimana ya, penerapan terang ini ya, pemilahan sampah di kota Makassar. Misalnya mungkin misalnya dia dalam kendaraan, contohnya dalam mobil, mungkin memakan contohnya makan camilan, mungkin langsung lempar saja dia di jendela mobil ya. Dia tidak mengerti bahwa seperti mungkin di daerahnya mungkin kebiasaannya selamanya mungkin asal bawa saja sampahnya tanpa melihat tempat sampahnya bagaimana. Tapi berikutnya kalau kita sosialisasikan secara luas artinya melalui media termasuk radio, televisi, sekoran dan lain sebagainya, termasuk media online, mungkin akan nomornya artinya ketahuan artinya kalau bahwa kalau kau masuk di kota Makassar hati-hati sampahmu. Jadi di sini Bang Idam perlunya semacam itu Bang Idam. Itu saya
1: Terima kasih Pak Upi di Bone sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung termasuk di TikTok juga boleh bergabung bersama kami. Ada dari Pak, ada Tule M. Fahrudin juga. Halo Fahrul, selamat pagi. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah ikut share ya, dan boleh dibantu tap-tap layarnya. Ada Pak Upi di Bone yang juga mendukung aturan baru tentang pemilahan sampah, dan menurut Pak Upi langkah pemerintah Kota Makassar sudah tepat ya, karena persoalan sampah memang harus dimulai dari rumah tangga, namun yang kemudian tadi disampaikan tinggal bagaimana sosialisasi dan penerapannya bisa dilakukan secara luas dan berkelanjutan. Ada penelpon selanjutnya yang juga ingin menyampaikan komentarnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Ya,
1: waalaikumsalam.
6: Ya, waalaikumsalam.
1: Dari siapa di mana ibu?
6: Dari siapa di mana ibu?
7: Dari Endrika.
1: Dari Endrika, ibu siapa di Endrika? Ibu Jumiati di Endrika. Bu Jumiati, mohon maaf, boleh volume radionya dikecilkan dulu Bu Jumiati biar jelas suara tak?
7: Ya.
1: Baik, terima kasih. Silakan Bu Jumiati komentar, tak sudah siapkah warga mandiri pilah sampah?
7: Kalau sampah di Makassar saya kira lebih bagus kalau dipisahkan begitu. Karena gampang kan bisa menyesuaikan, ini yang kering, ini yang bisa dijual, ini yang tidak, jadi. Kalau bisa dikasih begitu saja. Karena kalau sana itu sampah berserakan kayak campur-campur basah, kering, jadi kayak tidak bagus. Jadi kalau begini caranya kan bagus. Ya begitu saja.
1: Kalau Ibu Jumiati sendiri apakah termasuk sudah memilah sampah juga?
7: Iya, kalau saya di sini sudah kebiasaan karena dari Makassar dulu kan sering begitu, jadi akhirnya sampai sekarang dilakukan seperti
1: itu. Wah, dan sebenarnya tidak merepotkan kalau sudah terbiasa Bu Jumiati ya?
7: Iya, kalau sudah terbiasa kan akhirnya juga begitu.
1: Baik, baik.
7: Jadi dari rumah juga sampai kebiasaan.
1: Dan sebenarnya masih bisa banyak dimanfaatkan dari sampah tersebut Bu ya, ketika bisa dipilah.
7: Iya, karena kan kalau kita biasa masuk di kawasan yang ada plastik itu kan bermanfaat juga. Kayak botol-botol jerigen, semua ada di situ, di plastik-plastik yang warna-warna itu dicuci apa, diurai, dijadikan jadi plastik lagi yang dipakai.
1: Bahkan juga sekarang ada yang namanya bank sampah bisa ditukar begitu ya.
7: Iya, kalau bank sampah yang sudah jadi begitu kan gampang yang pengumutnya yang ambil bawa ke tempat yang bisa dijadikan bar yang layak dipakai lagi.
1: Betul.
7: Baik. Ya, karena di kawasan itu saya pernah masuk itu plastik macam-macam, ada yang hitam, ada yang mungkin dari sampah-sampah ke rumah dibawa yang di situ di kawasan.
1: Baik, jadi Ibu Jumiati sangat mendukung ya. Lebih bagus memang ada aturan pemilahan sampah.
7: Menurut sampah. Iya, seharusnya memang begitu. Apalagi kota-kota Makassar ini kan padat kan. Jadi kalau tidak pintar mengolah sampah kan kita masyarakat juga yang merasakan dampaknya itu.
1: Baik.
7: Apalagi di Antang sekarang kan katanya sudah mau ditutup.
1: Baik.
7: Ya, begitu,
1: terima kasih banyak Bu Jumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumiati, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Dan pendengar Anda yang saat ini menyaksikan juga melalui TikTok, ada dari Asrullah ya. Terima kasih Asrullah sudah bergabung juga, boleh ikut live ya. Sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah? Anda yang juga ingin bergabung melalui telepon WhatsApp, boleh kami tunggu pendengar di 0821 333 3944 0. Kami terima penelpon selanjutnya yang juga ingin menyampaikan masukannya. Sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah? Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak Aldi yang ada di Pindrang. Baik, silakan komentarnya Pak Aldi. Mendengarkan bagaimana tanggapan tak dengan aturan warga Makassar diminta mandiri pilah sampah.
8: Ini memilah-milih sampah. Ini kalau di daerah saya ini seperti kantor-kantor dinas, kantor kelurahan dalam kota saya lihat itu ketika saya mengurus sesuatu itu dari dulu kalau di sini saya lihat ya. Tertulis di situ sampah kering, sampah basah, sampah ranting terbagi tiga. Jadi kalau masalah memilah-milih itu dipisah-pisah itu dari dulu kalau di sini. Saya pernah mengurus masuk di kantor dinas itu salah satu ya, ada pindahnya saya lihat, wah ini bagus ini terbagi-bagi sampai ada di situ saya lihat pakai drum ya, drum besar di situ.
1: Ada memang ada. Bedakan ada, ya ada. Tempat ada. Sampah.
8: Iya tertulis di situ. Sampah kering, sampah basah, sampah ranting, terus itu terbagi tiga. Namun kalau sampah rumah tangga itu kalau di sini saya lihat disatukan saja.
1: Oh kalau rumah tangga malah belum ya?
8: Ya disatukan saja kalau saya lihat di sini dan itu biasa kalau ibu-ibu atau kaum-kaum Hawa yang kreatif itu biasa juga saya laki-laki saya lihat dibikin tas itu yang sampah-sampah plastik itu yang kemasan-kemasan itu dan itu dipakai biasa untuk belanja di pasar saya lihat gitu.
1: Iya.
8: Di ada juga saya lihat dibakar. Ada juga yang sembarangan saya biasa kalau lewat di satu tempat di satu jembatan itu dibuang ini pantai. Ini saya lihat sekarang di situ ya. Melewati satu jembatan dalam poros provinsi ke dalam poros kabupaten kan dibuang saya itu saya bilang ini saya mata tulis di situ jangan buang sampah di sini tapi mereka tidak peduli lewat saja dibuang di situ ya. Nah, ini sih kebiasaan ini masyarakat ini ya begitulah kondisinya jadi kalau masalah milih-milih itu sudah terjadi sudah lama kalau di sini
1: tapi baru diterapkan di beberapa kantor kita lihat belum untuk sampah masyarakat.
8: Iya secara keseluruhan sampai di pelosok belum. Kalau di sampah rumah tangga kalau di pelosok itu kalau saya di sini itu ya saya disatukan kadang ada yang bakar begitu. Ada yang juga buang di sungai sampai sampahnya itu sampai di pantai apa ini.
1: Baik.
8: Kadang saya lihat di situ begitu ya.
1: Dan harapannya ke depan masyarakat juga membiasakan diri memilah sampah begitu ya.
8: Biasa.
1: Baik, baik.
8: Walaupun biasa kan ada tulisan di situ. Rumah sampah di sini kan ini sungai ini jangan mencemari.
1: Betul.
8: Tapi kadang masyarakat bilang ini kan cuma tulisan tangan biasa. Saya bilang walaupun diketik ini malah di print di apa di tulis bagus-bagus Pak, masyarakat ya tergantung masyarakat juga kalau mau buang ya buang ya. Dalam kompe-kompe besar itu saya ini. Jadi dari kesadaran masyarakat bahwa juga kalau ya buatlah di tempatnya.
1: Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Aldi di Pinterang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Pinterang, terima kasih yang menyampaikan bahwa di Pinterang sendiri, terutama di kantor-kantor pemerintahan yang pernah melihat langsung bahwa aturan memilah sampah sudah diterapkan sejak lama, bahkan tempat sampahnya sudah dibeda-bedakan seperti itu. Namun berharap untuk sampah rumah tangga ini juga diterapkan ke depannya agar masyarakat terbiasa ya memilah sampah. Dan juga masih melihat Pak Aldi bahwa masyarakat banyak yang kemudian membakar sampah malah ya. Semoga ini tidak terjadi juga karena tidak mau repot kemudian memilah sampah akhirnya membakar sampah. Karena membakar sampah tidak dianjurkan pendengar, terutama sampah plastik, karena tentu menghasilkan asap yang mengandung zat yang berbahaya ya. Yang dapat mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan dan tentu juga mencemari udara dan berpotensi memicu kebakaran. Termasuk juga Pak Aldi tadi menyoroti semoga dengan aturan ini tidak ada yang kemudian karena malas memilah sampah akhirnya dibakar atau dibuang sampahnya begitu ke sungai. Nah ini juga tentu tidak diperbolehkan ya karena dapat menyumbat aliran air, menyebabkan banjir dan mencemari kualitas air dan banyak permasalahan lain tentunya. Kami terima penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Terima kasih juga untuk Deng Firman yang sudah ikut berkomentar di TikTok, nanti kami akan bacakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Assalamualaikum. Selamat pagi Bung Idam.
1: Selamat pagi Pak Abdullah Sewang.
9: Yeah.
1: Sudah sarapan Pak Abdullah?
9: Belum.
1: Apa ini di sarapan Pak Abdullah? Nasi kuning atau
9: kue-kue biasa?
1: Oh, kue-kue biasa ya. Apa si Kaporo?
9: Pawas sama anu.
1: Saya kira si Kaporo Pak Abdullah Sewang.
9: Siang-siang pitu.
1: Oh, siang-siang pitu ya.
9: Iya.
1: Oke. Pak Abdullah, sebagai warga Kota Makassar, topik kita pagi hari ini, sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah? Dan bagaimana kita menanggapi aturan ini?
9: Di sini saya katakan kekurangannya.
1: Mm-mm.
9: Dari wali kota, camat, lura, RT, RW,
1: ya,
9: tidak ada himbauan kepada masyarakat bahwa dilarang orang membakar sampah. Masyarakat di sini bebas saja membakar sampah karena tidak ada himbauan dan tidak ada teguran. Jadi mereka banyak membakar sampah, hasilnya itu baunya, asapnya itu orang jadi sesat. Iya. Kalau kita yang kita berbicara tugas biasa, saya bilang saya sendiri membersihkan pekarangan rumahku, jadi saya bakar sampah. Jadi itu alasannya.
1: Padahal mengganggu begitu ya.
9: Sudah ada perwalinya itu. Dilarang orang membakar sampah. Tapi karena tidak ada himbauan yang berkelanjutan dan tidak ada teguran yang dihimbaukan kepada RT/RW, RT/RW hanya diam saja. Saya terus terang di sini tidak ada itu.
1: Kalau himbauan untuk memilah sampah, Pak Abdullah, di tempat tak?
9: Belum ada himbauan yang begitu.
1: Belum ada.
9: Iya. Jadi memang kalau kita memilah sampah itu memang berikanlah tempat kepada masyarakat. Buah ini tempat yang basah, tempat yang kering. Nah itu baru orang masyarakat tahu. Tapi kalau masyarakat sendiri mau menyediakan alatnya itu agak berat itu.
1: Iya.
9: Itu sekaligus berikan dia tempat dan berikan juga himbauan. Jangan cuma
1: tempat seperti apa Pak Abdullah Sewang? Maksudnya tempat sampah yang beda begitu?
9: Iya, berikanlah tempat sampah bahwa ini satu tempat basah, tempat yang kering. Sekaligus berikan himbauan kepada masyarakat. Tapi apa sekarang? Diam saja itu. Camatnya duranya tidak ada yang turun tangan.
1: Padahal ini mulai 1 Agustus apa-apa. Pak Abdullah Sewang, mulai 1 Agustus TPA Tamangapa hanya menerima sampah residu. Jadi konsekuensinya sampah yang tidak dipilah berpotensi tidak diproses sesuai mekanisme baru di TPA.
9: Ah, ini jadi masalah. Ini jadi masalah lagi, malah menjadi serah, menjadi raut lagi. Jadi kalau begitu caranya, siapa yang mau yang membersihkan di situ, kalau mengelola di situ, kalau bukan petugasnya, kalau mau dibiarkan begitu saja, ini jadi pemerintah turun tangan menangani masalah ini. Jangan cuma himbauan saja, harus turun tangan dong. Kalau tidak turun tangan, mana masyarakat tahu? Masyarakat itu sebenarnya masyarakat yang ada orang yang masyarakat mau bekerja sama, ada ke masyarakat yang kepala batu, ada masyarakat yang mau juga yang bersih. Tapi yang kepala batu itu
1: kalau tidak diangkut sampahnya Pak Abdullah karena tidak dipilah, menurut tak itu cara yang bagus?
9: Malah kotor sama kotor kalau begitu caranya pemerintah. Iya, jadi memang harus pemikiran yang matang ini cara mengenalisanya ini soal sampah ini. Jangan bahwa masyarakat berbuat begitu, pemerintah mau biarkan begitu saja, ya, tambah rusak kota, tambah kota, kota.
1: Baik, baik.
9: Harus memang ya, pemerintah harus turun tangan, jangan cuma diam di kantor saja. Iya. Jangan, harus memang harus memang operasi lapangan memang ada.
1: Baik.
9: Ada operasi lapangan itu yang mesti orang berpikir setiap kali ayo kita bersih-bersih.
1: Tapi menurut Pak Abdullah, bagaimana caranya agar masyarakat terbiasa, agar mau memilah sampahnya, apa cara efektifnya?
9: Ya, ya itu kena ada instruksi, ada perintah, harus ada pelaksanaan. Iya, ada cara menanganinya dengan turun ke lapangan.
1: Perlu penerapan sanksi bagi warga yang tidak pilah sampahnya?
9: Ini kalau ada kita ini yang kita jadikan, kalau ada sanksi begini, ini masih suatu jeratan kepada masyarakat. Ini yang sangat berat. Kalau ada yang begitu-begituan, iya. Kita mau berikan sanksi apa kepada masyarakat?
1: Iya.
9: Dia bilang ini saya punya rumah, saya punya tempat. Iya. Sekarang masyarakat tidak bisa terlalu dijerat begitu. Masyarakat pintar mengelola di punya otak.
1: Baik, baik.
9: Memang ada susah memang menangani masyarakat soal sampah. Iya. Kalau itu kalau saya kan orang dari kecil itu saya orang pasar.
1: Iya.
9: Saya hidup di tempat tinggal di pasar dulu. Iya. Pengelolaan pasar itu memang ada sekali. Iya.
1: Baik.
9: Kenapa? Ada yang mau memang menyelesaikan sampahnya dengan secara seksama.
1: Baik.
9: Ada yang mengatakan kenapa sudah bayar kebersihan? Kenapa saya mau bersih-bersih lagi? Ada yang berpikiran begitu. Saya tahu. Dan kita sering juga apa namanya bercengkrama dengan masyarakat-masyarakat tentang apa itu. Kita kan sudah bayar sampah, ada kan coba pembersihan itu. Yang ingin terjadi kepada masyarakat itu.
1: Oke. Nanti kami teruskan masukan ini Pak ya.
9: Ini bukan cerita ini fakta yang terjadi di lapangan. Saya tahu karena saya orang tinggal di pasar dulu. Iya, sampai sekarang.
1: Baik, iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdullah sudah bergabung.
9: Iya,
1: terima kasih masukan Tak. Nanti kami akan teruskan ke narasumber.
9: Iya. Jadi apa namanya terang menerangkan kalau perlu turun di lapangan buat suatu pertemuan.
1: Iya.
9: Pertemuan untuk masyarakat ini untuk sampah. Iya.
1: Baik.
9: Iya.
1: Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Iya. Yeah.
9: Kesekedar dia dong untuk menangani masalah ini.
1: Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung juga bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang pendengar ini, terima kasih Pak Abdullah ya untuk masukannya, dan tentu juga menjadi perhatian dan banyak ditanyakan oleh masyarakat. Tadi ada beberapa, nanti kami akan teruskan Pak Abdullah yang juga bertanya, katanya mulai 1 Agustus kalau sampah tidak dipilah apakah tetap akan diangkut, apakah ada sanksinya. Karena ada juga menurut Pak Abdullah masyarakat yang mengeluh mereka kerepotan harus memilah sampah, tidak ada waktu, karena mereka berpendapat bahwa sudah membayar iuran sampah atau kebersihan, tetapi sekarang malah masih harus repot memilah sampah. Nanti kami akan teruskan Pak Abdullah masukan ini. Dan pendengar, memang berdasarkan kebijakan pemerintah Kota Makassar mulai 1 Agustus 2026 TPA Tamangapa hanya menerima sampah residu, sehingga masyarakat memang diminta mulai memilah sampah sejak dari rumah Dan untuk pertanyaan mengenai sanksi ataukah sampah yang tidak dipilah tidak akan diangkut, hingga saat ini pemerintah masih mengedepankan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan pemerintah terus mengajak warga untuk membangun kebiasaan baru sebelum dilakukan penegakan aturan yang ketat. Karena itu masyarakat diharapkan mengikuti arahan pemerintah sambil menunggu petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme pengangkutan dan konsekuensi apabila sampah belum dipilah. Jadi tujuan kebijakan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan mengurangi sampah yang masuk ke TPA, memperpanjang umur TPA Antang, serta menciptakan lingkungan kota Makassar yang lebih bersih dan sehat. Kami terima penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bung Idam.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
10: Dari Bang One di Parepare.
1: Bang One di Parepare, silakan Bang One, singkat Bang One ya.
10: Kalau tadi aturannya itu di Makassar itu agak ketat ya. Jadi tidak diambil kalau tidak dipilah.
1: Belum ada seperti itu, masih ditunggu lagi petunjuk teknis yang lebih rinci, Pak.
10: Iya, karena kalau didengar tadi warga Makassar, Pak Abdullah Sewang itu, ya begitulah masyarakat. Jadi kadang kita RT RW ini malah kota Makassar itu gak lumayan heran saya sampai tidak ada sosialisasi ke masyarakat. Kalau di Parepare itu ya kita selalu dengungkan ke masyarakat lewat lingkungan hidup, lewat ada radio di sini Bung Idang namanya Radio Mesra, itu ada acara obras ya. Obras itu kurang lebih menelpon seperti ini, tapi kalau ini kan RRI hanya opini saja ya. Nah kalau di itu obras, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dengar itu bisa kita masuk di situ dengan bebas.
1: Oh, seperti Halo RRI ya. Baik. Silakan Pak Oni lanjut.
10: Halo RRI begitu. Ya. Kalau bayar sampahnya di Makassar per bulan berapa, Bung Idam? Kita tahu kah?
1: Nanti kita tanyakan langsung ya ke narasumber sebentar.
10: Belum tahu. Iya. Ya, kalau Parepare itu menurut aturan berapa watt listrik di rumah Anda? Contoh kalau 900 itu Rp7.000.
1: Iya.
10: Kalau 1000 lebih itu 8,5 ke atasnya itu begitu. Hanya begitu tadi, kalau memang tidak diangkut sampahnya, kalau aturan itu masukan saya walaupun saya orang Parepare.
1: Iya.
10: Kalau itu diperdayakan sebenarnya itu kan masyarakat gampang saja, dia tidak buang di lokasinya kok, dia pindah di tempat lain. Nah, baru agak berat juga kita sebagai RW itu kadang tidak ada masyarakat yang mau di depan rumahnya ditempati tempat sampah. Karena busuk kan. Jadi kalau disuruh masyarakat memilih dan memilah, kami pernah sudah di Parepare ini, tapi sekarang masyarakat ya ada yang laksanakan, ada tidak, itu tadi di Lempati kadang masyarakat cibu.
1: Bagaimana biar efektif menurut tak Pak Bang One?
10: Ya kalau saya pikirnya ya itu kesadaran dari masyarakat, biar bagaimanapun pemerintah kita memberikan aturan, kalau tidak ada kesadaran ya efektifnya begini. Kadang masyarakat itu memang harus terus-terus disosialisasikan. Karena kalau sosialisasi tak satu kali satu hanya memberi saja arahan, tidak diberikan pengertian bahwa sampah ini kan juga merupakan suatu bentuk cara mendapatkan sedikit keuntungan, contoh memilah yang plastik, yang karton itu kan bisa kita jual di bank sampah. Itu kan di setiap kelurahan di Parepare ada bank sampah ya, mungkin di Makassar juga begitu. Kalau masyarakat yang mengerti namanya mendapatkan penghasilan itu seperti air tempat gelas-gelas plastik itu kan bisa dijadikan uang.
1: Ya.
10: Itu akan ditimbang nanti, datang pengurus RT RW mengambil ke rumah masyarakat, baru kita timbang. Setelah kita timbang kan ada harga. Nah, hanya masyarakat mungkin sekedar berpikir berapa sih harganya, berapa sih. Padahal di sini Bung Irfan ada kerjasama dengan Pegadaian. Jadi bisa sampahnya itu jadi emas sebentar. Jadi ditimbang nanti Pegadaiannya masuk, nanti jadi emas. Hanya kalau kita tidak memang selalu sosialisasi ke masyarakat, itu kan masyarakat kadang begitu Bung Irfan.
1: Baik, jadi harus sosialisasi begitu ya.
10: Dia lupa.
1: Ya. Baik.
10: Ya, sosialisasi banyak dan diharapkan dengan sosialisasi masyarakat mengerti bahwa sampah ini ternyata bisa menguntungkan.
1: Baik.
10: Kita.
1: Dan akhirnya muncul kesadaran masyarakat dan tidak hanya bergantung pada aturan. Terima kasih banyak Bang One.
10: Kesadaran.
1: Iya. Makasih Bang One.
10: Kita harap mudah-mudahan karena ini program Makassar di Parepare sebenarnya sudah jalan.
1: Baik.
10: Di kelurahan kami itu ada tempat sampah sudah ada yang
1: basah
10: yang
1: Terima kasih banyak Bang One. Ya kami sudah menangkap apa yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang One di Parepare sudah bergabung bersama kami dan pendengar, kami jeda dulu sejenak, tetaplah di program Opini Publik. Kami kembali sesaat lagi.
11: Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Nah, dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang harus dilakukan, siapkan dua wadah untuk membuang sampah. Yang pertama, dikhususkan untuk sampah organik. Sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah kedua khusus untuk sampah non-organik atau yang sering disebut sampah kering. Tempatkan sampah dalam wadah tersebut, mulai dari kemasan saset yang berbahan plastik, besi, sampai kaca. Ingat, sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi pemilahan sampah ini untuk membantu dalam pengelolaan sampah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian, jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
2: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, Makassar pagi ini.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini kami masih mengajak Anda untuk bergabung mengomentari topik opini, sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah. Kami terhubung dengan warga kota Makassar, ada Pak Jono di Makassar. Pak Jono, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dam. Apa
2: selamat
3: kabar?
2: Pagi. Sehat, Pak Jono. Pak Jono sehat? Sudah
3: sehat.
2: Sarapan, Pak Jono?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah belum.
2: Alhamdulillah belum ya.
3: Iya, alhamdulillah belum.
2: Baik, Pak Jono, ini kita membahas mengenai pilah sampah, sudah siapkah warga Makassar? Ini per 1 Agustus nanti ada aturan.
3: Iya, kalau ditanya masyarakat secara keseluruhan sebenarnya pasti kebanyakan yang belum siap.
2: Belum siap.
3: Mungkin pertama karena kurang sosialisasi.
2: Iya. Kalau di
3: dari
2: tempat
3: atas, saya belum pernah dengar ada ada RT RW misalnya bahwa ini ada program begini. Bila sampai itu tidak pernah ada. Karena kalau Pak RT itu datang di rumah, cuma dua tujuan itu.
2: Iya.
3: Bawa surat pemberitahuan pajak atau menagih iuran sampah. Itu yang lain tidak ada ya. Dan tidak pernah juga pernah diumumkan di masjid akan ada program seperti ini
2: ya.
3: Jadi saya kira ini kurang sosialisasi. Seharusnya itu Pak Wali Kota itu ketika kebijakan ini dikeluarkan, itu sebenarnya diperintahkan kepada semua aparat di bawah itu supaya mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu sudah siap dan ada persiapan
2: ya.
3: ya kan. Yang kedua, saya ini akan menambah beban lagi sebenarnya bagi masyarakat sebenarnya. Hmm. Apalagi dipilah-pilah kan, jadi itu memerlukan kantong plastik mungkin lebih. Hmm. Sedang kita tahu plastik sekarang itu harganya mahal. Hmm. Jadi mungkin pemerintah bisa mensubsidi kantongnya dibagikan pada setiap rumah tangga lah, atau rumah. Hmm. Satu rumah satu kantong plastik satu bulan lah.
2: Iya.
3: Iya, untuk demi meringankan beban masyarakat. Mm-hmm. Ya kan, karena beli kantong lagi berapa per bungkus itu, yang ukuran 35 atau 40 itu harga 30.000 itu satu bungkus itu.
2: Iya.
3: Yeah. Mana biaya, beban biaya sampah lagi 25.000 per bulan. Ya mungkin ada bisa bantuan lah. Mm-hmm. Artinya supaya masyarakat artinya merasa diperhatikan, harus dibantu, jadi masyarakat dengan sukarela juga apa namanya? Melakukan itu. Mm-hmm. Sehingga program bisa berjalan. Dan yang ketiga, saya kira ini kan pilah sampah, ada kering, ada basah lah. Kita juga pakai istilah-istilah apa namanya itu, sampah apa itu?
2: Mm. Organik.
3: Nanti misalkan juga kurang paham juga ya, lebih baik langsung saja ke yang kering dan basah lah. Mm-hmm. Ini kan kering seharusnya itu ke pemerintah perlu ada pembenahan yang namanya bahan sampah.
2: Ya.
3: Ya kan itu kan bagus juga sebenarnya. Jadi masyarakat itu dengan sekali kan ada bahan sampah, dibenahi bahan sampah, difungsikan itu dengan baik, saya kira dengan senang hati masyarakat akan memilah sampah keringnya. Hmm. Karena ada kepastian, wah ini kita bawa ke sini pasti laku, bisa jadi uang, ya kan seperti itu. Hmm. Tapi ini kan tidak dianus. Bahan sampah yang ada di Makassar dan sekian banyaknya, saya kira hanya 20% yang berfungsi dengan baik. Hmm. Yang lainnya tidak ada, cuma nama saja, bapak nama saja, tapi tidak ada kegiatan.
2: Kalau kita sendiri atau warga di sekitar ada yang memanfaatkan bank sampah ini?
3: Ya, bapak itu sama sekali kita tidak di mana bank sampahnya di sini.
2: Hmm.
3: Iya, saya tidak tahu ya, di mana bank sampahnya. Jadi itu kalau yang ada di sini, paling dia bawa ke ada pengepul itu. Hmm. Ya kan, dia tidak tahu di mana bahan sampahnya. Saya tidak tahu juga ini di kecamatan Talo ini di mana kecamatan anunya bahan sampahnya juga.

0: Iya, jadi mudah-mudahan ini ke depannya sampai ini bukan menjadi beban ya bagi masyarakat, bilang beban masyarakat, tapi kalau perlu mungkin bisa salah satu jadi sumber ekonomi bagi masyarakat juga lah. Ya kan? Makanya bahan sampah perlu dibenahi dan difungsikan lagi. Kalau perlu tiap kelurahan ada dan jelas tempatnya supaya masyarakat. Saya kira dengan keadaan seperti ini dan tanpa diperintah masyarakat akan senang hati memilih sampahnya karena ada nilai ekonominya, itu kan bisa menambah juga pendapatan bagi mereka.
1: Termotivasi begitu ya?
0: Iya, termotivasi, ya, termotivasi memang begitu. Tanpa ada surat edaran atau apa dan sebagainya, pasti mereka dengan senang hati karena ada
1: manfaat.
0: Sudah jelas tempatnya kan, ada manfaatnya itu secara ekonomi. Yang mudah-mudahan ini pemerintah betul-betul memperhatikan hatinya, kalau perlu setiap kebijakan itu jangan membebani masyarakat lah. Seperti itu. Baik. Supaya program itu bisa berjalan dengan baik.
1: Baik. Terima kasih Pak Jono.
0: Saya seperti itu. Ya, lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi ini. Masukan yang sangat baik begitu ya, bahwa perlu ada sosialisasi, belum mendapatkan sosialisasi tentang pemilahan sampah sedikit pun gitu. Dan berharap penggunaan bahasa yang sederhana saja, jangan istilah yang rumit seperti organik dan anorganik, masyarakat jadi bingung, termasuk juga perlu informasi mengenai lokasi serta manfaat bank sampah diperluas lagi. Kami ke Pak Ahmad Arjuna di Makassar. Pak Ahmad Arjuna, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bang Idam.
1: Iya, semangat pagi.
2: Tanggal tua kita harus semangat ini.
1: Silakan Pak Arjuna.
2: Ya. Jadi begini Bang Idam, persoalan sampah ya. Perlu disosialisasikan secara berkesinambungan begitu ya, karena ini kan masyarakat belum paham betul sampai ada mengatakan bahwa ini jadi pekerjaan lagi nih, jadi harus memang disiapkan itu bak sampah, bahwa ini tempat sampah yang basah, ini tempat sampah yang kering, ditulis besar-besar di situ begitu supaya orang terbentuk ini sampah basah tempatnya di sini nih, sampah kering ini tempatnya ya. Karena gimana ya, masyarakat itu kan taunya dia mau bayar saja ya, selesai urusan. Kalau begini kan ada pekerjaan ya, jadi mungkin untuk pemerintah mungkin perlu dikaji ulang ini bagaimana supaya tidak ini wacana tidak bertentangan dengan masyarakat begitu ya. Mungkin begitu kalau saya begitu ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjuna untuk masukan yang disampaikan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga bersama kami di pagi hari ini, dan terima kasih untuk masukan yang sudah disampaikan ini dari beberapa penelpon yang sudah bergabung, termasuk juga yang bergabung melalui live TikTok. Ada Pak Deng Firman ya. Siap atau tidak siap, masyarakat harus siap, namun pemerintah harus memberikan alternatif atau solusi. Salah satu contohnya membuat program petugas bank sampah jemput sampah yang sudah dipilah. Masyarakat dapat menukarkan atau menabung hasil sampah yang sudah dipilah, sehingga menjadi motivasi untuk masyarakat. Harus dilandasi aturan yang tegas dan program yang menarik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pendengar, dan dari berbagai komentar yang masuk pagi ini, sebagian besar pendengar mendukung kebijakan pemilihan sampah yang akan diterapkan di Kota Makassar dan menilai langkah ini penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa Antang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Namun pendengar RRI juga menyampaikan beberapa catatan penting yang paling banyak disoroti dari pendengar tadi, perlu sosialisasi yang merata hingga ke tingkat RT RW, kelurahan, melalui masjid, sekolah, komunitas warga, dan masyarakat berharap tidak hanya diberitahu tentang aturan baru, tapi juga diberikan edukasi praktis mengenai cara memilah sampah dengan benar. Juga pendengar tadi menginginkan adanya kepastian mengenai pelaksanaan aturan seperti

di mekanisme pengangkutan sampah setelah 1 Agustus, adakah konsekuensi jika sampah belum dipilah, serta penjelasan mengenai larangan membakar sampah dan dampaknya bagi kesehatan serta lingkungan. Beberapa pendengar juga mengusulkan agar istilah pemilahan dibuat lebih sederhana, misalnya menggunakan istilah sampah basah dan sampah kering saja agar lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dan termasuk pengelolaan dan informasi mengenai bank sampah, manfaatnya apa, bisa semakin ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dari sampah yang dipilah. Dan ada beberapa pendengar juga yang tadi ternyata sudah terbiasa ya memilah sampah dari rumah maupun tempat kerja. Dan pendengar, terima kasih untuk komentar-komentar yang sudah disampaikan pagi ini. Kami akan lanjutkan sebentar dalam sesi dialog interaktif Makassar Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Idam bersama Syahrul yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.
1: Sidang Raya kedua panggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia.